0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni, ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku asik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kerja
12: kepada KPK di mana-mana. Direktur mesti tidak hanya harus tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah.

0: investor asing ke pasar keuangan tanah air.
1: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
0: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
2: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
0: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
2: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rusak.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
4: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
5: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang

0: Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
2: Selamat 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Hingga pukul 10 nanti ya, dan ini hari Senin, jadi nanti pukul 9 sampai 10 nanti akan ada Halo RRI untuk Anda. Mengupdate informasi di hari ini pendengar Pro 1. Ini kemarin tuh sempat ada yang viral ya, terkait ada bocah yang jadi korban challenge cabai freezer. Sehingga akhirnya yang memberikan challenge ini sudah ditangkap pihak yang berwenang, di mana Polres Metro Depok telah menangkap D, tersangka kekerasan terhadap dua anak di bawah umur, di mana tersangka ini memberikan tantangan atau challenge kepada kedua korban dan kemudian aksinya viral kemudian dicekam. Tantangannya ini diberikan tersangka dengan menyuruh kedua korban untuk memakan cabai dan jika berhasil akan mendapatkan uang Rp9.000. Namun apabila gagal akan dimasukkan ke dalam freezer. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama membenarkan adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka ini, di mana saat ini Polres Metro telah menindaklanjuti laporan dan melakukan penanganan kekerasan terhadap kedua orang anak tersebut. Dan Polres Metro Depok telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka, dan saat ini Polres Metro Depok sedang melakukan pemberkasan untuk segera melakukan proses hukum di pengadilan. Dijelaskan kalau tersangka sebelumnya melakukan challenge terhadap dua korban dengan diiming-imingi uang. Adapun korban diminta untuk memakan cabai untuk menghilangkan rasa pedas. Korban dimasukkan ke dalam freezer. Jadi korban diminta untuk makan cabai beberapa butir atau beberapa biji ya, tepatnya pendengar Pro 1. Kemudian untuk menghilangkan rasa cabai tersebut dimasukkanlah ke dalam lemari es ataupun freezer. Dan akibat perbuatan ini, korban mengalami gangguan ataupun psikis. Tidak hanya itu, Polres Metro Depok menemukan adanya luka pada tubuh korban dan diduga mengalami kekerasan dari tersangka. Kekerasan yang dialami korban ini diperkuat juga dengan hasil visum dari rumah sakit. Selain itu, Polres Metro Depok juga sudah mendapati keterangan dari pihak dokter terkait dengan kondisi psikis korban. Semoga ini mendapatkan hukuman yang sepantasnya ya pendengar Pro 1, dan telah ditetapkan juga nih, telah menjadi tersangka pria yang berinisial D ini. Untuk Anda bagaimana kabarnya hari ini? Semoga menyenangkan. Jangan lupa untuk sarapan ya pendengar Pro 1. Mungkin sudah ada yang sampai di kantor atau mungkin sedang dalam perjalanan. Semoga Anda lancar-lancar semuanya. Jangan lupa vitamin-vitaminnya kalau memang harus mengkonsumsi vitamin ya atau obat-obatan tertentu. Menyapa juga Ibu Merpati pagi hari ini. Ikutan komentar nih terkait dengan Piala Dunia 2026. Argentina memang sedih sekali ya, sangat berarti dan berharga sekali. Meskipun pada kejuaraan ini tidak membuat trofi untuk diberikan kepada negaranya, tapi katanya don't cry for me Argentina. Jadi nyanyi ya. Kami salut pada sportivitasnya. Apa yang segala sesuatu ada masanya katanya. Oh, emang harus gantian dulu ya, Bumberpati ya. Terima dengan lapang dada seluas lapangan bola katanya. Setelah berusaha berdoa pasrahkan. Oke, siap. Terima kasih Ibu Merpati, sehat terus ya. Untuk Anda yang juga masih mau cerita dan juga masih seru sekali dengan euforia pertandingan Piala Dunia tadi, boleh ikutan cerita nih kayak Ibu Merpati ya. Di 0811 7972 7912.

0: bayangkan, apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Selamat pagi, Bu Eka.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
1: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
2: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas, dan yang paling penting, akses ke pasar.
2: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
2: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saya sudah punya tema polling nih untuk Jakarta pagi ini. Mana yang paling menarik untuk Anda ya? Boleh ikutan dipilih langsung di 0811 7972 7912. Yang pertama ada Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Yang kedua, Pemprov minta zebra cross sementara dibangun di lokasi JPO Tendean. Dan yang ketiga, imigrasi Jaksel deportasi warga negara asing Vietnam diduga praktik dokter ilegal. Yang mana yang menurut Anda menarik dan Anda mau ikutan respons juga ya, ikutan berpendapat juga terkait dengan tema tersebut, silahkan. Kami tunggu di 0811 7972 7912.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Buku Home Cooking ala Sender Kitchen, buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sender Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan dia. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan. Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, ringkasan Home Cooking ala Sender Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sender Kitchen, karya Junita.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Jakarta pagi ini masih bersama saya, pendengar Pro 1, Roli Hutahayan, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya sudah punya 3 tema polling untuk Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih. Dan Anda bisa sertakan juga alasannya kenapa memilih tema tersebut, apakah lebih relevan untuk Anda ya, langsung kena ke sehari-hari gitu. Boleh ikutan langsung. Di mana tema pertama saya adalah Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Yang kedua, Pramono minta zebra cross sementara dibangun di lokasi JPO Tendean. Dan yang ketiga, imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam diduga praktik dokter ilegal. Silakan Anda bisa langsung pilih ya, mana yang menarik untuk Anda di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh, Pak?
0: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon Bapak nih.
1: Mm-mm.
0: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tim nasional Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1 gol tanpa balas pada partai final yang berakhir hingga babak tambahan waktu dini hari tadi. Gol kemenangan Spanyol dicetak pemain pengganti Torres pada menit-menit akhir extra time. Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan sementara Argentina tidak melepaskan satupun tembakan selama 90 menit waktu normal. Kapten Argentina Enzo Fernandez juga menerima kartu merah pada babak tambahan waktu. Sementara kiper Argentina Emiliano Martinez mencatat 11 penyelamatan. Ini merupakan terbanyak dalam sejarah final Piala Dunia sejak pencatatan modern. Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta siswa sekolah rakyat DKI Jakarta tidak berkecil hati saat menjalani masa adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Pesan itu disampaikan saat mengunjungi siswa pada akhir pekan pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Menurut Menteri Sosial, rasa rindu kepada orang tua dan kesulitan menyesuaikan diri merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan para siswa akan didampingi guru, wali asuh, dan wali asrama, hingga mampu mengikuti proses belajar dengan baik. Menteri Sosial juga mengajak seluruh siswa menjaga sikap saling menghormati dan menolak segala bentuk intoleransi. Saat ini, Sekolah Rakyat DKI Jakarta menampung 90 siswa jenjang SMA, 90 siswa jenjang SMP, dan 27 siswa jenjang SD. Sekian kelas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
4: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta.
1: Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Halif, pendengar Pro 1, menemani kita di Jakarta pagi ini, tepat di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Di Jakarta pagi ini saya sudah punya 3 tema yang bisa Anda pilih ya. 3 tema polling ini yang paling sesuai dengan Anda, pendengar Pro 1. Dan langsung saja kirimkan nih, yang mana yang mau dibahas di Jakarta pagi ini. Anda bisa sertakan alasannya juga kepada kami di 0811 7972 7912. Di mana tema pertama itu adalah Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Yang kedua, Pramono minta zebra cross sementara dibangun di lokasi JPO Tendean. Dan yang ketiga, imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam diduga praktik dokter ilegal. Ini sudah masuk di line WhatsApp saya ya. Ada Ibu Iren, selamat pagi Ibu Iren. Ibu Iren cerita dan memilih nomor 1. Kalau saya memilih nomor 1 aja, Roli, segera tangani nih kenaikan harga sayuran. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Roli. Terima kasih Ibu Iren. Lalu ada Mas Pandu di line WhatsApp kami ya. Bagaimana nih kalau buat Mas Pandu? Pilih nomor 1, 2 atau 3, Mas?
2: Kak Roli, selamat pagi Kak Roli.
1: Selamat pagi.
2: Saya bahas nomor 1 deh, harga sayur naik.
1: Oke.
2: Ini kaget juga harga sayur sampai naik. Nggak nyangka sampai senaik ini harga sayur. Luar biasa. Semoga Dinas Pangan dan Perdagangan DKI Jakarta menyiasati masalah harga sayur ini yang cukup luar biasa naik. Masa kalah sama harga telur yang udah turun, mau cuma 5.000-6.000.
1: Terima kasih Mas Pandu. Turun 5.000-6.000 tuh gede tahu. Bukan cuma ya, lumayan ya. Telur ya lagi murah banget sih, pendengar Pro 1 ya. Apalagi belakangan ini beberapa supermarket lagi banyak sale-nya. Apakah Anda kemarin di weekend juga penikmat sale tuh, akhirnya belanja ya di supermarket untuk belanja bulanan, belanja daging, belanja telur gitu. Tapi kalau sayur naik nih, saya juga agak sedikit kaget ya. Nah, untuk Bu Ibu, bagaimana ibu-ibu pendengar Pro 1 ya, yang mungkin sudah berbelanja nih tadi pagi, senaik apa sih harga sayur ya? Dan ini juga menjadi tema polling untuk topik Jakarta pagi hari ini. Anda bisa ikutan langsung ya, dipilih aja. Yang pertama, Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Yang kedua, Pramono minta zebra cross sementara dibangun di lokasi JPO Tendean. Dan yang ketiga, imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam diduga praktik dokter ilegal. Silakan Anda pilih mana yang paling cocok untuk Anda dan sertakan alasannya.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
1: Hmm,

0: terfokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk, yuk.
3: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu, pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.
4: Sembilan satu koma dua FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

7279712. Dan menyapa Teh Eca nih yang sedang dalam perjalanan dan juga bergabung di 91,2. Hati-hati di jalan ya Teh Eca ya. Selamat hari Senin ceria katanya. Sukses, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Update cuaca Bogor ya Mbak Ulil. Cerah nih, 23 derajat Celcius. Thank you Teh Eca. Ada Ibu Rina di Tebet yang sudah ikutan polling juga di pagi hari ini. Selamat pagi Pro 1. Saya pilih tema nomor 1 nih. Sekarang harga cabai sama tomat naiknya lumayan kerasa. Belanja buat masak di rumah jadi nambah pengeluaran. Semoga Pemprov bisa cepat cari solusi. Lalu ada Bapak Hendra yang memilih tema nomor 2. Rolly, jepa tendean tuh belum bisa dipakai. Jadi menurut saya zebra cross sementara memang dibutuhkan. Yang penting nanti ada petugas juga ya, biar penyeberangnya aman. Oh, okay juga nih, benar-benar. Tetap harus ada yang mengawasi ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Ayu memilih tema nomor 3. Praktik dokter ilegal itu bahaya banget loh. Aku pilih nomor 3 deh. Semoga pengawasannya makin ketat supaya masyarakat tidak jadi korban. Lalu ada Ibu Nina di Pasar Minggu. Rolly, saya sering lewat tendean nih. Kasihan sekali memang pejalan kaki kalau jalan harus muter jauh. Jadi zebra cross sementara bisa jadi solusi nih sambil nunggu JPO-nya selesai. Baik, terima kasih Bu Nina. Ada Pak Arman di Kalideres yang pilih nomor 1. Harga sayur di pasar dekat rumah naik terus nih Rolly. Buat pedagang makanan juga pasti akan berpengaruh. Mudah-mudahan stoknya segera normal. Amin. Untuk Anda yang juga mau ikutan tema polling kami dan juga mau ikutan berpendapat, silahkan ya pendengar Pro 1. Tema pertama, Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayur. Yang kedua, Pramona minta zebra cross sementara dibangun di lokasi JPO Tendean. Dan yang ketiga, imigrasi Jaksel deportasi UNA Vietnam diduga praktik dokter ilegal. Di 0811 7972 7912.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Dan tema polling yang terpilih hari ini adalah tentang kenaikan harga sayuran nih, pendengar Pro 1 ya, topik nomor 1. Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Di line WhatsApp saya juga sudah banyak pendengar Pro 1 yang ikutan ya, seperti ini juga ada Teca ya yang ikut respons juga. Lalu ada Butari tadi sempatan respons di nomor 3 ya, di mana adanya WNA yang dideportasi karena praktek dokter ilegal. Tapi ternyata yang paling banyak tema nomor 1 nih, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya akan mengajak Anda tersambung dengan narasumber terkait lewat line telepon ya. Di line telepon saya sudah ada Bapak Mukroni. Bapak Mukroni ini merupakan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara. Selamat pagi Pak Mukroni.
1: Selamat pagi, ini dengan Mbak Uli ya?
0: Betul Pak, dengan Uli Pak. Sehat Pak Mukroni? Halo? Iya, selamat pagi. Jelas Pak?
1: Jelas.
0: Oke, baik. Pak, hari Senin sudah dibuka dengan harga sayuran yang naik nih. Gimana Pak Mukroni?
1: Iya. Kita ini lagi dalam kondisi yang tidak menentu ya, kan. Kita berbab dari bencana hidrometeorologi ya, iklim ya Mbak ya.
0: Iklim, oke. Okay.
1: Kita global war, terus di kondisi bagian Nusantara ini karena ada kenaikan suhu permukaan sentuh titik ya bagian timur.
0: Oke, Pak, mohon maaf, ini sinyalnya timbul tenggelam di saya. Mungkin boleh berpindah tempat sedikit Pak?
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Kita coba.
0: Boleh. Oke, kita coba lagi ya Pak. Oke, jadi kenaikan ya sayur ini terkait dengan faktor hidrometeorologi ya Pak ya?
1: Ya, apa iklim.
0: Faktor iklim ya? Iklim.
1: Nah, sejuk kenaikan itu ya, samudra Pasifik air laut ya, dan itu merupakan iklim, kita kenal dengan El Niño, perubahan suhu ya, semakin memanas itu, sehingga musim kemarau semakin panjang.
0: Oke, Pak. Mohon maaf, sinyalnya masih kurang bagus. Saya coba telepon kembali ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, saya coba telepon ulang ya, Pak. Ditunggu sebentar. Baiklah, pendengar Pro 1, itu tadi obrolan saya sama Pak Mukroni. Saya akan coba hubungi kembali untuk Anda. Dan untuk Anda yang juga mau ikutan kembali merespon terkait dengan harga kenaikan sayur di DKI Jakarta, saya juga masih tunggu ya, boleh kita ngobrol bersama pendengar Pro 1. Siapa tahu tadi pagi sudah sempat beli sayuran di tukang sayur terdekat atau mampir ke pasar gitu ya. Seberapa naik sih harganya? Saya juga mau nih ikutan di update sama Anda ya di 0811 7972 7912, dimana menurut artikel yang saya baca dari rcti plus.com, ini sejumlah harga sayur seperti timun, cabai rawit, cabai rawit hijau, tomat, kembang kol, ini mengalami kenaikan harga sampai dengan Rp10.000 per kilogramnya di Pasar Senen Jakarta Pusat. Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan nih akan melakukan pengendalian terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, pendengar Pro 1. Dan ini juga saya masih mencoba terhubung dengan Pak Mukroni ya, di mana Pak Mukroni ini merupakan ketua koperasi, pendengar Pro 1, ketua komunitas Warung Tegal Nusantara, maaf, ketua komunitas Warung Tegal Nusantara. Oke, baik, di line telepon saya coba lagi tersambung ya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mukroni. Halo, selamat pagi Pak. Baik, kita coba hubungi kembali ya pendengar Pro 1. Dan terkait dengan kenaikan harga sayur ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan kalau saat ini tim pengendali inflasi daerah TPID akan terjun ke lapangan juga untuk melakukan pemantauan harga. Diketahui juga bersama dengan pihak yang bertugas, Pramono menegaskan pihaknya saat ini akan mencari solusi ya pendengar Pro 1 terkait dengan hal tersebut, karena dilihat juga dari spot pada hari ini dan dicek juga nih bagaimana ya kenaikannya, apakah akan nantinya terus berlanjut atau nanti akan ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Coba saya kembali hubungi ke Pak Mukroni di line telepon ya, pendengar Pro 1. Halo, selamat pagi Pak Mukroni, kembali lagi. Baik, nah pendengar Pro 1 sambil menunggu Pak Mukroni, saya akan coba menghubungi pedagang sayur langsung untuk mengetahui bagaimana situasi terkini terkait dengan kenaikan harga sayur di pasar. Oke, saya coba terhubung sebentar. Sambil untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin juga mau ikutan respon sama saya, bisa langsung ke 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 pendengar Pro 1 ya. Dimana kenaikan harga ini juga terkait ya dengan adanya cuaca yang ekstrim salah satu pengaruhnya. Pemprov DKI juga ini berjanji dan memastikan akan segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan juga ancaman kekeringan. Baik, di line telepon Pak Mukroni, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Halo. Halo, selamat pagi Pak Mukroni. Baik, kami akan coba kembali hubungi pendengar Pro 1 setelah yang berikut ini.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Pendengar Pro 1 dengan tema terpilih, Pemprov DKI segera tangani kenaikan harga sayuran. Dan sekarang saya sudah tersambung di line telepon bersama dengan Pak Mukroni dari Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara. Selamat pagi Pak Mukroni, kita tersambung kembali Pak.
1: Selamat pagi Mbak Uli.
0: Baik, kita lanjutkan ya Pak, tadi sempat terputus ya. Dan ya, gimana Pak tanggapannya nih di hari Senin ini, harga sayuran kabarnya sudah naik ya. Karena memang ini informasinya terkait dengan cuaca dan juga ancaman kekeringan ya Pak.
1: Iya betul. Iya, halo.
0: Iya Pak, iya.
1: Iya, jadi kami sudah ya, di tiap-tiap wawancara kami memberikan informasi bahwa kita ini untuk apa memitigasi agar harga naik bisa ditanggulangi itu, yaitu ada salah satu sebab adalah bencana hidrometeorologi ya, perubahan iklim ya Mbak ya. Karena ini akan berkenaan dengan petani kan, masa panen dan sebagainya. Dan ini sekarang ini kan fenomenanya kan apa musim kemarau yang lebih panjang dan kering Mbak. Ini kan fenomena ini kan karena ada El Nino ya, fenomena yang memanasnya permukaan di Samudra Pasifik. Nah ini sebenarnya kan memang kita mengharapkan pemerintah untuk itu ya, menyiapkan kalau kering berarti kan ini ya apa air itu kan berkurang kan Mbak ya, air berkurang. Dan sementara kan untuk sayuran kayak kangkung, bayam itu kan dia butuh di ini ya, di apa di suasana lembab ya, lembab sehingga sekarang ini kan susah. Saya sering jalan melihat sungai itu aja sudah kering ya. Jadi untuk kayak kangkung, kecambah, terus apa oseng-oseng yang menu di warteg ini ya jelas karena pasokannya berkurang kan, hukum demand and supply Mbak ya. Dan kalau supply-nya berkurang berarti kan harga akan naik. Nah ini fenomena ini kan memang perlu dimitigasi oleh pemerintah gitu, bagaimana perubahan cuaca El Nino dan sebagainya gitu Mbak. Yang perlu kami sampaikan.
0: Nah terkait dengan hal tersebut Pak, sekarang harga sayuran di pasaran tuh naiknya berapa banyak Pak? Apakah sangat tinggi atau masih bisa dimaklumi gitu Pak?
1: Iya, memang untuk sementara memang bisa ya, karena pedagang juga nggak mungkin akan apa itu menaikkan harga spontanitas gitu ya, totalitas gitu ya, volatilitas gitu kan, karena nanti malah justru akan dilema ya, teman-teman nanti akan nggak beli gitu kan, akan mengganti dengan yang lain gitu kan. Tapi kan kita kalau lihat kalau musimnya semakin panjang, kemarunya semakin panjang, nah, ini kan nanti akan menjadi ribet di paru-paru kayak warteg Mbak. Bagaimana, karena memang mohon maaf ya dengan kondisi sekarang kita susah gitu kan untuk menaikkan harga. Apalagi kondisi apa banyak lah ya yang ekonomi kita, sehingga kita agak sungkan gitu kan untuk menaikkan, karena nanti takutnya kan para pelanggan akan lari gitu kan. Gitu sih Mbak.
0: Jadi sejauh ini apakah akan mengurangi porsi Pak, atau masih bisa bertahan dengan strategi yang lama nih Pak?
1: Ya kita nanti kalau saya lihat, saya kan kebetulan di bawah setiap sarapan di warteg karena kantor kami di bawah kan warteg. Saya bisa melihat, cuma kan kadang-kadang mengeluh udah pada naik gitu kan. Ya memang akhirnya kan tadi keuntungan itu ya, kita di kalangan warteg-warteg kami ya akan mengurangi gitu kan, supaya bertahan aja gitu.
0: Betul. Nah, berarti sejauh ini harga sayuran yang paling tinggi itu apa nih Pak yang biasa dikonsumsi di warteg sendiri? Apakah tadi seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, seperti kangkung gitu?
1: Iya, pare ya, dan yang berkenaan dengan iklim ya itu, kecambah gitu kan. Yang karena memang mediumnya lembab ya. Jadi kalau kering kayak gini kan tumbuh. Kalau singkong mungkin harganya stabil itu kan, karena memang di musim kering ada masalah. Tapi kalau tadi kayak tanggung, kecambah, terus terong, ya kan, pare, ya kan, kita kan menu makanan rumah gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus apa? Kalau asem mungkin enggak ya, karena kan pohonnya. Tapi yang labunya, ya kan, terus kolnya, ya kan, kan dia butuh di medium yang lembab. Nah itu yang apa? Karena penyebab keseringan itu akan menyebabkan kekosongan ini ya, supply kan mbak. Maka hukumnya kan demandnya semakin banyak, tapi barangnya kurang gitu kan. Ini yang akan menyebabkan nanti kalau misalnya tidak ada mitigasi dari pemerintah untuk apa menghadapi El Nino ini, ya kita tadi harus menaikkan gitu kan.
0: Mau tidak mau harus dinaikin ya pak ya.
1: Iya, harus menaikkan karena kan nggak mungkin. Ya mungkin untuk apalagi sekarang ya listrik ya kan terus yang lain ini juga. Jadi banyak lah karena ada 4 komponen mbak di dalam warteg itu adalah harga bahan baku, seluruh sumber daya manusia, listrik, dan sewa. Nah ini kan harus dihitung semua kan. Kalau semakin semakin sewanya mahal, bahan bakunya mahal ya kita harus tentunya harus menaikkan gitu kan harga
0: beli. Itu pilihan terakhir sekali ya pak. Baik. Nah, Pemprov juga sempat berjanji nih Pak ya akan segera menangani kenaikan harga sayur ini. Dan harapannya seperti apa nih Pak tentang kebijakan ataupun mungkin bantuan yang diharapkan saat ini Pak?
1: Ya, saya juga nggak tahu Mbak, caranya bagaimana.
0: Mungkin nanti ada subsidi Pak?
1: Saya nggak tahu ya, karena kadang-kala kan mohon maaf ya, kadang-kala teman-teman ini kan kadang-kala namanya menu janji itu pak. Jadi artinya bahwa ya karena susah ya, ini di Jabodetabek kan ada 50.000 outlet gitu kan. Bagaimana cara terus yang pasar gitu, mungkin bisa pasar ya, pasar yang bisa disubsidi, tapi saya nggak tahu bagaimana cara mensubsidinya karena kita kan sekarang sudah ada online juga mbak. Jadi teman-teman ini kan selain di pasar dia mencari gitu kan harga yang paling murah di mana nih gitu kan. Jadi kadang-kadang ya ini kan ya, akhirnya kan masyarakat bertindak sendiri mbak gitu kan untuk mencari harga yang seimbang gitu kan terjangkau. Nah, di bawah ini kan banyak misalnya kemiri ya kan dia online karena harga di online ternyata lebih murah daripada di pasar gitu kan. Terus bawang merah gitu kan. Ini bawang merah ini kan ya tadi saya nggak tahu tuh kalau menurut saya sih mendingan bawang lokal ya, tapi yang terjadi kan dia akhirnya kan mengambil bawang yang mungkin ya bukan produk Nusantara gitu, tapi kan harganya kan lebih murah gitu kan. Fenomena ini kan harus jeli gitu pemerintah supaya ada keseimbangan gitu kan antara produk lokal harga yang murah gitu kan. Itu sih mbak yang kami harapkan.
0: Terkait dengan kemarau ini ya Pak, kemarau yang panjang ini kan perkiraannya akan di puncaknya pada bulan Agustus gitu. Menurut Pak Mukroni juga dan mungkin bisa memberikan pandangan juga kepada pemerintah Jakarta, bagaimana nih harus preventifnya Pak, mungkin atau harus sudah mulai bersiap-siap gitu ya terkait dengan pasokan sayur dan juga mengingatkan terkait dengan harga sayuran nanti di pasaran.
1: Iya, ini pemerintah kan di masing-masing daerah kan punya namanya badan usaha ya, badan usaha milik daerah. TKI itu BMD, ada Station, ada Dermajaya dan sebagainya. Nah ini mereka diolah lah supaya bisa tadi menggerakkan agar barang-barang tadi itu mempunyai harga yang terjangkau gitu kan. Caranya ya tadi subsidi yang jelas gitu kan untuk pasar-pasar atau bagaimana itu kan. Jadi misalnya minyak itu kan, jangan minyak ini akhirnya yang pedagang-pedagang kecil itu tidak mendapatkan karena tadi buru rente para pegawainya, para apa gitu kan, yang saya tidak bisa ini karena memang tadi ada hukum ekonomi yang mungkin gitu kan, yang pemerintah tidak fokus gitu kan kepada pemberdayaan ekonomi lemah gitu kan. Nah, minyak itu bagaimana gitu kan? Nah, kita susah gitu kan, minyaknya susah, harganya mahal, kita tidak dapat apa-apa akhirnya kan mbak. Jadi pemerintah itu memberikan tadi subsidi minyak, misalnya minyak kita salurkan ke pasar-pasar, salurkan ke komunitas-komunitas yang mereka bisa menjangkau dengan harga itu gitu kan, supaya ada keseimbangan mbak. Misalnya harganya agak minyak murah kan mending, ketika kita ini sudah harga minyaknya mahal, terus bahan sayurnya mahal, nah ini kan akan menimbulkan gejolak kan Mbak, artinya okay. keluhan gitu di bawah itu Mbak.
0: Oke, okay, berarti harus subsidi yang tepat ya Pak, yang ya, kita fokuskan ya. Sekarang juga terkait dengan sayuran, harapan nanti ketika ya. Mulai semakin sulit harus ada subsidi dari pemerintah terkait dengan sayuran ya. Supaya tetap bisnis bisa berjalan dengan betul. Baik, ekonomi juga stabil gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Pak Mukroni. Baik, nah Pak bagaimana nih pesannya kepada masyarakat juga? Mungkin takut ya gara-gara nih sayurannya udah mulai naik gitu. Apalagi kalau warteg tuh udah menjadi pilihan makanan yang sangat nyaman deh buat masyarakat gitu ya Pak. Semuanya lengkap gitu, benar-benar bergizi gitu Pak. Tapi kadang-kadang kalau harganya naik, ih udah dikit banget nih sekarang di sini. Gimana Pak harapannya untuk pendengar dan juga penikmat warteg ini?
1: Iya, ini warteg kan pilihan Mbak ya. Ketika kita ada keluarga, mungkin ya kan keterbatasan uang, dia nggak bisa memilih paling mas untuk sayur pare gitu kan. Nah, memang semuanya kan terbatas. Nah, di warteg ini kan kita ini ya, kita banyak pilihan.
0: Iya.
1: Boleh 5.000. Jadi ya kami mengharap lah teman-teman warteg ya, sebenarnya kalau memang masih untungnya coba untuk tidak menaikkan harga gitu kan dengan okay. tadi itu ya. Dengan apa yang ada gitu kan, dengan subsidi dan sebagainya. Terus kepada pemerintah juga tadi fokus kepada bantuan-bantuan yang sesuai dengan posisinya gitu kan, tepat sasaran gitu kan, misalnya kita kepada komunitas, kepada pasar gitu kan, jangan dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan.
0: Okay.
1: Karena ini kan nanti akan di masyarakat usaha-usaha kecil gitu kan Mbak. Itu sih Mbak yang kami harapkan.
0: Jadi kawal ketat benar-benar bantuannya Pak ya, agar tepat sasaran ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak Mukroni. Semoga setelah ini akan ada kebijakan yang baik sehingga semuanya bisa aman-aman ya Pak.
1: Yap.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Saya juga ketar-ketir nih Pak sebagai penikmat warteg.
1: Ya. Ya.
0: Siap.
1: Di kantor-kantor.
0: Siap. Nanti saya berangkat ke sana ya Pak.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kalau tadi saya sudah mengajak Andra bergabung bersama narasumber saya, ada Bapak Mukroni ya. Pendengar Pro 1 yang merupakan ketua komunitas Warung Tegal Nusantara atau ini kan dengan Kawantara. Sekarang saya akan mengajak Anda ngobrol bersama dengan pedagang sayurnya langsung nih di line telepon. Halo, selamat pagi Pak Budi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Budi, sehat?
2: Alhamdulillah Ibu.
0: Alhamdulillah. Pak Budi ini jualan di pasar mana Pak Budi?
2: Saya jualan di pasar daerah Pondok Gede.
0: Pondok Gede. Jualan sayur apa aja nih Pak Budi di kios nih?
2: Sayur mayur beserta lauk. Beserta
0: wah,
2: buah.
0: Komplit ya. Sayur mayur dan buah-buahan. Nah, Pak Budi ini kan sekarang harga sayur dikabarkan naik nih Pak ya?
2: Betul, betul.
0: Dari sentra produksi terkait dengan akibat cuaca dan ancaman kekeringan gitu. Terkait juga dengan cuaca ekstrim. Emang kenaikannya sejauh apa sih Pak Budi?
2: Untuk sayur mayur seperti buncis, kacang panjang, naiknya melambung, melebihi dari harga lebaran.
0: Oh iya, normal berapa Pak?
2: Normal kacang panjang buncis 10.000, 15.000 paling mahal.
0: Per ikat kan ya?
2: Per kilo.
0: Oh, per kilo. Sekarang udah berapa Pak? Saya ketahuan banget udah lama enggak ke pasar ya ini. Sekarang berapa tuh Pak berarti?
2: Nyampe 30.000 per kilo.
0: Astagfirullahalazim. Pak, itu 3 kali lipat loh naiknya.
2: Betul.
0: Ini yang paling mahal berarti ya Pak? Di luar buncis sama kacang panjang nih ada yang lebih mahal lagi enggak Pak kenaikannya?
2: Untuk sementara itu, tapi untuk seperti cabai bawang standar.
0: Oh, cabai bawang masih normal ya Pak ya?
2: Dan aja.
0: Oke, kalau sayur mayur yang lain mungkin seperti kangkung, bayam, brokoli, kol gitu ada kenaikan nggak Pak? Sawi?
2: Sementara nggak ada, standar.
0: Oh, masih normal aja ya Pak. Tapi untuk buncis dan kacang panjang ini sudah mulai naik per kilonya ya. Nah,
2: tapi untuk berapa hari yang lalu? Untuk sekarang ini ada penurunan sedikit.
0: Oh, sedikitnya tuh berapa Pak? 2.000 apa bisa nyampe setengahnya Pak?
2: bisa 25 1 kilo.
0: Oh, lumayan ya, Pak. Walaupun tetap lebih mahal dari biasanya ya, apalagi dari lebaran kemarin ya. Oke. Nah, terkait dengan kenaikan ini, Pak, ini bagaimana nih pelanggan menghadapinya? Apakah tetap belanja buncis dan kacang panjang secukupnya atau berpindah ke sayur-mayur yang lain yang harganya jauh lebih murah?
2: Untuk sebagian pelanggan tetap belanja, cuman nggak banyak seperti biasanya. Biasanya beli setengah kilo, beli secukupnya aja untuk konsumsi.
0: Oh, oke. Jadi yang paling banyak berarti yang lebih murah gitu ya, Pak ya?
2: Betul.
0: Oke. Nah, sejauh ini bagaimana, Pak, kabar di pasar hari ini penjualannya? Apakah lebih kenapa, Pak?
2: Iya, gimana?
0: Iya, sejauh ini karena kenaikan harga tersebut, gimana nih pelanggan Bapak di pasar? Apakah sudah mulai mikir-mikir mau beli yang mana gitu? Udah mikir penggantinya?
2: Kalau untuk sayur-mayur kan memang kebutuhan pokok Ibu ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi untuk pelanggan sih ya tetap beli ya, cuman porsinya dikurangin.
0: Oh, oke. Ada kekhawatiran nggak nih, Pak Budi, terkait dengan kenaikan harga ini, baik dari sekarang hingga ke depannya nanti, Pak?
2: Ya, kalau untuk pedagang kayak saya kan ijaratnya ya untuk ngeteng ya, kita ngikutnya aja pasaran aja gimana aja.
0: So,
2: untuk khawatir ya kan, pokoknya kita ngikutin harga pasaran aja. Kita naik-naik, turun-turun gitu aja.
0: Oke. Kalau kenaikan ini sendiri, Pak, terkait dengan sayuran tersebut, ini udah mulai naik dari kapan, Pak?
2: Semenjak mulainya masak MBG kayaknya, terus terang.
0: Berarti pas semenjak masa masuk anak sekolah ya?
2: Iya. Dan telur aja udah mulai melonjak juga tinggi. Lumayan. Kemarin tempat 23, 24 ribu, 25. Sekarang sudah mulai ngeteng 27.
0: Oke, jadi sudah mulai ada kenaikan sejak anak-anak sekolah lagi gitu ya, Pak. Nah, ini kabarnya dari pemerintah akan memberikan bantuan juga gitu ya, Pak. Akan dicari cara juga nih supaya harganya stabil. Gimana nih pendapatnya, Pak Budi, dan harapannya?
2: Ya, harapannya sih untuk pedagang kayak kita ya harga biar cepat distabilkan aja. Untuk kasihan untuk ibu-ibu yang masak kan suka bingungan gitu lah. Mahalin hal pokoknya seperti normal biasanya gitu aja harapannya.
0: Oke. Ya. Jadi kalau ketar-ketir tidak terlalu ketar-ketir berarti ya, Pak Budi ya.
2: Oke. Kita kan ujungnya gitu istilahnya.
0: Oke. Dan semoga juga nggak ada yang ini ya, Pak, yang numpuk ya. Jadi nggak disimpan-simpan tuh barangnya.
2: Dan kita untuk belanja sekarang ini kita porsi. Jadi untuk belanja kita sehabisnya aja.
0: Oh gitu. Jadi belanjanya sekarang juga tipenya udah sehabisnya aja, baru beli lagi gitu ya, Pak ya. Biar tetap segar berarti ya.
2: Ya, untuk sayuran soalnya sehari juga udah layu dengan cuaca ekstrim panas ini.
0: Oh, berarti di penyimpanan saat ini di tempat penjualan juga berpengaruh ya, Pak? Bukan terkait dengan pengirimannya aja ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi. Selamat kembali beraktivitas, Pak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Selamat pagi, sehat selalu. Baiklah pendengar Pro 1, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan salah satu pedagang sayur juga ya di daerah Pondok Gede. Dan ternyata kenaikan sayur ini yang paling tinggi itu ada di buncis dan kacang panjang yang 1 kilonya ini mencapai Rp30.000. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin masih mau mengupdate harga sayur-mayur ke saya, kalau tadi baru ikutan ini ya, sempat berbelanja gitu ke pasar atau ke tukang sayur di dekat rumah, boleh nanti ikutan update juga di 0811 7972 7912. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam program Halo RRI ya pendengar Pro 1, di mana Anda bisa langsung memberikan dan mengadukan nih keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum yang ada di wilayah DKI Jakarta atau di sekitar Anda.
3: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sudah 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Roli Hutahayan sekarang ada di Halo RRI untuk Anda. Ini sekarang saya buka ya, langsung tempat pengaduannya ke pendengar Pro 1. Kalau misalnya ada fasilitas umum di sekitar Anda, di dekat rumah, atau mungkin ada jalan berlubang ya, atau mungkin ada pipa yang bocor, ada ranting pohon yang sudah menjuntai atau kabel yang udah mulai menjuntai dan mengganggu keselamatan sekitar, Anda boleh langsung laporkan nih di Halo RRI di 08 11 79 72 79 12, atau bisa lewat line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
2: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
3: Chat apa, Bu?
2: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
3: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
2: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
3: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
2: Waduh.
3: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
2: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
4: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
5: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar Pro 1. Saya membuka line WhatsApp Pro 1 untuk aduan Anda ya. Di 0811 7972 7912. Ini dia salah satunya. Ada kebocoran pipa air bersih milik Pam Jaya di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini menyebabkan sebagian ruas jalan raya Bekasi tergenang nih. Dan video ini sempat viral juga ya, pendengar Pro 1, di mana Senior Manager Corporate and Customer Communications Pam Jaya, Gatra Faganza, menjelaskan kebocoran pipa ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena usia pipa yang sudah tua, terus juga tekanan yang berlebih di jalan. Kemudian tekanan tersebut karena jalannya dilewati oleh truk kontainer, pendengar Pro 1 ya. Hingga saat ini pihaknya telah menemukan titik kebocoran pipa, namun proses perbaikan masih harus menunggu tim teknis karena terdapat kabel PLN di dekat titik kebocoran. Saat ini Pam Jaya juga masih menunggu proses pengeringan di lokasi kebocoran sehingga pihaknya belum dapat memastikan estimasi waktu perbaikan pipa tersebut sampai kapan ya, pendengar Pro 1. Dipantau dari minggu siang kemarin, titik kebocoran berada tepat di sisi kiri belok dari arah Jalan Raya Bekasi menuju Jalan Pegangsaan 2. Dan hingga hari ini genangan air berangsur-angsur mengering. Dan genangan tersebut hanya tersisa di Jalan Raya Bekasi dan terdapat di beberapa titik dengan volume yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam. Lokasi kebocoran ini juga dibatasi menggunakan water barrier berwarna oranye, kon berwarna oranye, serta papan putih bertanda Pam Jaya. Kemudian ada juga pita bergaris garis kuning dan hitam dipasang mengelilingi area galian, di mana di balik pembatas tersebut terlihat lubang galian yang berukuran besar yang memperlihatkan saluran air, dan ada juga beberapa puing serta karang pembatas untuk menepisnya untuk di pinggirnya ya, terkait dengan lubang galian tersebut. Untuk Anda yang mungkin ada di sekitar Kelapa Gading dan ikut merasakan pipa air pam bocor ini dan mungkin ada gangguan di tempat Anda, boleh nih ikutan di update langsung ya, pendengar Pro 1, di 0811 7972 7912.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
7: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Prosato dengan Senja Sudut Kota. Lagu ini dari tahun 2025, tapi sampai sekarang masih enak terus didengerinnya ya. Menemani Anda di Halo RRI di pagi hari ini, di mana Anda bisa melaporkan semua keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki di sekitar Anda, pendengar Prosato ya. Di lingkungan rumah, mungkin penumpukan sampah, jalan yang berlubang, kabel-kabel yang menjuntai, adanya jalan bolong gitu ya, atau marka jalan yang sudah mulai tertutup sama ranting pohon yang udah mulai apa tuh namanya ya, sudah mulai panjang kali ya. Jadi ketutup gitu ya. Boleh nih langsung dilaporkan di Halo RRI. Silakan saja kirimkan lewat WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Boleh kirim foto, boleh kirim voice note, boleh kirim teks juga gitu ya. Atau mau langsung ngobrol sama saya, boleh langsung di 0213440696 dan 3441499. Di line WhatsApp saya, ini ternyata saya udah punya satu aduan ya yang masuk di Halo RRI. Mari coba kita cek bersama. Selamat pagi Bu Devi.
1: Oke, selamat pagi untuk kakak penyiar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kebetulan ini aku kan tinggal di Seskual Kebayoran Lama Utara nih. Itu banyak kabel-kabel menjuntai ya. Kemarin aja ada truk gitu. Itu kabelnya tuh terlalu rendah gitu. Jadi kalau ada truk apa mobil-mobil dari angkatan laut lewat itu suka nyangkut.
0: Oke.
1: Kemarin aku hampir kena itu kabelnya. Karena ketarik sama mobil truk situ.
0: Oke.
1: Kebetulan kan jalanan Seskual itu kan hanya ya jalanan kecil ya. Mohon diperhatikan untuk PLN yang ini yang benerin kabel itu tolong okay. diperhatikan ya agar lebih ini lagi. Jadi kalau ada truk-truk yang lewat itu nggak kesenggol gitu, bahaya juga nanti kalau ketarik kabelnya putus pas ada yang lewat bisa kesetrum itu ya. Terima kasih, gitu aja.
0: Baik,
1: salam.
0: Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Devi untuk informasinya. Nanti kami akan bantu sampaikan ke dinas terkait ya, dengan aduan terkait dengan kabel-kabel yang menjuntai di area Seskual ya. Semoga bisa ditindaklanjuti dengan segera dan juga dengan cepat ya, Bu Devi. Hati-hati di jalan juga, di lain waktu pastinya. Emang kita harus jadi lebih awas ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang juga mungkin punya aduan yang sama seperti Ibu Devi ini, boleh langsung kirim saja aduannya ke 0811 7972 7912. Ini juga di daerah Melawai sepertinya ya, pendengar Pro 1, dari X Mingyu Unyu. Okay. Ini seberang Pasaraya Blok M arah Melawai. Ini jalanannya dimakan hampir satu jalur gitu ya, karena memang ada galian. Kemudian pejalan kaki nih sampai harus turun ke area jalan gitu. Semoga ini ada galiannya, perbaikan galiannya juga cepat selesai ya. Dan ini handle juga supaya yang jalan kaki nggak harus saingan sama motor dan mobil di jalan raya ya, takutnya nanti keserempet. Ini ada diketahui juga nih bolongan di trotoarnya ya, pendengar Pro 1, sepertinya lagi diperbaiki juga. Semoga bisa segera selesai nih. Ini kalau dilihat di deretannya Pasaraya samping situ, pendengar Pro 1, yang arah pintu keluarnya terminal Blok M ya, di X DKI Jakarta. Baik, untuk Anda yang masih punya aduan lainnya silakan kami tunggu di 0811 7972 7912.

0: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita masih di Halo RRI ya. Dan Anda masih bisa untuk memberikan keluhan-keluhan, kirim-kirim apa yang mesti diberesin di sekitar Anda sepertinya. Tapi kok ini gak beres-beres gitu ya. Dan silakan langsung aja ke 0811 7972 7912. Informasi berikutnya nih pendengar Pro 1 ya. Ini kemarin di hari Minggu ada penangkapan jamret saat Car Free Day di Rasuna Said, Jakarta Selatan, di mana penangkapan ini adalah hasil kolaborasi sejumlah warga bersama dengan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana korban penjambretan ini merupakan seorang lansia yang sedang mengunjungi CFD Rasuna Said bersama dengan cucunya. Kepala Dinas Perhubungan Jaksel Bernard Pasaribu menjelaskan penangkapan bermula ketika terdengar suara teriakan jamret. Kemudian dua pelaku berusaha untuk melarikan diri dengan sepeda motor. Namun sejumlah warga dan petugas dishub berusaha mengejar hingga sepeda motor yang ditumpangi kedua pelaku ini jatuh. Pendengar Pro 1 ya. Petugas dishub juga langsung mengamankan pelaku berbaju hitam yang dipukuli warga. Saat diperiksa, petugas menemukan celurit dan 3 ponsel yang merupakan dugaan hasil curian, di mana salah satunya ini merupakan milik lansia tersebut. Dikatakan juga ini ada 4 orang petugas dishub yang ikut menggagalkan aksi penjabretan, yaitu Muhammad Nahrawi, Ridwan, Chandra Budi, dan Madin. Namun petugas tidak sempat melakukan pendataan terkait dengan nama pelaku dan korban. Ini juga kembali mengingatkan kita ya pendengar Pro 1 untuk selalu tetap berhati-hati dan berjaga-jaga gitu ya, dimanapun kita berada. Dan kalau misalnya Anda juga ini di motor gitu ya, ini juga hati-hati nih. Biasanya suka sekali naruh handphone di atas dashboard motor, kalau saya nggak salah tuh yang deket stang, bener kan ya? Dashboard juga bukan sih pendengar Pro 1, atau kilometer motornya itu loh yang ada tatakan buat handphonenya tuh di motor ya. Hati-hati pendengar Pro 1 kalau naik transportasi umum juga gitu ya. Dan ini juga saya mau update beberapa ya pendengar Pro 1, mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga gitu ya. Lalu lintas pagi ini di sejumlah ruas tol Jakarta dan sekitarnya sudah mengalami kepadatan lalu lintas, terutama di tol dalam kota, di Jakarta Outer Ring Road, tol Jakarta Tangerang, dan hingga tol Jagorawi mengarah Jakarta. Pendengar Pro 1, kepadatan ini memang disebabkan tingginya volume kendaraan pada di jam sibuk awal pekan ya. Di ruas tol dalam kota, arus lalu lintas dari Cawang menuju Kuningan terpantau padat akibat kepadatan volume kendaraan, dan kondisi serupa juga terjadi jadi di sekitar arah Semanggi dan Pluit ya. Kepadatan di ruas Grogol hingga Tomang mengarah Cawang juga terjadi di kawasan Senayan sampai Cawang juga gitu. Untuk kontraflow juga masih diberlakukan pendengar Pro 1 di tol dalam kota. Ini dari sekitar Senayan sampai dengan gerbang tol Halim, sehingga pengendara diminta untuk berhati-hati dan juga tetap tertib saat melintasi di lokasi tersebut. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas juga boleh, yang mau lakukan pengaduan ya terkait dengan mungkin ada jalan rusak atau ada lampu jalan mati, kemudian ada ranting yang sudah menutupi marka jalan atau kabel-kabel yang terjuntai ya, silakan bisa banget di Halo RRI sekarang pendengar Pro 1 ya, di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Halo RRI, 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ini dia di penghujung Jakarta pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 5 tadi ya, pendengar Pro 1. Sudah sama-sama nonton bola, bahkan kita tuh dari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Selamat untuk Argentina nih, euforia kemenangannya masih berasa. Kayaknya sih akan terus berasa sampai seminggu ke depan ya. Hari ini mungkin ada yang dapat makan gratis nih, karena Argentinanya menang ya. Yeay, selamat deh kalau gitu. Semoga Argentina menang bisa jadi penyemangat Anda untuk ngantor ya, bukan justru malah kriyep-kriyep karena kurang tidur ya. Atau mungkin ada privilege boleh bisa masuk ke siang. Jangan buang-buang izin sakit ya pendengar Pro 1 ya, gara-gara nonton bola lo. Hati-hati nanti, semoga sehat-sehat aja semuanya ya, lancar-lancar pokoknya. Dan untuk Anda yang masih mau memberikan pengaduan terkait dengan fasilitas umum di sekitar Anda yang perlu diperbaiki dan perlu perhatian, boleh di setiap Senin, Rabu, dan Jumat akan di on-airkan dari jam 9 sampai jam 10, tapi kalau mau melakukan pengaduan, boleh kapan aja silahkan dikirim ke 0811 7972 7912. Saya Roli Hutahayan pamit dulu dari Jakarta pagi ini, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya di Pro 1 tentunya. Setelah ini akan ada Jakarta siang ini. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1. Senang dan berbahagia terus untuk hari ini.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM 91.9 FM
Selamat siang, pendengar. Ketemu lagi bersama saya, Dede Firdaus, ya, menemani Anda di hari Senin, hari ke-20 di bulan Juli 2026. Semoga kabarnya baik, semangat untuk menjalani hari ini. Apapun yang sudah dijadwalkan, mari kita selesaikan satu persatu ya di minggu ini, supaya nanti bisa lebih produktif dari biasanya, pendengar. Bersama saya, Dede Firdaus, sampai nanti tepat jam 3 sore, tentunya juga di Jakarta siang ini.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung ya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Dan pendengar, di hari ini Senin 20 Juli 2026 di Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya, tema kita menjadi wanita tenang dengan mengenal diri. Wah, ini sangat menarik pastinya untuk Anda yang saat ini mendengarkan. Anda bisa bergabung ya melalui WhatsApp atau juga telepon. Silakan melalui 0811 7972 7912 atau teleponnya di 0213440696. Kita sudah hadir di studio Pro 1 Jakarta. Ada narasumber kita, self discovery and strength based coach ya, ada Ibu Ratna Sinta SH CPEC CCC. Selamat siang Bu Sinta.
1: Selamat siang Kak.
0: Selamat siang, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Jadi dari mana nih ceritanya datang ke Pro 1 Jakarta?
1: Saya dari mewakili Perpina. Saya Perpina Jakarta Barat. Jadi saya mengisi ini kebetulan adalah ruang buat wanita ya. Jadi saya
0: betul. Senang
1: banget bisa diperbolehkan untuk mengisi acara ini.
0: Semoga menginspirasi obrolan kita siang hari ini ya, ya Bu Sinta ya. Tapi sibuk apa Bu Sinta sehari-hari?
1: Saya sehari-hari sekarang ini saya adalah sebagai associate coach ya. Kemudian saya juga sebagai fasilitator dan juga sebagai co-fasilitator. Apapun yang mengenai tentang basic saya ya untuk menjadi seorang self discovery dan strength based

0: seseorang yang menemani mereka untuk bertumbuh ya.
1: Iya.
0: Karena saya rasa anak-anak kita memang perlu untuk belajar sedini mungkin ya, bahwa kita menyadari bahwa sebagai wanita itu nggak cuma satu peran, nggak cuma sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai anak dan juga sebagai teman dalam hubungan relationship mereka dengan orang lain. Dan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya bahwa nggak ada loh di dunia ini hanya memikirkan satu peran. Akan ada banyak peran-peran lain yang akan mengiring kamu dalam perjalanan hidup.
1: Nah itulah tugas seorang perempuan juga ternyata cukup berat ya Bu, kalau di apa namanya dijabarkan gitu ya.
0: Begitu banyaknya
1: begitu ya, banyak sebagai
0: beragam.
1: Betul, sebagai seorang perempuan. Jadi pendengar, tema kita di siang hari ini menjadi wanita tenang dengan mengenal diri ya. Jadi Bu Sinta ini adalah seorang self discovery and strength based coach ya. Ini apa sih Bu Sinta?
0: Oke, kalau boleh saya bercerita sebentar ya. Saya ini adalah saya baru resign dari pekerjaan saya sekitar 2021 ya, sampai dengan saat ini. Saya bisa flashback kembali ya kehidupan saya. Kenapa sih kok saya bisa mengambil ini gitu sebagai need saya sebagai coach gitu. Nah, saya dalam perjalanan saya mungkin dulu ya, bertahun-tahun saya bekerja sebagai karyawan, saya selalu memikirkan pencapaian, karir, tantangan gitu ya. Saya itu saya berlangsung begitu lama. Terus saya punya keluarga, saya membesarkan anak-anak saya, keluarga saya pikirin semuanya. Tapi rasanya kok selama ini aku ada salah gitu. Ada salah artinya selama ini saya mencari kebahagiaan dalam pekerjaan saya gitu, dalam keluarga saya. Tapi saya lupa untuk melihat ke dalam diri saya. Dan kenapa saya tidak memikirkan ke dalam diri saya? Kesan saya pikir kebahagiaan itu saya dapatkan dengan apa yang ada di luar saya. Pencapaian saya, target-target tercapai. Kalau saya suntuk, saya traveling. Kalau saya pengen makan, saya kuliner. Saya berbagi dengan teman-teman gitu ya. Berjalan-jalan dengan anak keluarga. Tapi saya rasa itu nggak abadi, sesaat gitu. Tapi apa sih yang selama ini aku cari? Nah, disitulah dalam perjalanan saya 21 tahun saya berkarir, saya mulai merasa ada something wrong dalam diri saya. Kenapa? Saya setiap bangun pagi itu selalu merasa hidup saya ini ada rutinitas yang perlu saya lakukan. Ini pekerjaan rumah, ini pekerjaan kantor, apa yang akan aku hadapi hari ini, itu terus bergulir dalam pikiran saya. Sampai saya lelah. Saya lelah, tapi saya salah melepaskan lelah saya. Ketika itulah saya sadar bahwa ternyata semua yang saya dapatkan ini bukanlah sumber kebahagiaan buat diri saya. Tapi ada terbersit, ternyata aku kayaknya pengen tenang deh, pengen hidup tenang deh. Mungkin aku bekerja ini mengabaikan keluarga. Karena terus terang aja mas, saya selama bekerja itu hanya 20% waktu saya untuk keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya, dan itu memang saya lihat, saya melihat, semakin saya melihat kok kayaknya saya semakin jauh dari keluarga. Akhirnya saya, mindset saya berubah, sayanya aku pengen tenang deh. Nah, salah satu cara tenang saya ya udah aku resign. Dan pada saat aku resign pun aku nggak tahu definisi tenang itu apa. Apakah tenang itu dalam saya sudah tidak ada masalah lagi, atau saya dengan tenang itu saya hidup lebih bahagia? Dan nggak ada. Saya ya udah resign dan saya berharap hidup yang tenang.
1: Dan sekarang berjalan sampai sekarang gitu ya, Bu Sinta ya. Jadi memang ini bisa dibilang sebuah proses mengenal diri gitu ya. Jadi kalau bisa dijelaskan, apa sih sebenarnya proses mengenal diri ini, Bu Sinta?
0: Betul. Ketika saya galau, pada saat saya resign itu saya benar-benar galau, bingung gitu ya. Tapi saya merasa bahwa saya perlu melakukan sesuatu. Saya kemudian berusaha untuk melihat ke dalam diri saya, apa sih sebenarnya saya perlukan saat ini, gitu kan. Oh, saya butuh belajar. Saya belajar coaching, saya belajar hipnoterapi, saya belajar talent mapping, saya belajar leadership. Hanya kebetulan saya belajar leadership inside out. Pada akhirnya saya merasa, oh, perjalanan saya baru dimulai ternyata. Setelah usia ini saya baru memahami apa sih tujuan saya hidup ini? Apa sih yang saya artikan setiap peristiwa dalam fase hidup saya itu sebenarnya apa? Itulah timbul makna ya, makna dalam diri saya. Yang selama ini saya enggak aware gitu ya dengan apa yang suara-suara dalam diri saya. Untuk itulah saya berusaha untuk secara jujur mendalami diri saya. Apa sih saya? Siapa sih saya nih? Saya dalam kehidupan ini ada di mana gitu ya. Terus setelah aku menjalani kehidupan, aku mau kemana nantinya?
1: Yeah. Gitu kan?

0: Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu hadir dalam diri saya. Saya mencoba untuk bertanya satu persatu, tapi itu kan butuh renungan ya, butuh renungan dan butuh jawaban. Tapi jawaban itu tidak bisa saya dapatkan sesingkat itu gitu. Yeah. Saya butuh belajar. Saya belajar apa yang ada dalam pikiran saya. Saya belajar ini, belajar itu. Ternyata saya pikir saya belajar ini adalah untuk menambah kompetensi, menambah ilmu saya sebagai seorang coach gitu. Tapi ternyata enggak, Mas. Enggak. Yeah. Saya merasa justru dengan pembelajaran-pembelajaran ini, saya merasa bahwa itu adalah saatnya saya memahami diri saya. Saatnya saya berpulang ke badan diri saya sendiri untuk pertumbuhan diri saya dan untuk melihat diri saya secara lebih jelas lagi, lebih jernih lagi gitu.
1: Jadi memang prosesnya ternyata tidak sesederhana itu gitu. Betul. Ya Bu Sinta ya. Iya. Dari proses mengenal diri sendiri seperti iya. apa gitu ya. Iya. Tapi kenapa sih seorang perempuan itu memang bisa dibilang harus mengenal diri sendiri mereka gitu ya, supaya hidupnya lebih tenang, lebih bermakna lagi. Betul. Kenapa mereka harus mengenal diri mereka?
0: Iya, khusus untuk perempuan ya, wanita-wanita, wanita-wanita yang saat ini sedang mendengar ya.
1: Yeah.
0: Saya hanya bisa flashback pengalaman saya ya, bahwa kita ini sebagai wanita, sebagai perempuan itu hidup itu tidak hanya menggantungkan dalam satu peran. Kita terdiri dari berbagai macam peran dalam diri kita sendiri. Bukan hanya yang bekerja kantor ya. Kalau bekerja kantor udah pasti dia ada perannya di kantor sebagai apa, dan dalam pekerjaan kantornya juga perannya juga banyak. Even itu sebagai leader, sebagai staff, sebagai bawahan, sebagai itu ada peran-peran tersendiri. Apalagi ditambah lagi dengan fitrah kita sebagai wanita adalah sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai kadang-kadang sandaran hidup orang lain. Artinya sempat curhatan ya, sempat curhatan, dan ada kalanya kita juga mendampingi orang tua kita yang mungkin sedang sakit atau apa. Itu peran-peran itu silih berganti tanpa jeda kita lakukan, tanpa ada rasa bahwa kita hidup untuk kita nggak ada. Sebagai wanita tuh kita merasa sudah selesai ini, ada lagi ini, ada lagi ini, ada lagi ini, tanpa kita memikirkan apa kabar ya aku hari ini. Itu jarang sekali perempuan menikmati istirahatnya. Kadang-kadang kalau istirahat itu merasa bersalah. Aku pekerjaanku belum selesai ini. Padahal sebenarnya itu penting buat para wanita ya, untuk jeda diri lah sejenak. Jeda diri sejenak bukan arti kata kita tidur-tidur termasuk enggak, tapi merefleksikan diri kita, melihat peran kita ini sebagai apa, memaknai peranan kita sebagai apa. Karena kalau kita tidak memaknai peran kita sebagai apa, itu akan menjadi kelelahan. Kelelahan yang akan membuat kita tuh bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah mental. Akibat lelah mental itu lebih parah daripada lelah fisik. Kalau fisik lelah, kita bisa istirahat, kita bisa tidur. Tapi kalau lelah mental, tidur nggak bisa, overthinking, panik gitu ya, apa kata orang, selalu membandingkan diri sama orang gitu ya, selalu melihat dia, melihat diri sendiri itu tidak ada apa-apanya. Padahal dalam tanda kutip, kita ini wanita adalah yang berharga. Wanita berharga adalah wanita yang bisa melihat dirinya apa adanya, bisa tahu nilai-nilai yang dijunjung, dan juga bisa tahu kita mau kemana membawa semua peran kita. Jadi untuk tadi pertanyaannya adalah kenapa penting ya, ketika kita mengenal diri itulah akan semuanya akan bisa menjadi modal dasar kita untuk bisa menjadi tenang. Karena dengan tenang kita bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk memahami diri kita, kita hanya melihat keluar, keluar, keluar, itu akan membuat kita tidak akan pernah menjadi tenang. Karena tenang itu adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri.
1: Makanya ada istilah woman support woman gitu. Betul. Ya. Karena seorang perempuan itu memang butuh mentalnya sangat harus dijaga.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Butuh support.
1: Butuh support ya. Jadi kalau melihat zaman sekarang gitu ya, udah serba modern, perempuan kayaknya nggak cuma dituntut keluarga aja, karir juga gitu ya Bu Sinta ya. Tantangan terbesar sebagai seorang perempuan gitu ya, untuk mengenal dirinya sendiri ini sekarang seperti apa?
0: Tantangan terbesar yang pernah aku alami adalah ketika kita merasa diri kita sehat-sehat saja, mm-hmm. merasa diri kita tuh nggak ada apa-apa, it's okay, I'm yeah. okay, mm-hmm. gitu kan. Ada menjalani ini, I'm okay, nggak perlu istirahat gitu, terus berjalan seperti itu tantangan kita, yeah. karena kita akan kita sebagai wanita merasa bersalah kepada diri kita ketika kita jeda sejenak, dan itu ada tantangan yang kita rasa bahwa itu harus kita ubah, mm-hmm. kita harus ubah mindset kita bahwa yang paling sayang dengan diri kita, yang sayang dengan kita adalah diri kita sendiri.
1: Ya, betul.
0: Jadi tantangan yang terbesar adalah bahwa kita nggak apa-apa kok istirahat, nggak apa-apa kok kita jeda sejenak. Itu adalah sesuatu hal yang perlu memang kita lakukan, mm-hmm. refleksi. Nggak harus seharian kita jeda, tapi mm-hmm. kita butuh beberapa detik, mm-hmm. 5 menit, 10 menit untuk bisa mengambil nafas. Nah itu kan yang penting ya, mengambil yeah. nafas. Mm-mm. Dengan kita mengambil nafas, kita pikiran yang tadi ini akan lebih relate gitu ya. Mm-mm. Dan itu saya jalani. Karena otak yang cenderung siaga terus itu
1: lelah ya.
0: Lelah, sukar untuk bisa menerima kenyataan, sukar untuk menerima situasi yang Mm-mm. sedang terjadi. Mm-mm. Nah itulah pesan saya ya, cobalah untuk memberanikan diri untuk jeda sejenak, even itu hanya bernafas.
1: Iya, karena tadi ya, yang tahu diri kita tuh ya memang diri kita sendiri, gitu ya Bu Sinta ya. Benar. Kita seperti apa, bukan orang lain ya.
0: Bukan orang lain.
1: Bukan orang lain. Apalagi ya. Kalau melihat sekarang kan sepertinya media sosial juga sangat marak ya, TikTok segala macam, kita upload ya. Apa aja dikomentarin gitu ya. Ya. Artinya kalau melihat ekspektasi orang lain itu nggak akan ada habisnya ya Bu Sinta. Betul. Ya. Ini gimana sih membuat kita itu supaya apa ya, kembali menemukan jati diri gitu ya, tanpa memperdulikan ekspektasi orang lain.
0: Iya. Sebagai seorang wanita, melihat ekspektasi di luar itu memang sungguh benar terjadi ya, benar-benar itu seluruh mungkin wanita. Tapi kita bisa merespon, kita bisa memilih respon kita, bagaimana kita menyikapi itu semua. Nah, bagaimana kita merespon, menyikapi itu semua adalah kembali lagi kepada diri kita. Kita paham diri kita seperti apa. Kita memahami bahwa diri yang nilai-nilai yang kita junjung itu seperti apa. Apakah kita pola apa yang kita punya selama ini? Apakah pola itu sudah harus kita rubah? Mindset kita sudah rubah. Nah, ketika kita mengenal diri, kita akan lebih paham bahwa semua orang itu unik, ya.
1: Iya.
0: Semua pencapaian itu tidak sama dengan kita. Semua pencapaian orang di sana itu berbeda dengan kita, karena masing-masing orang sudah punya jalannya. Dan juga kita akan melihat bahwa diri kita ini adalah ya diri kita yang mempunyai versi terbaik dari diri kita. Kita nggak butuh membandingkan diri orang lain kalau kita sudah paham dengan diri kita. Kita tidak perlu melihat pencapaian orang lain itu butuh untuk kita jadikan sebagai pencapaian kita.
1: Yeah.
0: Karena setiap orang memiliki jalan dan memiliki potensi dan bakat serta keunikan serta nilai-nilai serta pengalaman-pengalaman yang berbeda. Jadi perlu disadari bahwa semua itu adalah tantangan memang, tetapi kita perlu sadar bahwa tantangan itu bisa kok kita lalui dengan kesadaran ini. Ketika kita berani memahami diri, berani kita jujur kepada diri sendiri, itu akan menimbulkan self awareness kepada diri kita. Kita nggak lagi bandingin orang lain, karena kita sadar hidup kita,
1: yeah.
0: hidup kamu, ya kan? Pencapaian kamu ya pencapaian kamu, pencapaian aku ya pencapaian aku, pengalaman kamu ya pengalaman kamu, pengalaman aku. Disitulah kita akan bisa lebih wise ya, lebih bijaksana lagi, dan juga bisa lebih tenang dalam menghadapi hidup gitu. Karena it's okay, it's your life, it's me, my life.
1: Iya. Tiap orang punya takaran kebahagiaan masing-masing gitu ya.
0: Betul,
1: Bu Sinta ya.
0: Iya.
1: Jadi jangan sampai ekspektasi kita disamakan dengan ekspektasi orang lain gitu ya. Baik, Bu Sinta, kita break sebentar ya.
0: Okay.
1: Nanti kita ngobrol lagi, pendengar, untuk Anda yang saat ini juga sambil bergabung dengan tema kita menjadi wanita tenang dengan mengenal diri sendiri. Nah, seperti apa sih obrolannya lebih dalam lagi nanti bersama dengan Ibu Ratna Sinta. Anda bisa bergabung ya melalui WhatsApp 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta siang ini. Kita masih di Beranda Stacita Perempuan Berdaya ya. Tema kita menjadi wanita tenang dengan mengenal diri. Masih bersama dengan Ibu Ratna Sinta yang hadir di Studio Persatu Jakarta. Jadi memang ngomongin tentang apa mengenal diri sendiri itu sangat penting ya Bu Sinta ya. Betul, apalagi mungkin untuk Anda yang sebagai seorang perempuan, eranya sudah modern, kayaknya tuntutannya semakin banyak ya.
1: Iya.
0: Bu Sinta.
1: Oh, betul, banyak sekali. Apalagi di era sekarang ya, yang informasi itu terlalu banyak yang kita dapatkan dibanding dulu ya. Sekarang terbuka, informasi dari mana-mana terbuka. Pembelajaran pun juga sebenarnya terbuka.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi perempuan yang berkarir juga ternyata dikomentarin sama netizen gitu ya. Kok keluarganya gimana?
1: Iya.
0: Sementara yang ngurus keluarga jadi komentarin.
1: Iya. Apa sih kontribusi kamu
0: sebagai
1: gak... ibu rumah tangga gitu ya.
0: Betul. Kok gak bantu ekonomi suami misalnya gitu ya. Jadi tuntutan itu sangat luar biasa pendengar. Makanya penting untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya nih Bu Sinta, kalau kita ngomongin tentang mengenal diri sendiri, pasti kita kenal juga tentang kekuatan diri gitu.
1: Betul,
0: ya
1: iya.
0: Itu bedanya atau seperti apa sih mendeskripsikannya?
1: Ketika kita belum mengenal diri, kita nggak paham apa yang kita lakukan. Apakah ini sesuatu yang mungkin kekuatan saya? Oh, tapi kok aku lelah gitu. Ya kayaknya bukan ini jalanku. Nah, tapi ketika kita mau kembali, seperti yang tadi saya bilang, kembali ke dalam diri kita, menggali apa yang ada dalam diri kita, pahami diri kita, emosi-emosi apa yang ada dalam diri kita, itu akan muncul. Oh, ternyata aku mempunyai kekuatan yang tersimpan, yang selama ini tuh aku
0: nggak tahu
1: terpikir
0: gitu,
1: iya, jadi blind spot saya ternyata kekuatan itu ternyata ada. Nah, kekuatan itu ditemukan ketika kita relax, ketika kita berani jujur kepada diri kita sendiri bahwa saya punya kekuatan ini, tapi saya pun mempunyai kelemahan. Jadi kita perlu paham bahwa manusia itu gak ada yang sempurna. Kita perlu menjadi diri sendiri ketika kita tahu bahwa apa yang kita punya kekuatan dan apa yang kita miliki kelemahan kita. Dan apa yang menjadi kelemahan kita itu bukan menjadi suatu aib gitu. Tetap kita jadikan sebagai batas kita untuk tidak selalu meratapi gitu ya kelemahan kita. Kita fokus kepada kekuatan kita. Nah, dari situlah kita bisa melihat, oh ternyata aku adalah orang yang detail gitu ya dalam segala sesuatu. Oh ternyata aku adalah orang yang empatik sama orang lain. Jadi itu bisa kita pahami dari kita mengenal diri, kekuatan kita apa. Banyak sebenarnya kekuatan-kekuatan yang kita bisa gali dalam diri kita yang kita sendiri nggak sadar, dan itu kita temukan ketika kita berani masuk ke dalam diri kita. Nilai-nilai yang kita anggap penting itu juga sebagai kekuatan kita. Misalnya kita menganggap penting nilai kejujuran. Itu bisa kita masukkan ke dalam kekuatan diri kita, bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan tidak jujur gitu ya. Itu adalah satu kekuatan juga. Kekuatan ini ada yang berbasis bakat, ada juga yang berbasis nilai-nilai maupun emosi-emosi gitu ya. Emosi itu apa? Misalnya aku orang yang panik gitu ya. Ternyata itu adalah panik itu is okay, normal gitu ya. Aku pemarah, aku ini, aku suka sedih. Is okay, itu semua. Terus kita pahami bahwa semua yang hadir dalam emosi itu kita perlu terima, kita perlu sadari, dan kita beri nama emosi itu. Dan ketika kita sadar, kita menerima emosi yang hadir itu, dan kita namakan emosi itu, ada sedih, marah, malu gitu ya, apa gembira, happy gitu ya, itu adalah sesuatu kekuatan buat diri kita, bahwa kita sudah bisa melampaui hal-hal yang tadinya kita nggak tahu. Berani jujur aja itu merupakan suatu kekuatan. Yang paling ditakuti orang adalah jujur pada diri sendiri. Terus terang ya Kak, itu yang jujur kepada diri sendiri itu yang selalu didenial oleh orang banyak ya. Oh, aku buat apa? Aku udah kenal kok sama diriku sendiri. Buat apa? Aku tahu kok diriku ini orangnya seperti apa. Padahal sebenarnya kalau ketika kita jujur, kita akan merasa, wah diriku seperti ini ya. It's okay gitu kan. Misalnya, oh ternyata diriku bukan orang yang bisa terus-menerus mencapai pencapaian gitu, tapi aku dipaksa untuk mencapai itu. It's okay, aku mungkin bukan achiever, tapi aku punya kekuatan lain yang berupa dapat mengembangkan orang lain. Oh, saya ternyata senang mengajar ya. Sama ini saya nggak tahu, ternyata saya senang berbagi pengalaman gitu. Itu kan suatu kekuatan. Dan itu semua didapat kita lihat ketika kita refleksi diri.
0: Sudah mengenal diri kita mengenal seperti diri, apa gitu ya.
1: Mengenal diri itu identik dengan refleksi diri ya. Maksudnya refleksikan diri kita, merenungi setiap fase hidup kita, merecall kembali aktivitas kita ya. Itu adalah salah satu bentuk dari memahami diri.
0: Dan itu memang banyak terjadi ya Bu Sinta, misalnya untuk mereka yang memang belum mengenal diri sendiri mereka seperti apa gitu ya.
1: Iya. Banyak pas mereka mengenal diri itu dengan versi dianya sendiri.
0: Iya.
1: Versi dia yang belum mengadakan perjalanan ke dalam diri, belum inside out, selalu ke dalam ya, selalu keluar, selalu keluar, dan itu ada semu ya, artinya versi diri yang semu. Kita merasa diri kita yang terbaik seperti ini, tapi itu kosong. Ya lama-lama kita akan merasa kosong, kita akan merasa lelah, kita akan suatu saat akan mencapai suatu hidup yang tanpa makna, karena kita selalu berada di luar, di luar diri kita, tidak mencoba untuk masuk ke dalam.
0: Ya, nah kalau dalam pendekatan strength based coaching ini seperti apa sih Bu Sinta mereka untuk menemukan potensi terbaiknya selama ini gitu ya?
1: Iya, pertama kali kita menemukan diri itu adalah ketika kita self discovery ya namanya. Bagaimana kita sebelum ini, sebelum posisi kita ada di mana, dan apa yang mau kita capai. Kita masuk ke dalam diri kita, kita menemukan banyak hal ruang dalam ya, yang kita tuh ternyata tidak melihatnya ketika kita berada di luar. Ya, apakah itu tentang bakat kita, apakah itu tentang nilai-nilai kita, apakah itu tentang tujuan hidup kita, itu ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah memasuki ke dalam, terus kita menggali lagi apa yang kita pahami selama ini. Jangan-jangan mindset aku selama ini adalah pola yang berulang dan sudah tidak update lagi. Jadi tertutup kemungkinan kita berpikir jernih, berpikir mencapai kekuatan kita. Nah, disinilah kalau kita belajar strength. Strength itu adalah kekuatan ya. Strength coach itu adalah bagaimana kita bisa menggali kekuatan mereka. Tetapi orang yang mau mengenal diri itu akan lebih mudah. Tetapi ketika orang yang belum mau untuk memahami dirinya, ketika mau memperkenalkan kekuatan strength-nya itu apa, itu akan sulit. Karena masih ada defense. Defense untuk ke dalam diri. Tapi ketika perjalanan menemukan diri itu diselingi dengan strength based coaching, pertanyaan-pertanyaan strength based coaching itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi diri kita. Potensi itu apa sih? Potensi itu sebenarnya adalah kekuatan dalam diri kita yang berasal dari benih. Benih itu kalau kita namakan dalam talent mapping itu bakat ya, yang sudah diberikan dari
0: give ya.
1: Allah, give ya, dari Allah kepada kita. Tapi kita kadang-kadang kan nggak tahu. Perlu dicari. Kalau kita hanya mengandalkan benih itu tanpa kita tahu ini cocoknya ditanam di mana, apa yang akan nanti tumbuh itu seperti apa, itu kita nggak akan tahu bahwa kita ya udah punya benih ya sudah kita tanam di mana, ternyata nggak tumbuh-tumbuh. Ternyata kita salah bahwa benih itu bukan di tempat tanah yang biasa, tetapi harus tanah yang kering atau apa. Nah, itulah strength based ini, strength based coaching ini adalah menggali apa yang bisa kamu lihat dalam diri kamu, apa yang kamu lakukan selama ini yang begitu kamu happy, begitu kamu nikmatin gitu, sehingga kamu merasa waktu itu berlalu cepat. Kalau dalam talent mapping itu kita bisa menggalinya dengan 4E, easy, enjoy, easy, excellent, dan earn. Ya itu kalau dalam talent mapping ya Kak. Kalau misalnya kita menemukan diri kita itu dengan pendekatan strength based coaching itu lebih enak lagi. Jadi kita bisa menggali, recall kembali aktivitas apa yang kita pernah lakukan, dan kita 4E di situ. Ya, disitulah kita menemukan kekuatan diri kita. Sekaligus juga tidak menutup kita menemukan kelemahan. Tetapi ya, strength based coaching ini adalah awal daripada bagaimana kita jujur dengan kekuatan kita. Ya bisa jadi kekuatan kita selama ini tidak tertutupi, tapi bisa juga ada yang sudah kita tahu tapi kita menghindarinya gitu ya. Saya misalnya, saya sebenarnya nggak suka mimpin sih, saya nggak bisa ngatur orang, tapi saya disuruh megang tim banyak gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa mengatur tim ini? Tim ini supaya mencapai target apa? Ternyata seperjalanan saya lelah gitu, saya merasa tidak di situ saya sebagai pemimpin. Bukan dengan cara yang kita nggak boleh mimpin, enggak. Mm-hmm. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dengan bakat kita yang lain. Yeah. Misalnya dengan bakat, ada ya yang namanya itu relator, empatik. Nah, bakat-bakat ini semua ada dasarnya. Mm-hmm. Dasarnya itu adalah assessment ya. Yang itu panjang sih sebenarnya, yeah, ya. Bagaimana saya menemukan strength based coach itu pasti ada dasar dari apa namanya, kekuatan yang kita miliki itu ada dasarnya. Mm-hmm. Bukan hanya mencari-cari menebak-nebak, mm-hmm, enggak. Itu pasti ada assessment-nya. Yeah. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita menemukan diri kita, itu kita akan lebih legowo lagi untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Mm-hmm. Dan kita bisa berjalan dengan potensi kita, apa adanya kita, versi kita, karena semua manusia itu unik. Kita nggak bisa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mm-hmm. Ya, itu adalah pencapaian yang bisa dicapai dengan coaching,
0: yeah,
1: coaching melalui strength ya, mm-hmm, strength kekuatan kita. Tapi untuk menemukan strength biasanya ada assessment dulu.
0: Nah, jadi memang strength based coaching ini menemukan potensi terbaik kita, yeah, gitu ya, potensi. Dan kelemahannya apa,
1: yeah,
0: apa yang harus dilakukan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi tentunya ini juga bukan untuk mereka perempuan yang berkarir saja kan,
1: oh,
0: siapapun,
1: siapapun
0: untuk mereka yang perempuan juga, yeah, di dunia keluarga, iya, misalnya gitu,
1: iya,
0: ya,
1: iya,
0: untuk menggali potensinya.
1: Potensinya, karena semua Allah itu menciptakan manusia itu pasti punya potensi.
0: Iya.
1: Potensi itu tidak ada yang buruk, semua baik. Tetapi bagaimana kita melihat potensi kita itu, bagaimana kita memahami bahwa potensi itu ada dalam diri kita dan, mm-mm, kita perlu untuk memperkuatnya.
0: Mm-mm.
1: Jangan ketika kita selalu keluar membandingkan potensi kita dengan potensi orang lain, kok dia seperti ini ya, hidupnya enak, mm-hmm, tapi sebenarnya kita bukan di situ. Potensi kita mungkin bukan dengan cara dia,
0: yeah,
1: tapi dengan cara kita. How, bagaimana kita menemukan itu, caranya seperti apa? Nah, itulah diperlukan strength based coaching ya, coaching melalui kekuatan.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana dengan cara coaching ini, seseorang itu bisa terbuka bukan dengan solusi yang kita berikan, tetapi mereka menemukan sendiri.
0: Yeah.
1: Oh, aha momennya. Oh, ternyata aku punya,
0: oh,
1: ya.
0: Oh, ini toh gitu,
1: oh,
0: ya.
1: Oh, ini ya. Pantes ya, selama yeah, ini aku tuh kalau bikin kue, enak banget gitu ya. Semua suka, tapi aku pikir tuh hal yang biasa dilakukan, yeah, di rumah gitu. Ah, oh, ternyata aku punya potensi di sini misalnya gitu. Aku punya potensi sebenarnya keuangan keluarga itu kok cukup gitu ya. Oh, ternyata aku bisa mempunyai potensi untuk memilah-milah finance gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan itu potensi yang baik sekali. Ketika kita bisa memanfaatkan potensi kita ini, keuangan keluarga seberapapun kita bisa kelola. Nah, itu adalah potensi bagi ibu-ibu gitu ya, bagi wanita-wanita yang sebenarnya enggak cuma berkarir,
0: yeah,
1: saja yang punya potensi. Mm-hmm. Banyak kok ibu rumah tangga lain yang bisa berkontribusi. Even itu bukan berkontribusi dalam
0: pekerjaan, ya,
1: tetapi bagaimana dia memanage keluarga itu juga adalah suatu potensi. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya, bagaimana dia bisa mengatur pengeluaran, mengatur apa-apa yang diperlukan oleh anak dan suami, itu juga sebenarnya adalah kekuatan.
0: Iya, karena tiap orang punya potensi masing-masing,
1: potensi
0: ya, Bu Sinta.
1: Betul.
0: Jadi memang kalau di era sekarang gitu ya, sudah modern, pentingnya seorang perempuan ini untuk mengenal dirinya apa sih? Untuk mereka yang sekarang berkontribusi dalam kehidupannya.
1: Pentingnya adalah bahwa perjalanan mereka dalam memberi kontribusi itu adalah udah tepat guna ya.
0: Yeah.
1: Artinya sesuai kontribusi apa yang mereka kok sesuai dengan kemampuan dia. Dan tidak mencari validasi lagi terhadap orang lain. Artinya sebenarnya kemampuan dia untuk memberi kontribusi adalah A, tapi karena ingin terlihat, ingin validasi, dia melakukan hal yang berbeda, B gitu ya. Tapi bukan dia,
0: yeah,
1: bukan versi dia, tapi versi orang lain. Dan itu dilakukan untuk mencari pengakuan,
0: ekspektasi orang lain,
1: ya,
0: tadi,
1: ekspektasi,
0: ya,
1: orang lain, untuk memenuhi keinginan-keinginan orang lain. Dan disitulah ada gap,
0: yeah,
1: gap untuk kita bisa tenang, dan gap yang versi diri kita yang saat ini. Kalau kita terlalu jauh gapnya gitu ya, terlalu hidup kita itu hanya untuk orang lain, membandingkan diri, hidup dengan ekspektasi orang lain, itu ya kita tidak akan bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu yang sangat disayangkan, yeah, gitu ya. Jadi ketika kontribusi kita bisa melakukan dengan sesuai kemampuan kita, itu akan menimbulkan suatu ketenangan yang luar biasa, yang nggak ada di luar sana gitu kan. Ibaratnya ya udah aku dengan versiku terbaik ini bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia, dengan lebih happy. Sekarang bahagia dengan bahagia, mencari kebahagiaan itu banyak. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan.
0: Betul.
1: Ya kan? Bahagia itu sesaat. Seperti kita nagih ya, dopamin habis beli tas ya ibu-ibu ya, pengen lagi. Berapa sih kita punya tas itu kesenangannya seminggu, dua minggu gitu ya. Itunya ada modal baru beli lagi. Itu namanya bahagia. Tapi kalau kita tenang, kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena kita sudah tenang nih, keinginan pengennya sih beli tas, tapi butuh nggak sih? Ya udah, oh nggak butuh ya sudah, gitu kan. Jadi lebih relate dengan diri kita, lebih kita diri kita jadi relax, dengan diri kita menjadi relax itu pikiran jernih akan mengalir, ya, dan dijauhkan dari ingin menjadi orang lain.
0: Iya betul, sudahlah gitu ya.
1: Sudahlah, iya. Ini it's okay kok. Aku punya tasku masih banyak, gitu ya. Atau melihat lebih pencapaian lebih dari kita, it's okay, itu memang jalannya. Aku bisa kok. Mungkin saat ini belum. Tapi aku akan menuju itu. Dengan perlahan tapi pasti.
0: Betul. Jadi memang selain kebahagiaan, kita ketenangan juga ya, Bu Sinta.
1: Ketenangan, itu nomor satu.
0: Itu karena, nomor satu.
1: Iya, karena kita biasanya kebahagiaan itu semua ya. Ketenangan itu abadi.
0: Nah, itu dia penting. Bisa mengenal diri kita, bisa mengambil itu berarti ya, kebahagiaan dan ketenangan ya.
1: Ketenangan,
0: betul. Baik, Bu Sinta, ini juga karena waktu kita sudah hampir habis gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari obrolan kita, ini juga semoga memang menginspirasi untuk mereka yang belum mengenal dirinya sendiri sebagai seorang perempuan gitu ya. Pesan untuk perempuan berdaya gitu ya, mungkin yang sekarang eranya sudah modern, seperti apa sih yang harus dilakukan, Bu Sinta? Ada pesan kepada pendengar kita?
1: Oke, sebagai penutup dan pesan dari saya, hari ini saya percaya ya, menjadi wanita tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tidak akan selesai semua. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Tetapi ketenangan itu bertumbuh ketika kita mengenal diri kita, sehingga kita mampu menjalani setiap peran dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Karena menjadi wanita tenang adalah ketika kita memiliki tempat untuk kembali hidup, untuk kembali dari hidup yang ramai. Kita ini kan sekarang hidup ramai, tapi kita bisa sepi di antara keramaian. Ya, dan dari tempat itulah kita akan menemukan diri kita sendiri. Jadi tidak usah khawatir dengan hidup yang ramai, dengan informasi yang ramai. Tetap kita berjalan ke dalam diri kita sendiri. Itulah ketenangan yang akan kita dapatkan.
0: Ya, karena yang kenal diri kita sendiri adalah diri kita sendiri.
1: Yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Yang tahu kita sedih, yang tahu kita bahagia adalah diri kita sendiri.
0: Baik, Bu Sinta, terima kasih banyak untuk obrolannya siang hari ini. Semoga menginspirasi untuk kita semua ya, sebagai mungkin juga menjadi seorang perempuan berdaya di era modern saat ini ya. Bu Sinta, terima kasih sekali lagi. Kegiatan hari ini apa?
1: Hari ini saya kebetulan khusus untuk ini ya. Kemudian nanti saya ada tugas-tugas laporan biasa ya, klien-klien yang ada saya bikin laporan. Ya begitulah kehidupan ya.
0: Betul. Terakhir ada yang sampaikan tadi kayaknya terputus. Ada yang sampaikan?
1: Untuk para wanita yang sedang saat ini menyimak ya, saya Ratna Sinta. Saya berharap teman-teman juga bisa menjalani perannya dengan bahagia. Bagaimana menjalani peran itu penuh makna, karena tanpa makna semua itu akan kosong. Kita akan capek, kita akan lelah, tapi ketika kita memaknai setiap perjalanan hidup kita, setiap hidup kita, peran hidup kita, itu akan lebih menjadi kita bersemangat kembali. Untuk apa sih aku hidup? Untuk apa Tuhan memberikan peran ini kepada aku, gitu kan? Itu akan nanti menimbulkan ketenangan batin yang luar biasa.
0: Baik, terima kasih Bu Sinta. Semoga menginspirasi untuk obrolan kita di siang hari ini, pendengar di Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya ya. Demikian bersama dengan narasumber kita, Self Discovery and Strength Based Coach, ada Ibu Ratna Sinta, SHCPECCCC ya. Terima kasih Bu Sinta. Sampai ketemu lagi. Di Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, dan mengakhiri perjumpaan kita di Beranda Asta Cita siang hari ini. Kita juga sekaligus mengantarkan Anda untuk mendengarkan Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI yang sesaat lagi hadir untuk Anda di Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niera.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jagat Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi.

0: pasar.
1: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
2: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Jakarta siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali ya di Pro 1 Jakarta bersama saya Deddy Firdaus untuk Jakarta siang ini, menemani Anda tentunya di jam-jam menjelang istirahat, jam-jam rawan lagi lapar-laparnya nungguin jam makan siang. Kita temani ya dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 yang terus menemani Anda di siang hari ini. Tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung mungkin sambil berbagi informasi atau sekedar sambil menyampaikan gitu ya beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, termasuk informasi cuaca, lalu lintas, ataupun yang sambil cerita tentang makan siangnya. Karena mungkin kalau yang lagi di rumah sih enak ya, jam-jam segini baru beres masak untuk makan siang nanti. Kira-kira masak apa sih? Ceritanya kita tunggu di 0811 7972 7912.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke. Aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar, 3 kapal terbakar saat bersandar di dermaga Muara Angke, Jakarta Utara. Diduga akibat konsleting listrik akibat ketika proses perbaikan berlangsung. Api dengan cepat merambat ke 2 kapal lain sehingga petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk mengendalikan kobaran. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan mendata kerugian yang ditimbulkan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, sebanyak 706 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik kawasan di Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan melibatkan personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek Jajaran guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama pengamanan berlangsung, serta menghimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan di sekitar lokasi unjuk rasa. Demikian kilas berita siang hari ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

Kita masuk di Maksi ya, pendengar makan siang bersama teman sejati. Jadi siang hari ini kita akan menemani aktivitas makan siang Anda di hari ini. Jadi kalau misalnya sekarang lagi dalam perjalanan menuju tempat makannya, atau lagi makan siang, baru janjian, baru pusing mikirin makan apa, segala sesuatunya pokoknya menikmati suasana siang hari ini sambil menikmati santap siangnya. Kita hadirkan lagu-lagu bagus dan informasi menarik tentang dunia kuliner sampai 1 jam ke depan bersama saya Dede Firdaus. Di Maksi siang hari ini juga saya mengundang Anda yang mungkin mau bergabung atau sambil berbagi informasi kuliner, ada tempat-tempat yang bisa direkomendasikan untuk didatengin siang hari ini, atau kira-kira untuk menggugah selera, ya kan, ceritain makan siang Anda, makan siang apa, adakah makanan yang menjadi favorit siang hari ini atau direkomendasikan kepada pendengar lain, kira-kira enaknya makan ini nih, tempatnya di sini, harganya worth it gitu ya, nggak ngantri misalnya, atau beberapa hal informasinya kita tunggu di siang hari ini sambil cerita-cerita menemani santap siang Anda di 0811 7972 7912. Sambil dengerin satu lagu bagus saya persembahkan dari Steven Pasaribu featuring Hanindia dengan Selalu Untuk Selamanya.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya, Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Kayaknya enak ya pendengar, kalau sambil dengerin lagu-lagu yang kita suka di Pro 1 RRI, kemudian juga Anda sambil menikmati makan siangnya. Wah, ini siapa tahu bisa menambah selera Anda yang sekarang lagi makan siang, kemudian ditemenin makan siangnya di Pro 1 RRI ya. Kadang kalau kita mencari selera makan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa ngumpul sama teman-teman, atau mungkin makannya bareng gitu ya, atau lagi nonton film yang disuka sambil makan, ya kan? Termasuk dengerin lagu sambil makan siang. Wah, jadi siang hari ini sambil menyapa Anda di 0811 7972712 ya. Silakan untuk yang mau bergabung. Ada Fatan, selamat siang Fatan. Selamat menikmati makan siangnya ya. Kemudian juga Ibu Saurin yang lagi dengerin, Bu Saurin dari mana Bu Saurin? BSD ya, dari BSD. Lagi dengerin juga, selamat menikmati makan siangnya. Tentunya juga untuk Anda pendengar boleh bergabung sambil berbagi cerita makan siangnya di 0811 7972712 ya. Jadi kalau Anda mungkin juga punya beberapa tempat makan rekomendasi yang bisa dibagikan informasinya siang hari ini, kita sambil menikmati dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta yang kali ini saya punya dari Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01 RR

Saya persembahkan satu lagu bagus dari Protonema dengan Kiranya ya. Ini lagu hadir di tanah air di tahun 95 pendengar. Tapi sampai sekarang masih enak didengar, masih banyak orang yang suka gitu ya. Termasuk untuk Anda yang saat ini dengerin Pro 1 Jakarta, kayaknya tadi agak sedikit nyanyi-nyanyi sedikit gitu ya, karena liriknya hampir-hampir lupa. Tapi yang masih lagunya sambil menikmati suasana siang hari Anda di Maxi kali ini. Karena mungkin juga saya rasa satu makanan ini akan terasa lebih nikmat ketika kita sambil ngobrol makannya, kemudian sambil menikmati suasana siang hari ini, termasuk lagu-lagu yang kita putarkan di Pro 1 Jakarta. Ada saya Dede Firdaus ya. Ngomongin tentang kuliner Indonesia, Bergar, ini pastinya lagi-lagi kita harus bangga ya, bahwa makanan kita itu termasuk salah satu yang terbaik di dunia, yang kali ini juga hadir di kancah internasional yang kembali membanggakan. Kali ini pendengar datang dari daftar top 10 ya, 10 destinasi wisata kuliner yang ada di dunia versi Travel and Tour World. Jadi memang dari Travel and Tour World ini adalah sebuah majalah digital dan juga portal berita bisnis to bisnis yang terkemuka pastinya dari India, karena dari situsnya yang baru saja diumumkan ini mengeluarkan daftar 50 makanan terbaik yang ada di dunia. Bahkan ranking editorial ini juga diberikan kepada negara-negara yang dianggap punya wisata kuliner terbaik. Daftarnya ini juga ternyata pendengar mempertimbangkan seperti wisata kulinernya, kemudian keberagaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, termasuk fine dining, dan kemudian bahan-bahan lokal sampai pengalaman kuliner secara menyeluruh. Dan akhirnya pendengar ini didapatkan bahwa Travel Pulse ini merangkum bahwa Meksiko ya, ini negara Meksiko menduduki puncak daftar karena memang pendaftarannya perpaduan dari tradisi aslinya, dari warisan Spanyol, kemudian menciptakan salah satu destinasi kuliner paling dinamis dan juga berpengaruh di dunia. Kemudian disusul Italia, ya kan, kita tahu ya Italia makanannya mendunia banget, banyak bahan-bahan lokal, kemudian juga cita rasanya semua orang banyak yang suka gitu ya, termasuk dari tradisi regionalnya, kemudian inovasinya sampai sekarang ya. Kemudian Jepang dan India ini masing-masing melengkapi 5 besar, kemudian Amerika Serikat berada peringkat ke-6, dan di sini juga diisi oleh Yunani, Portugal, China, dan Indonesia yang melengkapi daftar top 10, 10 besar ya. Artinya rankingnya ini Indonesia ada di ranking ke-10 pendengar. Ini prestasi yang keren ya, karena memang kuliner dunia tuh banyak yang enak-enak ya kan. Bahkan untuk Indonesia sendiri yang dikatakan bahwa landscape kuliner tanah air ini kaya akan terdiri dari ribuan pulau, kemudian punya jejak sejarah yang panjang dalam perdagangan rempah dunia, serta keberagaman budaya yang luar biasa. Di Jakarta misalnya, ini juga terkenal seperti sajian nasi goreng, sate, gado-gado, sotonya, aneka makanan kaki limanya, kemudian Bali belum ya, ada wisata babi guling, nasi campur, belum lagi kita kalau ngomongin tentang Jogja, ada gudegnya, sate kelapa, ataknya, bakpia, aneka hidangan Jawanya gitu ya, itu banyak banget. Dan artinya ini dari semuanya itu Indonesia masuk di peringkat ke-10. Wah, keren kan? Jadi kalau misalnya Anda hari ini, siang hari ini masih bingung makan apa, ini kelewatan deh, karena Indonesia punya banyak sekali makanan yang bisa dipesan gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta, saya rasa semuanya ada ya, pesan online, datang ke tempat. Ayo, segera.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pendengar di Maxi siang hari ini, saya mau sapa Ibu Sri Mungyati ya dari Parung Panjang. Halo Bu Sri, selamat makan siang ya. Katanya siang hari ini makannya di rumah dulu ya, karena udah pensiun. Kalau dulu tuh kerjanya di Blok M, semuanya deket, enak ya. Wah, jadi pendengar nih ya, untuk Anda-Anda yang sudah sekarang gaulnya di Blok M, itu udah lewat nih zamannya Bu Sri ya. Sekarang katanya makannya di rumah aja dengan sayur asem dan tempe goreng telur seadanya aja. Wah, nikmat banget. Apalagi nih kalau dimakan lagi panas-panas gini, lagi anget-angetnya tuh nasi, tempenya masih renyah, sayur asemnya juga panas. Waduh, enak banget nih Bu Sri ya. Selamat menikmati. Terima kasih buat semuanya dari Bu Sri di Parung Panjang. Oke, pendengar, untuk Anda juga kita ucapkan selamat menikmati makan siangnya, karena kita sudahi untuk Maxi siang hari ini. Dan nanti di jam 1 tepat ya, kita akan menanti warta berita daerah di Pro 1 RRI Jakarta. Demikian untuk Maxi, saya Dedy Firdaus di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Seberapa kali setiap ada permohonan di daerah CIP-CAP itu, selalu alasannya adalah kehabisan anggaran.
2: Acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sebut Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Abu Bakar Al-Habsi menyoroti rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Nabilah Abu Bakar Al-Habsi menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program penataan rukun warga atau RW kumuh di ibu kota. Ketersediaan anggaran yang terbatas dinilai tidak sejalan dengan ambisi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global. Menurut Nabilah, status kota global tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur pusat bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari pemenuhan kualitas hidup dan pemukiman yang layak bagi seluruh warga. Demikian disampaikan Nabilah dalam rapat bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
1: Saya mau bertanya, kenapa anggarannya itu sangat minim? Sehingga seberapa kali setiap ada permohonan di daerah CIP-CAP itu, selalu alasannya adalah kehabisan anggaran dan belum atau mengantrilah seperti itu ya. Mengantri karena anggaran untuk pembangunan jembatannya sudah habis. Sudah dialokasikan untuk daerah ini, daerah ini. Nanti kalau yang daerah ini tahun berikutnya aja, kapan kita mau menuju kota global kalau seperti ini?
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengalokasikan rata-rata 200 miliar rupiah setiap tahun untuk penataan kawasan kumuh di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan hingga Mei 2026 jumlah RW kumuh di Jakarta menurun drastis dari 445 ke 211 kawasan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat memastikan sampel daging di Lapo Duri Kosambi, Jakarta Barat berasal dari anjing. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mengungkap hasil uji laboratorium terhadap sampel daging yang dijual di Lapo Iwan Samosir, kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian sampel positif berasal dari hewan penular rabies atau HPR jenis anjing. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan hasil tersebut diperoleh berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet. Meski hasil laboratorium telah keluar, Sudin KPKP Jakarta Barat masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari laboratorium Kesmavet di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya. Menurut Tanti, tugas dan fungsi Sudin KPKP hanya meliputi peninjauan lapangan, pengambilan dan pemeriksaan sampel, serta pembinaan kepada pelaku usaha.
5: Sebenarnya belum bisa disebut bukti, tapi akan kami jadikan sampel dan sudah kami ambil sampelnya dengan persetujuan dari pemilik juga dan langsung kami kirimkan ke Lab Kesmavet Usian Keswana. Jadi ini memang dalam rangka implementasi Perbup 36 tahun 2025, yaitu tidak boleh diperjualbelikan HPR sebagai tujuan pangan.
4: Sementara itu, proses penegakan hukum akan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang hewan penular rabies diperjualbelikan sebagai bahan pangan. Tanti menjelaskan, sanksi dalam aturan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan barang, hingga penutupan tempat usaha. Tanti menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap warung lapo maupun tempat usaha pangan lainnya agar tidak lagi memperjualbelikan daging hewan penular rabies sebagai bahan konsumsi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Speechless, kayak hidden game. Ini warga Sarangbango temukan hutan tersembunyi di gang sempit Rorotan, Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Namanya Nisa, 13 tahun. Di sampingnya berdiri kakaknya Naswa, 16 tahun. Dua bersaudara warga Sarangbango, Rorotan, Jakarta Utara ini sedang berdiri di tepian sebuah ruang hijau yang tak pernah mereka bayangkan ada di dalam gang sempit tempat mereka tumbuh besar. Menurut cerita keduanya, kabar tentang hutan ini datang bukan dari pengumuman pemerintah atau baliho kelurahan, justru dari obrolan teman. Naswa menjelaskan, Rorotan bukan sekedar nama tempat. Bagi warga yang tinggal di sana, itu adalah identitas yang juga identik dengan polusi, truk-truk kontainer yang lalu-lalang, debu yang selalu menempel di lidah, dan dahak yang menjadi akrab. Maka, ketika hutan kota ini berdiri di sekitar mereka, yang berubah bukan hanya landscape. Ia menyebut sawah dengan nada sayang, julukan keluarga yang sering dipakai warga Jakarta untuk ruang terbuka yang mengingatkan pada desa.
7: Nah, awalnya gimana? Pas dikasih tahu temen nih, ada hutan tahu di dalam gang gitu. Terus penasaran nggak? Langsung penasaran.
8: Penasaran banget.
7: Nah, pas sampai sini gimana ngeliatnya?
8: Speechless, kayak wah beneran ada gitu. Aku kira ya dibohongin gitu, dikirain. Ternyata bener ada.
7: Itu tahun berapa tahu gak baru pertama kali kesini?
8: Baru-baru sih, 2006 ini.
7: 2006. Tapi kamu gimana nih tanggapannya nih? Kan ini kan di Rorotan kan ya, banyak debu kontainer dikenalnya kan. Sekarang ada taman yang asri gini. Seneng gak?
8: Seneng banget, asri banget. Kayak napas gitu, bisa napas, gak kontainer lagi asapnya.
6: Meski sudah menemukan oasenya, Nisa dan Naswa belum bisa kesini setiap hari. Aktivitas mereka seperti remaja pada umumnya, terikat pada jadwal sekolah. Pada hari kerja, hutan ini tetap berdiri, tapi yang hadir kebanyakan bukan dari kalangan sekolah, melainkan warga lain dengan waktu yang lebih longgar. Di sini ada pertanyaan terbuka, bagaimana memastikan ruang hijau kota bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sekolah yang justru paling butuh ruang bermain dan bernafas. Hutan kota Rorotan mungkin masih muda, mungkin belum dipercantik, mungkin juga belum punya pagar dan bangku yang cukup. Tapi bagi kedua remaja seperti Nisa dan Naswa, tempat ini sudah lebih dari sekedar teman. Tempat ini adalah pengingat bahwa mereka anak-anak gang, anak-anak yang besar bersama asap kontainer, juga berhak punya ruang untuk diam, duduk, dan sekedar menarik nafas dalam-dalam tanpa harus mendengar bunyi rem truk di tikungan. Samsudin Ilas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Gubernur DKI Jakarta sebut Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Reporter Noviana Gebi.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penyelenggaraan Genkop Run 5K Fun Run menjadi penanda bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan kini semakin terbuka bagi berbagai komunitas olahraga. Pramono mengatakan kehadiran Genkop Run 5K merupakan momentum penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang publik di Jakarta. Menurutnya, pemanfaatan kawasan HBKB tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian maupun lembaga. Demikian dikatakan Pramono Anung di lokasi acara Minggu 19 Juli 2026.
10: Sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkop Run. Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
9: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto mengapresiasi penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, wajah baru kawasan tersebut memberikan ruang yang lebih representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik termasuk Car Free Day.
10: Menyelenggarakan acara Genkop peran. Gen itu memang koperasi ingin menyasar ke generasi muda, ke kalangan milenial dan Gen Z, dan juga kemudian pagi ini kita melaksanakan kegiatan Gen Koperan ini merupakan rangkaian dari acara hari memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-79, dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di ruang publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus membangun citra kota global yang sehat, aktif, dan inklusif. Pengembangan fasilitas olahraga serta peningkatan kualitas ruang publik akan terus dilakukan agar masyarakat semakin nyaman, aman, dan mudah mengakses berbagai aktivitas olahraga. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Nonton bareng final Piala Dunia di lapangan Banteng tadi malam membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan.
11: Nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Belum genap satu malam berjualan, pedagang jersey dan aksesoris tim nasional meraup omset hingga 2 juta rupiah. Ditemui sebelum kick-off final dimulai, sekitar pukul 12.30 malam, Basir yang biasanya berjualan aksesoris bebek di sekitar stasiun Sudirman ini mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkannya untuk menambah dagangan bertema sepak bola. Pada laga final, ia sengaja menambah stok jersey, bendera, dan aksesoris tim nasional Spanyol dan Argentina.
12: Ya, naik turun sih, ya, tapi alhamdulillah lah semenjak ada Piala Dunia ini.
11: Kira-kira berapa, Pak?
12: Ya, kira-kira 4-an lah. Ya, 4 juta. Ya, berat lah. Tapi kalau ini ya agak lumayan naik nih, final.
11: Final lumayan?
12: Ya, lumayan.
11: Udah berapa banyak, Pak, malam ini? Sampai jam 8 nih, jam 12 ya?
12: Iya, ya sekitar baru 2-an lah.
11: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut mengikuti nobar di lapangan Banteng. Ia mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 200 tenan UMKM melalui kolaborasi dengan Jakpreneur dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.
13: Ini dengan Jakpreneur kan, apalagi ini kerjasama dengan Kadin. Berdasarkan informasi hampir 200 tenan yang ikut di ini. Ini menandakan, dan tadi kita lihat kan dari hasil perputaran ekonomi bisa hampir 5 triliun. Wah, itu luar biasa kan. Nah, jadi itu pergerakan ekonomi yang memang bisa digerakkan oleh masyarakat itu sendiri.
11: Dalam sebuah tayangan video, Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengutip kajian Kadin dan survei Lokadata yang menyebut manfaat ekonomi telah menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Selama penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia di Indonesia, estimasi perputaran ekonomi sebesar lebih dari 5 triliun rupiah. Vicky mengatakan dampak ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku UMKM di lokasi nobar, melainkan juga sektor perhotelan, restoran, promosi melalui iklan, hingga berbagai kegiatan aktivasi.
14: Ya tentunya ini kan dampak ekonomi ya, saya yakin lebih besar lagi ya nilai ekonominya. Tapi tadi dari UMKM, dari hotel, restoran, dan kafe, kemudian juga dari dampak on air, off air, saya rasa ini kita optimalkan.
11: Pada minggu malam, sekitar 14.000 orang diperkirakan memadati nobar final Piala Dunia di lapangan Banteng. Sebelum kick-off dimulai, penonton dihibur penampilan musisi dari Juan Reza, Armada, dan Tip X. Ketika berganti hari, Senin dini hari, ribuan pasang mata menyaksikan tim nasional Spanyol mengangkat tropi Piala Dunia untuk kedua kali setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, pembangunan fisik koperasi Kelurahan Merah Putih di Pegadungan telah mencapai 100%, namun operasionalnya kini terkendala akibat ketiadaan pos anggaran resmi dan kejelasan regulasi. Akibatnya pengurus terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membiayai perawatan aset. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
15: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pegadungan Kabupaten Pandeglang kini menghadapi kendala operasional setelah pembangunan fisik koperasi mencapai 100%. Pengurus koperasi terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya harian karena belum tersedianya pos anggaran resmi serta kejelasan regulasi penggunaan simpanan anggota. Penggerak koperasi di Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi, menyatakan hambatan utama meliputi pembiayaan perawatan kendaraan dinas, tagihan listrik, hingga upah petugas keamanan. Pihak pengurus saat ini masih mengandalkan swadaya relawan untuk menjaga aset koperasi selama 24 jam penuh agar terhindar dari resiko kerusakan atau pencurian. Ketidakpastian jadwal operasional disebutnya menjadi beban tersendiri bagi pengurus yang sudah menyelesaikan seluruh kesiapan infrastruktur dan keanggotaan. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran karena pengurus koperasi yang sudah siap justru harus menunggu penyelesaian pembangunan di wilayah lain yang progresnya masih jauh di bawah target.
16: Karena saat ini kita masih dalam swadaya ya, swadaya adalah relawan. Ada tadi ya di sini satu orang keamanan dan itu diambil dari anggota yang memang benar-benar kami ini ya berbondong-bondong untuk mensukseskan koperasi Merah Putih ini. Kan tetapi juga kesulitan masih banyak pengurus, terutama pengurus ya, itu masih menggunakan dana pribadi gitu untuk operasional awal. Satu untuk keamanan, dua untuk voucher listrik di segala macam. Namanya yang ketiga juga untuk perawatan kendaraan, isi bensinnya seperti apa gitu kan.
15: Selain masalah pendanaan, Tubagus menyoroti ketidakjelasan status manajer operasional yang ditunjuk langsung oleh pihak eksternal, yaitu PT Agrinas. Penunjukan ini dianggapnya tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART koperasi yang telah disahkan melalui SK Kemenkumham. Dalam aturan internal yang dibuat, menurutnya posisi pengelola koperasi seharusnya diambil dari anggota atau pengurus koperasi itu sendiri. Perbedaan persepsi antara kebijakan pemerintah pusat dengan regulasi lokal ini dipandangnya menciptakan ketegangan internal serta menghambat efektivitas kinerja pengurus di lapangan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Festival Ciomas Ngabring 2026 berlangsung meriah di Kabupaten Serang, melibatkan ribuan warga sebagai wujud pelestarian budaya, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
17: Festival Ciomas Ngabring 2026 yang melibatkan lebih dari 3.500 warga berlangsung meriah di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang pada Sabtu 18 Juli 2026. Peserta dari berbagai kalangan menampilkan tari silat kolosal sebagai rangkaian utama festival dan diawali dengan penebaran 20.000 benih ikan nila di Sungai Cibanten oleh Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan Festival Ciomas Ngabring 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hasil gotong royong masyarakat yang didukung pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Festival juga menjadi rangkaian awal peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500.
18: Jadi tentu kami sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah melestarikan budaya lokal, kemudian juga menghidupkan ekonomi kreatif, dan tentu ini juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM. Pasti dengan adanya kegiatan ini, para pelaku UMKM itu juga jualannya pasti habis ya, dari UMKM kecil dari sampai yang sedang dan besar itu pasti semuanya bisa habis jualannya karena kegiatan ini.
17: Menurut Bupati, Festival Ciomas Ngabring menjadi upaya melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ia berharap festival tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang. Rangkaian kegiatan juga berlanjut hingga Minggu 19 Juli 2026 dengan penerbangan balon udara.

Sekian warta berita saat ini. Rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta masih sorotan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sebut Gen Kopran 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia mendengar hari ini di Senin 20 Juli 2006 ya, bersama saya Riri Firdaus menemani Anda sampai tepat nanti jam 3 sore. Jadi ini waktunya untuk Anda dengerin lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia yang mau diputerin sampai nanti jam 3. Jadi silakan disampein ya, di siang hari ini kita akan list satu persatu untuk yang masuk di 0811 7972 7912, atau bisa line telepon ya di 021 344 0696. Begitupun dengan telepon WhatsApp yang ingin bergabung, silakan ya. Kita menunggu Anda sampai nanti jam 3 sore untuk lagu-lagu yang di request pada siang hari ini ya. Sambil menanti untuk yang masuk di 100% Indonesia siang hari ini, saya punya satu lagu dari Dewa 19 dengan Dewi.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Pendengar, saatnya saya bacakan untuk WhatsApp yang udah masuk ya, satu persatu di 0811 797 7912. Ini udah gak sabar nih kapan dibacainnya. Mohon maaf ya, ini satu persatu sudah masuk. Coba saya baca dari pertama. Ada Bayu dari Tangsel ya, Bayu Pradipta, selamat siang. Halo, siang juga. Saat ini mau diputerin lagunya Kahitna, Aku Dirimu Dirinya. Banyak ya, bertiga. Salam untuk Fatima Nuramatika, sahabat terbaikku sama alumni SD Muhammadiyah 10 Grogol Jakbar, lulusan 2006. Semoga kita bisa bertemu lagi. Reunian dong ya, karena kayaknya lagi banyak juga yang reunian tahun ini, karena mungkin kalau kemarin kan abis COVID, abis beberapa hal yang gak bisa dikumpul-kumpul gitu ya. Sekarang kayaknya bisa waktu yang tepat untuk reunian, ya gak sih? Iya dong, harusnya gitu ya. Nanti coba kita carikan untuk Kahitnanya, kita puterin pendengar untuk yang sudah bergabung dari Bayu Pradipta. Kemudian di belakang Bayu ada Ibu Iren dari Tangerang. Halo Bu Iren, selamat siang. Mau request lagunya Marcel yang Berhenti Berharap. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Didinya dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Oke, sekaligus informasi katanya siang hari ini Tangerang cuacanya cerah berawan, 32 derajat Celcius. Wah, lumayan ya, 32 ini cukup panas sebenarnya. Ada lagi, 100% Indonesia, selamat siang buat Nurdi dari Bogor ya. Kalau Nurdi ini mau request lagunya Raja yang Jujur. Wah, ini lagu-lagu zaman SMA ya. Salamnya aja buat pendengar Pro 1 Jakarta yang lagi dengerin, untuk abangnya, terima kasih. Oke, ada 3 lagu yang sudah ngantri siang hari ini. Coba saya putarkan satu persatu ya. Saya pilihkan yang pertama dari Kahitna dengan Aku Dirimu Dirinya.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta siang hari ini, pendengar, kita ambil informasinya terkait dengan tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Jadi memang ini beredar ya di media sosial beberapa waktu yang lalu, unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Jadi mendengar faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, karena dilansir dari beberapa website resmi, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, jadi melainkan ke laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Nah, kemudian dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementan menghimbau untuk masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi, di mana Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, kemudian pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial. Begitupun dengan tautan atau dari pesan berantai, pendengar. Melansir dari akun Instagram resminya dari Kementan di @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Jadi sekali lagi pendengar, ingatkan untuk kita bersama ya, keluarganya, orang tuanya, bahwa memang kalau ada bantuan-bantuan seperti ini, termasuk yang mengisi data pribadi melalui laman tidak resmi, kemudian juga dari share Facebook, dari pesan berantai di WhatsApp ya, hati-hati, karena berdasarkan informasi yang beredar ya, pastinya Kementan ini akan, beberapa bantuan lainnya akan melalui jalur atau mekanisme yang resmi, pendengar ya. Artinya hati-hati untuk beberapa informasi yang beredar di media sosial, untuk Anda cek kembali informasi pastinya, kemudian juga di laman resminya, kemudian di website pastinya, yang pasti juga salah satunya bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak cek fakta setiap harinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Jangan pergi dulu pendengar, karena saya Dede Firdaus masih menanti Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp atau juga telepon siang hari ini ya di 100% Indonesia. Sepertinya juga udah gak sabar mau masuk ini dari jauh-jauh Banda Aceh, ada Cika. Halo Cik.
1: Halo juga Bang.
0: Halo, ih, kabar gimana kabar?
1: Aduh, baik, alhamdulillah.
0: Baik ya, kayaknya
1: panas.
0: Panas ya.
1: Iya.
0: Kayaknya terakhir, kenapa?
1: Kecewa deh, karena kan jagoan kalah deh Argentina.
0: Oh gitu, jadi kenapa dukungnya Argentina?
1: Aduh, suka aja sih permainan mereka dari dulu kan enak gitu, asik gitu ya.
0: Bukan karena Messi?
1: Enggak. Kita enggak terpengaruh sama Messi. Dulu kan apa namanya, Maradona dulu ya.
0: Maradona, betul.
1: Tapi sok aja permainan mereka itu enak, asik gitu cara mereka itu.
0: Oke, oh, oke.
1: Apa namanya, dalam dunia persepak bolaan itu kayaknya asik banget gitu.
0: Gimana bentuk kekecewaannya Cika nih ketika kalah?
1: Di detik-detik itu tuh Bang. Waktu detik-detik ya, yang pre-time itu, yang tambah waktu extra time itu sih yang membuat kecewa di situ deh. Cuma 4 menit lagi gitu. Aduh, yang dikeluarin lah, aduh, dikeluarin ya, angkat lah.
0: Tapi gak apa-apa lah, kan cuma beda satu kan.
1: Iya, tapi perjuangan mereka cukup melelahkan juga kan, 2 jam ya kan.
0: Bener-bener.
1: Tapi gak kecewa-kecewa kali, cuman kecewa pasti ya.
0: Iya. Ya sudah.
1: Bang Dede juga kecewa tuh.
0: Kalau saya dukungnya Jepang kemarin.
1: Oh gitu, tapi kan ini keduluan pulang kan.
0: Iya, saya kira kuda hitam.
1: Kepali kan. Enggak, sebenarnya kan kecewanya gini, Bang. Apa yang kita jagoin semua enggak ini, kalah semua. Pertama Brazil kalah gitu, Portugal juga kalah gitu kan. Ada
0: Inggris kalah.
1: Prancis kalah, semua kalah.
0: Ya sudah, kalau jagoan Cika lagunya siang hari ini apa?
1: Saya pengen yang asik aja deh, yang mahal ini aja, bisa nggak?
0: Mahal ini mau yang ada apa? Gitu? Mau yang apa mahal ini ya?
1: Yang mencintaimu ya.
0: Lagi galau kah hari ini?
1: Kalah tetap ya.
0: Tetap mencintaimu ya. Oke, dikirim buat siapa nih Jake?
1: Ya udah deh, buat semuanya aja deh Bang. Dan buat Bang Dede ya, selamat tugas, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Di Persatu RI Jakarta.
0: Oke,
1: kita tunggu ya Bang.
0: Siap.
1: Ya.
0: Terima kasih Cika, selamat siang. Waalaikumsalam. Mungkin emang bener ya, hari ini banyak yang menelan kekecewaan, tapi gak sedikit juga untuk merayakan kemenangan tadi pagi. Apakah memang plot twist atau memang udah kebaca, udah terprediksi, ya itu masing-masing lah ya. Tapi yang pasti mendengar untuk yang hari ini juga saya masih menanti Anda untuk yang mau bergabung WhatsApp atau juga telepon. Jadi WhatsAppnya 0811 7972 7912. Ini juga berlaku untuk Anda yang mau telepon ya, di telepon WhatsApp juga boleh, atau juga melalui 0213440696 juga boleh pendengar, untuk nanti lagunya dengan cepat kita puterin ya. 100% Indonesia. Selamat siang, ada Neni dari Rangkas Bitung. Halo warga Rangkas Bitung, selamat mendengarkan siang hari ini ya. Mau request lagunya dari Rifan Fajarsyah, Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti coba kita putarkan ya. Ada nggak ya Jangan Paksa Rindunya? Kayaknya sih ada. Ya ada. Siap, nanti puterin ya. Kemudian dikirimnya buat semuanya. Oke, 100% Indonesia, selamat siang. Apa kabar Mas Dede? Halo, saya kabar baik ya. Luar biasa pastinya. Ray yang mau request dari Cibinong ya, mau request lagunya Drive yang bersama Bintang. Lagu ini buat sobat-sobat 100% Indonesia aja, dan sobat saya di Ruang Rindu dari A sampai Z dimanapun berada. Terima kasih. Oke, Cibinong juga katanya panas pol. Kayaknya memang cukup rata ya untuk hari ini. Cuacanya cukup panas berdengar. Jadi hati-hati untuk Anda juga yang hari ini harus berada di luar ruangan, kemudian juga harus berpindah-pindah tempat, berkeringat di luar sana. Kayaknya saya rasa untuk pakai payung dengan pakaian yang nyaman ini juga harus dipersiapkan sebelum beraktivitas ya. Sambil dengerin Persatu Jakarta, ada saya Dede Firdaus di 100% Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

Kalau dengar lagu yang satu ini, pendengar jadi ingat serial Candy ya. Wah, Candy tahun berapa itu ya, Amanda? Tahun zaman-zaman saya SMP kalau nggak salah ya. 2007-an. Iya nggak sih? Iya. Tapi pendengar, untuk Anda juga saya rasa kalau suka dengan serial Candy, oh Candy ya, serial kartun 90-an juga, ini kan diadaptasi dari kartun itu ya. Walaupun memang akhirnya ada perkembangan dari jalan ceritanya sampai terus berkembang nih original soundtracknya dari Drive dengan Bersama Bintang. Terima kasih yang udah request lagu ini ya di siang hari ini. Tentunya juga sedikit mungkin mengenang masa-masa lagu ini lagi diputar gitu ya. Banyak orang yang suka, banyak yang ikut nyanyi-nyanyi juga tadi. Semoga bisa menambah moodnya yang mungkin kalau agak sedikit sore udah jam-jam koma nih ya. Kayaknya mau tidur nanggung, kemudian juga kerjaan udah beres, tapi ternyata jam pulang juga belum datang. Ya, sambil menikmati aja requestnya siang hari ini di 100% Indonesia. Halo, ada Ririn dari Binong, Tangerang ya. Halo Kak, kabarnya baik, alhamdulillah. Ririn ini mau ikutan request lagunya Andin, Detik Tak Bertepi. Wah, ini jarang juga nih request lagunya Andin yang satu ini, pendengar. Nanti coba kita puterin ya. Salamnya untuk ibu saya aja, Ibu Nuraida Amin yang ada di rumah. Halo Ibu Nuraida, selamat mendengarkan ya. Kemudian juga seluruh pendengar setia dari Pro 1 Jakarta dimanapun berada, kondisi lalu lintasnya untuk Karawaci dan sekitarnya ramai lancar. Sore dikit tambah ramai kayaknya. Terima kasih Pak Ridinya juga udah bergabung ya. Kemudian juga salamnya untuk Pak Dedi yang insya Allah sebentar lagi naik pangkat ke Brigjen dan baru aja sertijab mutasi jabatannya ke Polarut. Kemudian selamat ya orang baik, semoga bertugas juga ya Kak. Oke, terima kasih buat Ririn dari Tangerang ya, Binong Tangerang. Kemudian juga saya sapa ini selamat siang buat Bunda Sri ya dari Parung Panjang yang katanya apa nih, 100% Indonesia mau request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagi panas ini Bu Sri. Nanti semoga lagunya bisa bikin sejuk ya. Dari It Gitaf ya, nanti kita puterin. Informasinya Parung Panjang juga panas nih Mas Dede Firdaus. Sepertinya juga ini cukup merata ya untuk cuaca di siang hari ini. Sambil nikmatin aja lagu-lagu yang kita puterin ya, semoga bisa bikin adem siang hari ini. Selain dari It Gitaf, saya juga siapkan lagu dari Andin dengan Detik Tak Bertepi.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Berani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
2: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
3: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
1: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
3: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
2: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
1: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
3: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
4: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih bergabung di sore hari ini ya. Tapi karena waktu sudah hampir jam 3 sore, berarti 100% Indonesianya harus segera berakhir ya. Terima kasih atas kebersamaannya yang udah request, yang udah telepon. Nanti dengerin lagi, request lagi besok ya, di jam yang sama pastinya setiap harinya, dari jam 1:30 sampai jam 3 sore pendengar. Kalau gitu Dede Firdaus ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa pendengar, dan selamat beraktivitas, selamat sore.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, Minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Dan tentunya tadi di Jakarta siang ini melanjutkan dari Dede Firdaus. Apa kabar Anda di hari Senin tanggal 20 Juli 2026, pendengar? Nanti juga kita akan ada Beranda Asta Cita UMKM, tentunya Anda bisa ikuti bersama-sama. Dan Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
2: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
1: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
2: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
1: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
2: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
3: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita di Beranda Astacita UMKM. Dengan tema kita pada sore hari ini adalah pengembangan potensi ekonomi kreatif Jakarta Barat menuju pelaku usaha yang berdaya saing. Tentu dengan narasumber kita, Ibu Sherly Yuliana, selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore Ibu Sherly.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Ibu sore hari ini?
2: Sangat baik sekali. Selamat sore juga untuk seluruh pemirsa yang mendengar pada sore hari ini.
1: Iya, selamat sore. Terlihat pendengar langsung hadir di sini, cerah seperti sore hari ini tentunya. Pembahasan ya, kita juga ini penting karena sebagai warga Jakarta, khususnya Jakarta Barat Bu ya. Saya juga sebenarnya Jakarta Barat nih. Ini menjadi penting ekonomi kreatif lagi. Nah, pengen tahu nih Bu, pendengar juga bagaimana Ibu melihat perkembangan sektor ekonomi kreatif khususnya di Jakarta Barat dalam beberapa tahun terakhir?
2: Ya, perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta Barat saat ini sangat semakin dinamis dan juga meningkat terus secara positif. Ya. Hal ini muncul karena semakin banyaknya pelaku usaha yang memang berbasis kreativitas, kemudian juga berinovasi dan potensi lokalnya sangat luar biasa. Sedangkan pelaku aircraft juga semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi yang maju pesat dan juga menjadi bagian dari pemasaran digital untuk produk-produk mereka.
1: Benar.
2: Seperti itu.
1: Lah, kalau untuk juga kita pengen tahu nih Bu, potensi dari ekonomi kreatif apa saja yang saat ini menjadi unggulan tentunya ya di Jakarta Barat itu ada apa aja ya Bu?
2: Ya, memang yang paling potensial di Jakarta Barat itu adalah kuliner.
1: Oh ya.
2: Yang paling sangat menonjol. Betul. Banyak mungkin para pemirsa juga menemukan tidak hanya yang artisan saja kulinernya, namun juga yang legend-legend.
1: Betul.
2: Yang memang dimulai dari itu kebudayaan.
1: Yeah.
2: Ya, apalagi kebudayaan Betawi itu memang masih sangat kental di Jakarta Barat.
1: Betul.
2: Jadi untuk kuliner-kuliner Betawi itu memang masih banyak kita temui yang legend-legend yang populer seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini juga fashion yang sangat menonjol. Fashion dan juga kriya ataupun kerajinan gitu ya. Produk-produk yang memang bisa sangat mudah ditemui di Jakarta Barat.
1: Betul. Jadi kalau dari unggulannya memang kuliner menjadi salah satu faktor yang utama gitu ya. Dan juga tadi ada kriya dan juga tentunya kalau kita lihat juga makanan atau panganan khas Betawi ya Bu ya.
2: Betul.
1: Sampai juga kalau saya bilang ada anekdot belum ke Jakarta Barat, kalau belum ya itu mencoba panganan-panganan khas Betawi seperti itu.
2: Ya.
1: Yang ada juga di Robelong dan lain-lain tentunya ya.
2: Betul.
1: Baik, nah kalau strategi nih Bu, kita bicara strategi. Apa strategi Suku Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Jakarta Barat ini dalam mendorong pelaku UMKM tentunya agar lebih berdaya saing Bu?
2: Ya, jadi memang program reguler yang kami lakukan yaitu untuk mereka pelaku usaha ekonomi kreatif naik kelas dan juga berdaya saing, diantaranya peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui pelatihan, kemudian juga bimbingan teknis dan pendampingan. Jadi di sini pendampingan itu adalah di mana kami mengawal pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya ke Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami melakukan pendampingan untuk mereka juga diapresiasi sehingga untuk biaya-biaya itu pun dilakukan secara gratis yang ditanggung oleh Dinas Parekraf. Seperti itu. Kemudian juga dengan membuka ruang promosi dan partisipasi dalam berbagai event.
1: Okay.
2: Jadi seperti event kemarin di HUT Jakarta, kami pastinya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan tidak hanya diselenggarakan oleh Parekraf saja, namun juga diselenggarakan oleh pihak lain dan juga pihak swasta. Yang memang kami melibatkan mereka sebagai media untuk mereka branding dan mempromosikan produk-produk yang mereka miliki. Kemudian selain itu juga di sini kami mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usahanya. Seperti itu. Jadi kami setiap tahunnya juga melakukan bimbingan teknis untuk digital pemasaran produk-produk mereka, sehingga mereka juga dapat dikenal secara luas untuk produknya.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Jadi udahlah ya, didorong untuk terdaftar gitu ya secara legalnya, dan juga tentunya tadi ada berbagai upaya untuk pengenalannya melalui event-event atau juga acara-acara yang dilibatkan dari mereka tentunya, Ibu ya. Dan kalau tadi pelatihan-pelatihan sendiri setiap tahunnya, adakah mungkin sebulan sekali atau setahun dua kali atau intervalnya seperti apa?

0: Wabinaan untuk melakukan pelatihan terkait dengan digital pemasarannya.
1: Oh, okay.
0: Termasuk juga melatih bagaimana mengelola keuangan usaha mereka.
1: Nah, itu yang menjadi penting ya.
0: Betul.
1: Udah dapat semuanya ilmunya, pengelolaan keuangannya juga harus ada tentunya.
0: Betul, karena memang disitulah ya betul. Terdapat kelemahan ya bagi pelaku usaha, bagaimana mereka harus memanage keuangannya mereka dengan betul. Baik.
1: Makanya kenapa seperti ekonomi itu. kreatif udah dapat, tapi secara ekonomi juga ada ilmunya di situ ya.
0: Iya.
1: Betul. Nah, tadi kalau bicara tentang pelatihan-pelatihan yang tadi barista atau juga fotografi tadi, syaratnya harus punya usahanya dulu kah, Bu, atau memang setiap warga Jakarta ini bisa mengikuti?
0: Ya, jadi kalau untuk Jakarta Barat sendiri sebenarnya persyaratannya dan kriterianya kami lebih dengan cara kurasi melihat bahwa mereka utamanya adalah domisili di Jakarta dulu. Gitu. Kalau seandainya mereka memang domisilinya di Jakarta Barat, akan lebih baik lagi. Tapi memang utamanya adalah mereka warga Jakarta.
1: Warga Jakarta.
0: Seperti itu. Kemudian mereka memang sudah mulai ada usahanya. Gitu, karena memang ini kami lakukan secara transparan untuk perekrutannya melalui media sosial. Dan kami juga dorong melalui pimpinan wilayahnya seperti lurah dan camat, di mana warganya mungkin mereka sudah punya usaha tapi mereka belum tahu nih untuk izinnya kemana. Nah, itu kita bantu untuk kita kawal.
1: Betul.
0: Dan kita kasih arah kemana untuk mereka bisa mendaftarkan usahanya.
1: Jadi fungsi tadi ya, pendampingannya juga ada di situ ya.
0: Betul.
1: Untuk mereka betul. Baik. Nah, ini bicara juga tentang tadi dengan lurahnya bekerja sama, kolaborasi tentunya. Kalau kita juga pengen tahu, Bu, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, komunitas mungkin, dunia usaha, dan juga akademisi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Jakarta Barat.
0: Ya, jadi kami memang tidak hanya sendirian. Seperti itu, kami selalu mengajak stakeholder. Stakeholder yang mana kami berkolaborasi untuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan event, mengajak binaan-binaan seperti itu untuk memperluas pemasarannya mereka. Sama halnya pada saat kami kemarin, pada saat merayakan HUT Kota Jakarta, jadi banyak sekali event-event yang kami memang berkolaborasi dengan stakeholder seperti di Pekaraya Grogol gitu selama 3 hari. Nah, kami mengajak pelaku ekonomi kreatif yang memang UMKM, mereka naik kelas untuk mereka promosi di sana. Jadi produk-produknya itu dapat dinikmati juga tidak hanya oleh masyarakat Jakarta yang datang ke sana, tapi juga tamu-tamu hotel juga kan pastinya membutuhkan yang namanya oleh-oleh. Nah, seperti itu yang memang kita lakukan, dan kita lakukan secara rutin. Dan saat ini juga kami Sudin Parekraf sedang bekerja sama berkolaborasi dengan hotel yang ada di Jakarta, khususnya binaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah, yang menghasilkan kriya ataupun souvenir untuk mereka punya galeri di lobi hotel untuk mereka promosi di sana menjadi tempat untuk oleh-olehnya tamu-tamu hotel. Jadi kita sudah ada kerjasama di beberapa hotel. Targetnya saat ini 2 sudah terpenuhi.
1: 2 sudah, tinggal 1 nih ya.
0: Tinggal 1.
1: Dan itu sedang on progress tentunya ya.
0: Betul, sedang dalam proses kurasi. Kalau yang 2 memang sudah ditempatkan di lobi.
1: Nah, itu produk-produknya produk yang tentunya berkaitan dengan Jakarta temanya, atau memang produk dari mereka apapun itu bisa hadir di sana di galeri itu.
0: Iya, jadi produknya macam-macam. Jadi ada fashion, kemudian juga ada perhiasan ataupun juga jewelry gitu ya. Ada tas, ada sepatu, sendal yang memang karya-karya dari UMKM. Seperti itu.
1: Menarik.
0: Yang memang binaan dari Dekranas dan Jakarta Barat. Seperti itu.
1: Gitu ya. Jadi kesempatannya sudah dibuka, sudah ada juga. Jadi untuk pelaku ekonomi kreatif jangannya juga ragu tentunya. Langsung juga apabila belum mengikuti pelatihan atau belum terdaftar dan lain-lain, Anda bisa tentunya ikut bergabung ya, dan juga di sini bersama Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat. Tapi kalau tadi kita juga bertanya mengenai kolaborasinya sudah, dan ini mungkin tadi mau mengelaborasi lagi nih Bu, program pembinaan seperti apa yang saat ini diberikan kepada pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatifnya?

0: Ya, jadi selain yang kami lakukan pelatihan ya, kami ada juga workshop dan juga peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Dan selain dari Sudin Parekraf yang menyelenggarakan, iya, kami juga mendaftarkan dan mengawal mereka tidak hanya berhenti di Jakarta Barat saja pelatihannya, namun juga mereka bisa melanjutkan di Dinas Parekraf Provinsi, karena kami memang untuk Parekraf sendiri punya yang namanya Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi skillnya yang tadinya pemula kemudian naik lagi menjadi medium, dan ditambah lagi skillnya sampai mereka mendapatkan sertifikat yang dimana bekerja sama dengan BNSP.
1: Badan Sertifikasi Nasional ya.
0: Sampai seperti itu.
1: Sampai
0: kita usulkan.
1: Tentunya ini berjenjangnya, dan berjenjangnya juga pelatihannya dari yang tingkat yang biasa dulu, lalu medium,
0: yang dasar,
1: pemula, ya, lalu juga nanti akan dapat sertifikasi dari BNSP juga.
0: Betul, dan itu menarik. Gratis.
1: Dan itu gratis.
0: Ya.
1: Dan ini harus diikuti sih kalau memang ada ininya ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dilihat di mana Bu? Kalau yang pengen juga daftar, pengen tahu informasi ini, tadi sudah dibilang ada media sosialnya. Mungkin di sana ada.
0: Iya. Jadi memang kami menampilkan dan menayangkan informasi ini secara transparan. Itu di media sosialnya Parekraf Jakarta Barat. Jadi Parekraf Jakbar untuk Instagramnya. Nah, itu secara transparan memang kami tampilkan untuk pendaftarannya, kemudian untuk mengikuti pelatihan. Kemudian juga untuk pusat pelatihan profesi pariwisata dan ekonomi kreatif juga untuk perekrutannya juga memang dilakukan secara transparan juga.
1: Betul.
0: Dan kita usulkan apa yang sudah menjadi binaan gitu. Kemudian selain dari P4 Ekraf, kami singkat gitu ya. Kami saat ini sedang membangun sistem namanya Sapa Ekraf.
1: Sapa Ekraf.
0: Iya,
1: Sapa ini, Bu?
0: Jadi Sapa Ekraf itu adalah semacam pusat data, pusat data pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jakarta Barat. Jadi sistem ini sedang kami bentuk.
1: Betul.
0: Di mana semua yang ingin mendaftar dipersilakan untuk bisa masuk di Sapa Ekraf ini, yang nanti juga akan link ke media sosialnya Dinas Parekraf. Seperti itu. Jadi kami bisa langsung melihat data tersebut gitu ya. Sehingga ini semua yang menjadi database-nya Jakarta Barat, mereka punya kesempatan untuk lebih luas lagi ikut dalam program-program yang ada khususnya terkait dengan ekonomi kreatif di provinsi. Seperti itu. Sehingga pendampingan itu juga jadi lebih apa namanya, lebih terlihat ya dengan adanya platform Sapa Ekraf ini. Dan baru ada di Jakarta Barat.
1: Wah,
0: dan dalam waktu
1: menarik.
0: Dekat itu bisa terrealisasi. Seperti itu, karena
1: itu
0: memang
1: dia
0: sedang kami usulkan ke dinas provinsi.
1: Dinas provinsinya.
0: Betul.
1: Nah, ini juga menarik karena terdata dan itu di dalam satu sistem, yaitu Sapa Ekraf tadi, di mana sama-sama juga secara transparan bisa melihat seperti apa, dan data-data ini juga tentunya dikurasi langsung dari Sudin Ekraf di Jakarta Barat. Seperti itu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Menarik tentunya. Pendengar, Anda juga bisa, tadi disebutkan oleh Bu Shirley, ada bisa ikuti juga, follow di medsosnya di IG dari Parekraf Jakbar, untuk Anda juga yang nggak mau ketinggalan tentunya, atau bisa melihat informasi seperti tadi, pendampingannya, pelatihannya, kapan dan di mana, seperti itu ya Bu Shirley. Baik. Baik. Bu Shirley dan juga pendengar, kita break dulu sejenak mendengarkan satu lagu, dan juga mengundang pendengar tentunya untuk bergabung bersama kita di obrolan Beranda Asta Cita UMKM. Silakan untuk Anda di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya, dan di line telepon Anda bisa langsung telepon di 0213440696 dan 0213441499.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: Anda kembali di Beranda Asta Cita UMKM, pendengar, dengan tema kita pengembangan potensi ekonomi kreatif Jakarta Barat menuju pelaku usaha yang berdaya saing. Tentunya masih bersama narasumber kita pada sore hari ini, Bu Sherly Yuliana. Selamat sore, Bu Sherly, kita lanjutkan obrolan kita.
3: Okay.
2: Baik, kalau tadi kita juga sudah diberitahu potensi ekonomi kreatif apa saja yang ada di Jakarta Barat, juga bagaimana ini kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan juga dunia usaha. Kita lanjutkan, Bu. Yang pengen kita tahu juga bagaimana tentunya upaya dari pemerintah membantu pelaku usaha meningkatkan satu kualitas produknya, keemasan, dan juga branding nih, agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
3: Ya, jadi perlu pelaku ekonomi kreatif ataupun juga UMKM itu harus bisa menanamkan pemahaman bahwa branding itu tidak hanya dari logo saja, namun bagaimana pelaku-pelaku usaha UMKM itu ataupun juga pelaku ekonomi kreatif memahami target pasarnya, karena ini karakteristik konsumen berbeda-beda ya,
2: iya.
3: Sesuai dengan dia dari daerah mana, adatnya kan seperti itu.
2: Betul.
3: Nah, kemudian terkait dengan keunggulan produknya dia apa?
2: Okay.
3: Kalau dia punya mungkin ada berbagai macam jenis produk, kira-kira dia bisa melihat kesukaan dari konsumen itu pastinya ada dia melihat keunggulannya di situ.
2: Ya.
3: Jadi kenapa enggak itu yang memang mereka juga prioritaskan
2: itu kan, ya.
3: Seperti itu. Kemudian identitas produk. Identitas produk, kemudian cerita ataupun juga storytelling terkait produknya.
2: Ya,
3: itu sekarang yang memang sangat diminati
2: itu
3: ya,
2: tuh,
3: apalagi
2: ya.
3: Gen Z
2: betul,
3: ya.
2: Betul, ada jadi, cerita itu.
3: Betul, bahkan minuman sendiri pun untuk kuliner, itu mereka juga tahu ini kenapa ada campurannya ini, matcha misalnya dengan karamel,
2: betul.
3: Dengan apa, itu pasti setiap kreatornya itu dia harus juga bisa
2: menceritakan
3: seperti itu. Nah, kemudian juga strakom, yaitu strategi komunikasi di media sosial itu sangat penting sekali.
2: Ya, setuju.
3: Seperti itu.
2: Nah, itu jadi. Yang juga tentunya seperti yang tadi dibilang Bu Sherly, saya setuju sekali, branding tidak hanya masalah logo, tapi juga karakteristik dan memahami apa yang produk kita jual tadi. Dan tentunya tadi menambah storytelling tadi agar juga pembeli atau target market kita, mereka memahami dan juga tahu bahwa inilah produk kita. Seperti itu, Bu, ya.
3: Betul.
2: Tentunya, wah, ini menarik,
3: punya keunikan tersendiri,
2: unique selling pointnya juga ada di situ, dan itu diajarkan atau juga didampingi tentunya untuk bisa seperti itu ya.
3: Betul. Nah. Jadi memang dalam setiap pelatihan ataupun workshop kami akan menjadikan narasumber salah satunya itu champion. Jadi mereka yang memang binaan dari awal pemula, kemudian mereka kita ajak ikut pameran gitu ya, exhibition yang di tingkat skala nasional, lama-lama ikut promosi sampai ke luar negeri.
2: Ah, itu dia.
3: Gitu. Gitu.
2: Jadi targetnya yang tadinya mungkin skupnya lokal gitu ya, dan ini bisa sampai nanti ke luar negeri untuk promonya. Kenapa tidak gitu ya? Bisa jadi.
3: Bisa
2: itu.
3: Saja terjadi.
2: Bisa terjadi. Dan itu ada program yang namanya Champion tadi ya.
3: Betul.
2: Menarik.
3: Dan itu yang memang kami dorong dan sudah ada yang berhasil saat ini sudah ada dua ya, yang sampai yang bahkan sampai sudah tembus pasar Eropa dan juga Amerika gitu. Yang satunya lagi masih dalam kawasan Asia Pasifik seperti itu.
2: Produknya ada kuliner atau kriya atau?
3: Yang satu adalah produk fashion, yang satu lagi adalah produk kriya.
2: Bisa tembus luar negeri?
3: Sampai
2: luar Jakarta negeri. Barat.
3: Betul.
2: Baik, ini dia. Berarti emang harus diikuti pelatihan dan juga tentunya Anda jangan sampai terlewat ya kesempatan-kesempatan ketika ada pelatihan atau juga pendampingan seperti itu. Baik, Bu Shirley, kita juga pengen tahu tadi sudah disinggung juga mengenai peran event. Nah, ini bagaimana peran event, festival atau juga pameran dalam meningkatkan tentunya promosi produk ekonomi kreatif di Jakarta Barat?
3: Ya, jadi untuk festival dan pameran itu sendiri merupakan sarana promosi langsung kepada konsumen gitu ya, mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Jadi di sini selain memperkenalkan produk dan merek, mereka juga mendapatkan pelanggan baru. Kemudian juga memperluas pasar mereka dan menguji respon pasar untuk mereka yang baru sebagai pemula. Nah, yang paling utama adalah membangun jejaring ataupun network.
2: Iya, itu dia.
3: Gitu. Karena dalam kegiatan event atau pameran serta festival itu pastinya yang datang itu dari berbagai kalangan.
2: Iya.
3: Itu ada yang pebisnis yang mereka memang ingin mencari produk-produk yang mereka ingin beli untuk mereka pesan sesuai mereka juga mungkin pekerjaannya adalah ingin ada hal-hal yang ingin mereka pesan dalam jumlah besar.
2: Betul.
3: Ataupun mass product misalnya. Namun juga ada yang bentuknya memang untuk yang unik, yang handmade misalnya seperti itu. Jadi selain pebisnis, konsumen biasa, termasuk juga kalangan-kalangan yang lainnya, kantor.
2: Betul,
3: gitu ya, yang mereka memang membutuhkan produk-produk itu gitu. Jadi itu salah satu upaya kami menjembatani dan juga memfasilitasi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, untuk mereka bertemu bisnis to bisnis dengan para buyers juga seperti itu. Dan membuka peluang kolaborasi ke depannya tidak hanya bergantung kepada pemerintah, namun juga memantik dan memotivasi mereka untuk bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya.
2: Nah, itu dia. Jadi perannya tentunya ini penting sekali, karena ketika ikut dalam satu event, festival atau pameran ya, merasakan juga gitu akhirnya sebenarnya kayak pecah telur, akhirnya ikut event, ketemu dengan berbagai macam kalangan dan tentunya bisa mengkoneksikan apa yang kita jual atau produknya ketemu dengan pembeli atau juga marketnya, seperti itu ya.
3: Betul.
2: Bu Shirley. Iya. Baik. Nah, kalau kita juga tanya harapan tentunya. Harapan dari Bu Shirley sendiri terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Jakarta Barat dalam 5 tahun ke depan seperti apa nih, Bu?
3: Ya. Harapannya adalah terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang semakin kuat, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian selain itu, kami juga sangat berharap sekali pelaku ekonomi kreatif ini dapat terus naik kelas seperti itu. Karena kami tahu untuk kita sendiri ya, tidak hanya Jakarta Barat, pelaku-pelaku UMKM kita itu dapat menciptakan produk-produk yang memang unik dan berkualitas. Dan itu bisa kita berkompetisi, memiliki daya saing dengan produk-produk yang ada dan di-create di luar negeri. Karena kita memang di mana setiap produk yang kita ciptakan dan dibuat oleh pelaku UMKM itu ada di situ budayanya yang ditonjolkan.
2: Betul,
3: seperti itu. Jadi itulah yang kami selalu lihat, bahwa ini bisa bersaing tidak hanya di nasional tapi juga sampai internasional.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi harus memiliki motivasi bahwa semua bisa terjadi gitu ya, asal kita punya kemauan gitu. Dan itu bisa experience itu bisa didapatkan, silakan datang ke Sudin Parekraf Jakarta Barat.
2: Betul.
3: Di kantor wali kota di lantai 7 yang mana di sini dapat kami berikan informasi seluas-luasnya terkait dengan experience yang kami tadi share untuk mereka mendapatkan insight itu ya.
2: Betul.
3: Termotivasi karena ini adalah untuk membangun ekonomi sesuai dengan astacitanya presiden gitu ya.
2: Betul.
3: Tidak hanya ekonomi masyarakat tapi juga ingin menggerakkan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam perekonomian.
2: Betul. Seperti itu. Nah ini tentunya menarik yang digarisbawahi adanya keharapan juga tentunya ke depannya. Kita juga maunya kita bisa berkembang bersama-sama tentunya apalagi melalui Sudin Ekonomi Kreatif Jakarta Barat. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya, terus melalui apa saja tentunya sarana-sarana. Dan sekali lagi terbuka ya untuk Anda pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Barat. Datang langsung, tadi juga ada IG-nya atau media sosialnya di Parekraf Jakarta Barat. Anda bisa ikuti di sana tentunya ya Bu Sherly. Baik, terakhir Bu Sherly, mungkin apa pesan dan juga mungkin ada motivasi untuk masyarakat pendengar juga khususnya pelaku UMKM nih Bu agar terus berkembang dan mampu bersaing di era ekonomi digital.
3: Ya, pesannya yang paling penting adalah jangan berhenti untuk belajar, terus berinovasi dan beradaptasi. Jangan takut dengan perkembangan teknologi dan itu dapat dijadikan sebagai peluang untuk terus meningkatkan kualitas produknya, branding, serta pelayanannya. Jangan lupa, dengan produk-produk yang sudah diciptakan, hak cipta dari pelaku-pelaku usaha itu dapat terlindungi dengan adanya hak kekayaan intelektual yang dibantu oleh pemerintah dan biayanya bisa diberikan secara gratis dengan persyaratan yang pastinya tidak rumit.
2: Betul.
3: Yang pasti dia adalah warga Jakarta.
2: Jakarta, itu
3: seperti
2: dia.
3: Seperti itu.
2: Baik.
3: Ya.
2: Ada lagi tambahannya mungkin Bu?
3: Terkait. Ya. Jangan malas ataupun tetap terus aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang disiapkan pemerintah selalu terus secara aktif memberikan pelatihan. Kemudian juga pembinaan, jangan enggan untuk bertanya.
2: Betul.
3: Karena banyak sekali peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai macam promosi, exhibition, festival, event. Jadi rajin-rajinlah.
2: Betul.
3: Untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Kami sangat terbuka.
2: Betul.
3: Untuk itu. Dan tidak hanya Parekraf saja, namun juga kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh kami itu pastinya akan kami share.
2: Nah, itu yang penting. Tentunya sama-sama berdaya, sama-sama berkembang melalui ekonomi kreatif yang ada juga di Jakarta Barat bersama Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat tentunya dengan mengikuti tadi ada pelatihan-pelatihan, ada juga terkait pendampingan ya yang juga bisa Anda ikuti atau kalau ketinggalan dari obrolan ini Anda bisa juga simaknya di media sosial ada di Parekraf Jakarta Barat, semuanya informasi tersedia di sana. Baik, Bu Sherly, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Ya. Udah ngobrol-ngobrol tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Jakarta Barat menuju pelaku usaha yang berdaya saing tentunya. Sekali lagi terima kasih, Bu.
3: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.
3: Iya.
2: Baik.
3: Terima kasih untuk pemirsa juga.
2: Baik, pendengar, itu dia di Beranda Asta Cita kita UMKM dengan tema pengembangan potensi ekonomi kreatif Jakarta Barat menuju pelaku usaha yang berdaya saing. Dengan narasumber kita pada sore hari ini, Bu Sherly Yuliana selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 16 kita juga ada warta berita. Jadi masih di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya juga mendapatkan banyak masukan untuk ruang laktasi di kantor-kantor terutama dan juga fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta memang belum secara optimal.
3: Ini nanti akan kami koordinasikan dengan OPD terkait terutama dengan bagian hukum selaku stakeholder untuk membuat peraturan wali kota tersebut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Pramono Anung dorong seluruh fasilitas publik dan perkantoran di Jakarta sediakan ruang laktasi. Pemerintah Kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal tentang pencegahan LGBTQ di Cilegon. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono Anung mendorong seluruh fasilitas publik dan perkantoran di Jakarta sediakan ruang laktasi. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mendorong penyediaan ruang laktasi di seluruh fasilitas publik maupun perkantoran di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat predikat ibu kota sebagai kota ramah anak. Pramono mengatakan ketersediaan ruang laktasi di sejumlah kantor dan fasilitas publik di Jakarta hingga kini masih belum optimal. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong penyediaan fasilitas tersebut dalam setiap pembangunan maupun pengelolaan ruang publik. Pramono menegaskan penyediaan ruang laktasi menjadi salah satu fasilitas yang perlu dipenuhi seiring transformasi Jakarta menuju kota global. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya juga mendapatkan banyak masukan untuk ruang laktasi di kantor-kantor terutama dan juga fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta memang belum secara optimal. Tetapi Jakarta sekarang ini, contoh kemarin ketika saya meresmikan perpustakaan Nyi Ageng Serang, itu betul-betul ada ruang laktasi yang cukup baik. Karena memang itulah yang sebagai kota global tentunya kami juga mempersiapkan itu. Jadi untuk ruang laktasi, ya ini akan menjadi gerakan bagi siapapun yang ingin membuka ruang publik, maka ruang laktasi juga dipersiapkan. Karena Jakarta sekali lagi harus menjadi provinsi yang ramah, nyaman bagi anak-anak.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa penyediaan ruang laktasi akan menjadi bagian dari gerakan yang didorong Pemprov DKI Jakarta, di mana setiap pihak yang membangun atau mengelola ruang publik diharapkan turut menyediakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan ibu menyusui. Sebab menurutnya, Jakarta harus menjadi provinsi yang ramah, nyaman bagi anak-anak. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan perpustakaan Ronggowarsito di Gedung E, kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kebudayaan. Silakan laporannya, rekan Rizky.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Kementerian Kebudayaan mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan sekaligus mengonsolidasikan puluhan ribu karya cetak dan naskah kuno kebudayaan yang selama berdekade-dekade terpisah dan juga terbengkalai. Inisiatif pendirian perpustakaan khusus kebudayaan yang bernama Perpustakaan Ronggowarsito menjadi salah satu program utama setelah Kementerian Kebudayaan resmi berdiri mandiri. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, sejak dekade 1970-an, pemerintah telah mendanai berbagai proyek pembukuan, riset kebudayaan, hingga alih aksara naskah-naskah manuskrip Nusantara. Kendati demikian, pasca bergantinya nomenklatur kementerian dari waktu ke waktu, keberadaan aset literasi berharga itu menjadi tercecer di berbagai lokasi. Demikian disampaikan Fadli Zon saat meresmikan pembukaan perpustakaan Ronggowarsito di Gedung E kantor Kementerian Kebudayaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat siang tadi.
6: Membuat perpustakaan ini sebenarnya dari sebuah inisiatif karena hadirnya Kementerian Kebudayaan. Dan saya tahu sejak tahun 70-an banyak proyek buku tentang kebudayaan juga. Buku-buku itu kemudian diterbitkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, ketika Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri, buku-buku ini tercerai-berai. Entah di mana gitu. Pokoknya ada yang di gudang, ada yang di lantai berapa yang gak pernah ditanyakan orang, lantai 11 juga kalau tidak salah. Dan pokoknya tercerai-berai.
5: Hingga saat ini, Kementerian Kebudayaan berhasil menghimpun sedikitnya 14.000 judul buku fisik dengan total sekitar 22.000 eksemplar. Seluruh koleksi tersebut kini ditempatkan di sebuah fasilitas terintegrasi yang difungsikan sebagai perpustakaan khusus kebudayaan, yakni Perpustakaan Ronggo Warsito. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kebudayaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, dan kembali ke studio.
1: Kita lanjutkan informasi selanjutnya, pendengar. Setelah hilang 1 tahun akibat motornya dicuri, sepeda motor milik warga akhirnya ditemukan dan dikembalikan polisi. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Setelah hilang selama 1 tahun akibat motornya dicuri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sepeda motor milik seorang warga akhirnya ditemukan dan dikembalikan oleh jajaran Polsek Tambora. Sepeda motor tersebut merupakan satu dari 12 unit kendaraan yang berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Tambora dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor beberapa waktu lalu. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, mengatakan belasan sepeda motor itu ditemukan di dalam sebuah truk yang melintas di kawasan exit tol Cikupa. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 3 orang yang berada di dalam truk dengan status sebagai saksi. Sementara itu, pelaku utama kasus pencurian kendaraan motor tersebut masih dalam proses pengembangan. Salah satu penerima kendaraan, Sulistiono, mengaku bersyukur karena sepeda motornya yang hilang 1 tahun lalu di kawasan Cengkareng akhirnya berhasil ditemukan. Hal ini disampaikan Sulistiono saat mengambil motornya di Mapolsek Tambora pada Senin 20 Juli 2026.
8: Mapolsek Tambora, terima kasih atas kerjasamanya Polsek Tambora untuk saya bisa ditemuin. Semoga Polsek Tambora kedepannya lebih maju lagi, lebih bisa memberantas kejahatan banyak.
9: Itu motornya hilang kapan, Bang?
8: 1 tahun yang lalu.
9: Oh.
8: Iya.
9: Di mana, Bang, mungkin bisa diceritain?
8: Kejadiannya itu di Cengkareng, di kontrakan. Di kampung Cengkareng. Di bulan Juni 2005. Kemarin saya dapat laporan dari TikTok. Nanti itu saya lihat TikTok, saya pastiin ke sini. Tahunnya sama, udah dicek semuanya, akur semua. Alhamdulillah motor udah ketemu.
9: Akhirnya kan saya... Bang megang STNK begitu KB-nya itu?
8: Iya.
9: Bang, nyangka nggak sih, Bang, motornya ketemu, Bang?
8: Saya juga nggak nyangka bisa ketemu. Tadinya udah pikirnya udah ini aja lah, lepas lah kan. Nggak tahunya udah... Emang miliknya di sini, ya udah alhamdulillah.
7: Sulistiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polsek Tambora atas keberhasilan menemukan dan mengembalikan kendaraannya miliknya. Menurut dia, pengembalian motor tersebut sangat membantu sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ketika musim kemarau melanda BKT, perjuangan pemburu cacing sutra yang harus berkejaran dengan waktu dan surutnya air. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Sebelum matahari menampakkan wujudnya di ufuk timur, Lutfi Nugroho dan rekannya Ahmad Hanapi sudah bersiap di tepian sungai banjir kanal timur Marunda. Di saat sebagian besar warga ibu kota masih terlelap, kedua pria ini justru memulai petualangan harian mereka sebagai pengayak atau pencari cacing sutra. Bagi mereka, waktu adalah segalanya, dan alam telah menetapkan jadwalnya sendiri yang tidak bisa ditawar. Menyelami profesi sebagai pencari cacing sutra di BKT membutuhkan keahlian dan pemahaman mendalam tentang karakter sungai. Lutfi menjelaskan bahwa tidak semua sudut di sepanjang aliran BKT menyimpan cacing sutra. Jam terbang dan pengalaman bertahun-tahunlah yang menuntun mereka untuk mengetahui titik-titik atau spot potensial secara akurat. Siklus hidup cacing sutra sangat dipengaruhi oleh suhu air dan sinar matahari. Itulah alasannya mengapa Lutfi dan Hanapi harus turun ke sungai sejak pagi buta. Pada waktu-waktu tersebut, cacing sutra cenderung naik dan berkumpul di atas permukaan lumpur sehingga lebih mudah untuk ditangkap.
11: Dari proses awal, biasanya kita melakukan pencarian dulu, yaitu cacing sutra dari sungai atau dari sungai BKT ini. Mana cacing sutra ini masih bercampur dengan lumpur, dengan sampah dan berbagai macam bentuk kotoran yang ada. itu kita nantinya bawa pulang ke tempat, bisa kita bilang lapak kami. Seperti tadi abang sudah lihat, ditaruh di bak-bak, nanti diendapkan, ditutup, digelapkan lah bahasa kaminya, digelapkan. Kurang lebih 2-3 jam nanti cacing ini terpisah antara lumpur dan cacingnya. Nah ini prosesnya, ini dari awal kita mencari sampai cacing ini bisa dikeluarkan dari lumpur, kurang lebih dari awal nyari itu 8 jam. Karena kita nyari tadi pagi itu sekitar jam 8. Itu kadang-kadang jam 12 juhur itu belum keluar, bisa sore asar baru keluar. Dan ini juga nggak tahu kayak juga penyebabnya apa, teman, terkadang ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu.
10: Bagi Lutfi, keterbatasannya dalam profesi ini bermula dari ketidaksengajaan. Sebagai seorang pecinta budidaya ikan air tawar, ia kerap kesulitan mendapatkan pasokan pakan alami untuk ikan-ikannya. Tingginya persaingan di antara para peternak memaksa Lutfi untuk memutar otak dan belajar mencari cacing sutra sendiri langsung dari alam demi menekan biaya operasional. Siapa sangka, aktivitas yang awalnya didasari oleh kebutuhan pribadi itu kini terus digelutinya hingga sekarang. Meskipun harus menghabiskan waktu berkali-kali lipat lebih lama di bawah sengatan matahari, Lutfi dan Hanapi tetap bertahan. Bagi mereka, setiap liter cacing sutra yang berhasil diangkat dari dasar lumpur BKT adalah urat nadi yang menjaga usaha budidaya mereka dan keberlangsungan hidup keluarga tetap berputar. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Pendengar, pemerintah kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal tentang pencegahan LGBTQ di Cilegon. Berikut Rohmanudin melaporkan.
12: Dengan ajak pemerintah kota Cilegon membuat peraturan wali kota terkait dengan pencegahan LGBT, tentunya kami ucapkan terima kasih dan tentunya ini memang harus ditindaklanjuti.
13: Pemerintah Kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal yang ditujukan sebagai pedoman pencegahan dan edukasi terkait LGBTQ di tengah masyarakat. Pejabat Sekda Kota Cilegon, Haji Setiade Putra, mengaku akan segera mengkoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam hal ini, kata Haji Kepala Bagian Hukum Pemkot Cilegon. Dengan demikian, peraturan wali kota Cilegon itu dapat segera terbentuk dan dapat menjadi acuan untuk melakukan pencegahan agar tidak ada LGBTQ di Kota Cilegon. Namun demikian, Ajis mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah adanya LGBTQ di Kota Cilegon. Namun yang jelas, kata Ajis, harus dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Cilegon mengenai LGBTQ tersebut.
12: Ini nanti akan kami koordinasikan dengan OPD terkait, terutama dengan bagian hukum selaku stakeholder untuk membuat peraturan wali kota tersebut. Dan mudah-mudahan peraturan wali kota tersebut kita buat sesegera mungkin, bisa selesai, sehingga ini bisa dijadikan acuan untuk supaya bagaimana di Kota Cilegon terhindar dari LGBT.
13: Sementara, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, perwal akan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan, substansi perwal tidak hanya berorientasi pada pencegahan, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda. Menurut Fajar, penguatan nilai agama, moral, dan karakter sejak usia dini menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman generasi muda terhadap normal yang berlaku di masyarakat. Fajar berharap perwal tersebut nantinya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tersebut.
14: Pendidikan yang mendasar dan juga pendidikan iman juga. Ya harus, pasti jelas itu salah satu preventifnya ada situ. Yang jelas preventif ya, ini kita memastikan. Pak Presiden kan berharap bahwa tidak ada lagi hal-hal yang meresahkan seperti
13: dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono Anung dorong seluruh fasilitas publik dan perkantoran di Jakarta sediakan ruang laktasi. Pemerintah Kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal tentang pencegahan LGBTQ di Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Anda kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andi Satria. Apa kabar Anda di hari Senin tanggal 20 Juli 2026? Semoga sehat-sehat semuanya, yang juga dikerjakan lancar dari tadi pagi ya, apapun aktivitasnya semoga diberikan kelancaran, amin. Ada juga mungkin yang sedang senang karena tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia di gelaran tahun 2026 ini. Atau juga Anda fans dari Argentina yang harus rela ya, Messi menjadi Piala Dunia terakhirnya mungkin di tahun ini, dan juga tidak bisanya back to back atau kembali menjuarai secara beruntun gitu ya, dari tahun 2022 terakhir di Qatar dan sekarang Piala Dunia 2026 masuk final Argentina, tapi harus mengakui keunggulan dari Spanyol dengan skor 1-0 semalam. Ada yang nonton mungkin pertandingannya seru, dan juga sampai perpanjangan waktu baru tercipta gol di menit 106 ya pendengar. Dan kita berharap juga nanti di tahun 2030 gelaran Piala Dunia berikutnya ini juga di tiga negara kembali ya, ada di Maroko, Spanyol, dan juga Portugal sebagai tuan rumah, dimana Spanyol pas kebetulan gitu ya sebagai juara dunia bertahannya di tahun ini. Di Maroko dan juga Portugal tentunya ini salah satu hal yang menarik, karena kita bisa juga sama-sama berkeinginan tentunya tim nasional Indonesia ini kembali bisa masuk ya, menjaga asanya dan mengikuti kualifikasinya, dan terus lanjut sampai ke Piala Dunia 2030. Amin. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di 0811 7972 7912, atau juga bisa di fix line kami pendengar, ada di 021 344

0: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai program makan bergizi gratis atau MBG perlu difokuskan kembali pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menegaskan intervensi negara bagi kelompok masyarakat yang mengalami stunting dan malnutrisi jauh lebih penting daripada sekedar memperluas cakupan program.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani berkomitmen akan memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI untuk menyelesaikan persoalan tata kelola dapur MBG khususnya di wilayah 3T.
2: Sebetulnya saya mendukung teman-teman tadi bahwa harusnya yang diberlakukan adalah Perpres 115. Karena itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden untuk bisa membantu masyarakat yang terdepan, terjauh, terluar, ya, terpencil, itu justru lebih fokus Pak Presiden sebenarnya di sana. Maka kemudian kami tentu akan menyampaikan kepada BGN terkait dengan Perpres ini, ya, agar Perpres ini ditindaklanjuti. Kenapa? Karena pembangunan yang sudah dilakukan oleh mereka di tempat 3T ini tentu nggak main-main dengan segala pengorbanan. Artinya, apa yang diinginkan oleh Pak Presiden sudah mereka lakukan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang belum memperoleh kepastian status kelulusan. Menurut politisi fraksi PD Perjuangan itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah diskresi agar hak para peserta tetap terlindungi jika memang terdapat kesalahan administratif dalam proses pelaksanaan ujian.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
4: Jadi gini, Bu. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh. Sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
3: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
4: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
3: Gitu. Terus gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
4: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
3: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
4: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dan Anda masih bersama saya Andes Satria, tentunya akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Untuk Anda yang baru aja bergabung, dan juga saya ingin mengucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat sore di Jakarta sore ini pendengar. Kalau di Jakarta sore ini cuacanya bukan berawan tapi cerah ya. Awannya ada tapi sedikit gitu. Jadi dari tadi pagi cerah, siang lumayan terik, dan sore hari ini seperti biasa mataharinya juga indah sekali kalau untuk foto ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya. Situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912 pendengar, atau di line telepon kami ada di 0213 atau 021

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Din, kamu masih sering ke perpustakaan? Sekarang kan semua tinggal cari di internet, lebih cepat.
2: Iya sih, tapi di sini aku dapat yang lebih tepat.
1: Hah?
2: Bukan cuma buku, tapi juga arahan dari pustakawan.
1: Maksudnya, mereka bantu milih buku gitu?
2: Lebih dari itu, mereka ngerti sumber informasi, jadi bisa bantu kita menemukan data yang benar dan relevan.
3: Betul, pustakawan bukan hanya seseorang yang duduk di meja depan dan meminjamkan buku. Kami adalah penghubung antara informasi dan pengguna.
1: Oh, jadi perannya lebih luas ya?
3: Sangat luas, Mas. Dengan pengetahuan pengelolaan sumber daya informasi, kami membantu masyarakat untuk pembelajaran, penelitian, sampai pengembangan masyarakat.
2: Jadi, kalau aku butuh referensi tugas atau riset, bisa dibantu ya?
3: Tentu, Kak. Kami siap membantu menemukan sumber yang paling sesuai.
1: Wah, jadi saya salah paham selama ini tentang perpustakaan.
3: Pustakawan adalah garda depan hasanah pengetahuan, penghubung antara informasi dan kebutuhan masyarakat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, untuk Anda juga yang sedang siap-siap ya, untuk pulang dari kantor atau tempat aktivitas, dan juga sedang cek aplikasi gitu ya, untuk transportasi umum kira-kira sampai mana, atau yang bisa diprediksi gitu ya, melalui MRT atau LRT, jam-jamnya biasanya juga sudah ada nih, dan keramaian-keramaiannya juga Anda sudah tahu di jam berapa aja, pukul berapa aja, dan yang senggangnya tuh di jam berapa aja tentunya ya. Tapi tetap pulang kerja memang selalu jadi momen yang ditunggu, dan juga banyak hal atau banyak cerita juga yang bisa di-sharing, dibagikan gitu ya, terhadap orang rumah, teman-teman, atau juga Anda bisa bercerita bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912. Untuk Anda yang sedang berkendara roda 4, yang hari ini adalah tanggal genap, jadi yang bisa melalui jalan-jalan protokol atau jalan-jalan yang terkena ganjil genap, hanya plat nomor genap yang bisa Anda lalui. Plat nomor ganjil bisa mencari jalur alternatifnya, atau juga Anda santai dulu di kantor atau di tempat aktivitas, atau juga boleh mungkin ngambil-ngambil sore gitu ya, dengan kudapan-kudapan khas di sore hari tentunya. Yang punya langganan di dekat-dekat kantor, atau Anda sudah ada yang menjadi incaran di tempat-tempat tertentu gitu ya, karena bukanya biasanya dari sore hingga malam hari nih, Anda bisa sampaikan juga bersama kami di 0811 7972 7912. Pendengar bisa di chat, bisa di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note atau fix line kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

0: 3, Prompat, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta Sore Ini. Ada saya, Andes Satria, dan Anda juga bisa melihat secara langsung audio dan juga visual pada RRI Net tentunya, pendengar. Dan sekarang saatnya kita untuk sama-sama mendengarkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, Cek Fakta kita pada kesempatan sore ini, pendengar, beredar kabar Menkyu Purbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia melalui WhatsApp atau aplikasi WhatsApp. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan atau Kemenkyu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah melalui aplikasi WhatsApp adalah hoax. Jadi dari hasil pemeriksaan, Hive Moderation menunjukkan video ini memiliki probabilitas mencapai 90,9%. Ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Jadi, kabar yang menyebutkan kalau Menkyu Purbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi ini adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
6: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
5: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
6: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
5: Maksudnya?
6: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
5: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
6: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
5: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
6: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
5: Iya ya, setuju.
6: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini. Dan saya juga ingin mengingatkan Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visualnya pada RRI Net tentunya. Di sore hari ya, kalau kita tahu, kalau tadi sempat bahas tipis-tipis gitu ya. Kalau sore hari udah jamnya mau pulang tapi belum bisa, atau juga kerjaan semuanya di hari ini sudah selesai gitu. Bahkan kerjaan besok juga udah selesai. Ya mungkin ya, dan juga Anda sedang bersama tim atau teman-teman kantor yang juga ngemil apa ya sore ini gitu ya, atau udah lapar tadi makan siang ternyata terlalu dikit, atau kepagian dalam arti sebelum jam makan siang udah makan, atau ternyata belum juga makan siang tapi makannya juga udah lumayan padat gitu, dan ternyata sampai sore masih lapar ya. Biasanya jam-jam kritis nih ya, mau ngemil nanggung karena bentar lagi juga pulang, atau juga nanti tunggu sampai rumah tapi perjalanan juga masih jauh ya. Anda sendiri tim mana ya? Kalau dari jam-jam pulang kantor seperti ini yang udah lapar tapi ya udah ngemil aja dulu gitu ya. Di kantor banyak jajanan-jajanan nih di sekitar, mungkin yang ringan-ringan aja, kue-kue, kue pukis ya. Enak nih biasanya sore-sore hangat-hangat sama kopi atau juga teh. Ya, ini temen ngemilnya atau gorengan ya, camilan-camilan juga yang kudapan-kudapan pasar seperti itu, atau memang tim yang nunggu aja deh nanti pulang di jalan sampai rumah baru makan gitu bersama anggota keluarga yang lain ya, karena udah disiapin sama istri atau juga orang di rumah gitu, atau Anda juga punya plan gitu ya untuk masak mungkin sesampainya di rumah nanti mampir ke tukang sayur gitu ya, atau bahan-bahannya udah ada jadi ya makannya di rumah gitu. Anda tim mana nih? Kalau saya sendiri, kalau memang udah lapar banget ya ngemil aja gitu ya, tapi ngemilnya ternyata nasi goreng atau nasi padang, enggak juga, tapi lebih ke ngemil aja dulu mana yang kira-kira bisa tahan sampai jam perjalanan pulang, karena lumayan jauh juga, 1 jam gitu misalnya, atau desak-desakan di KRL, di transportasi umum gitu ya. Kalau memang udah gak tahan, makan aja dulu gitu ya, daripada nanti malah pingsan jatuhnya, atau menambah asupan-asupan yang juga tentunya untuk menambah semangat ketika jam pulang, kenapa enggak gitu. Anda bisa sampaikan pada kami pendengar, Anda tim yang langsung ngemil aja gitu ya, sore-sore ini enak nih gitu bersama teman-teman kantor, atau kalau memang udah lapar nanti di rumah deh ya makannya tentunya. Silakan. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912, line telepon tentunya terbuka untuk Anda di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar

0: Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ada di jalan, hati-hati di jalan tentunya. Bagi yang menaiki transportasi umum ataupun berkendara roda 4, hari ini tentunya tanggal genap ya, tanggal 20. Artinya yang bisa melintas di ruas jalan yang berlaku ganjil genap adalah tanggal genap. Dan kita juga lagi ngobrol tentang tipe Anda yang kalau udah lapar nih di jam-jam, sebenarnya dalam tanda kutip gitu ya, jam-jam kritis di mana makan siang tadi udah, tapi mau ke makan malam ini waktunya sebentar lagi, atau waktu jam pulang kan kantor juga sebentar lagi. Jadi yang mau ngemil ya ngemil, atau ada yang juga tahan aja sampai di rumah, karena nanti di rumah makannya juga ada beragam pilihan ya. Kalau ngemil nanti takutnya udah kenyang, nanti sampai rumah malah gak makan, atau yang sudah disiapkan di rumah ini gak kemakan. Ada tim mana yang langsung ngemil aja dulu ya, barengan teman-teman ngopi ngeteh gitu dengan kudapan khas sore hari, atau juga di tengah-tengah jam-jam seperti ini nanti deh tahan gitu ya sampai di rumah, karena mungkin jarak rumah dan kantor tempat aktivitas nggak terlalu jauh, jadi bisa tahan gitu ya. Dan ini sudah ada yang juga ikutan tentunya di WhatsApp. Saya ingin ketemu dengan Teh Santi yang ada di Cibinong. Kalau Teh Santi katanya ngemil dulu, kalau nunggu sampai rumah nggak seru. Iya ya, kadang ada obrolan-obrolan sama teman-teman gitu ya, atau proses milih-milihnya mau ngemil apa, mau makan apa, itu juga jadi hal yang menarik. Mana tahu ketemu tempat makan baru atau cemil-cemilan baru gitu ya. Teh Santi, terima kasih. Berikutnya juga ada Bung Brandy yang ada di Bogor. Bung Brandy sedang mengudara ke hari ini? Oh, baru sampai rumah katanya dari bandara, langsung ngebajigur. Segar nih, anget juga dengan ubi dan singkong rebus sambil menatap gunung Salak jelang senja. Wah, sadu sekali Bung Brandy ya. Bogor makin indah euy. Salam sehat untuk Mas Anda, salam sehat juga untuk Bung Brandy dan keluarga. Selamat bertugas semua kru RRI Pro 1. Terima kasih Bung Brandy. Selamat mendengarkan dan menikmati bajigur dengan ubi dan singkong rebusnya tentunya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di fix line kami. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Atau WhatsApp kami tunggu, boleh di chat, voice call dan juga voice note tentunya di nomor 0811 7972 7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bukan kamu. Dari Raisa dan juga Roni Parulian, pendengar, ngajak kita ke pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih ngobrol ini seputar ketika jam pulang nih. Udah ada yang udah lewat, ada juga masih sebentar lagi jam-jam pulang kantor atau tempat aktivitas. Biasanya juga ramai yang nyemil dulu yuk gitu bareng teman-teman, atau memang yang tipenya nanti deh di rumah tunggu beberapa saat lagi, atau di jam pulang juga gak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Jadi tipe yang nanti aja di rumah makannya gitu sampai kenyang, atau memang ngemil dulu aja untuk ganjel ya tanda petik, dan gak terlalu banyak juga, atau malah sekalian aja makan gitu ya, nanti di rumah tinggal tidur istirahat seperti itu. Nah, ada juga Kak Eca Hamid, ini ingin menyapa. Halo, selamat sore juga Kak Eca. Katanya halo sore Bang Andi Satri dan kawan-kawan, kabarnya sehat semua ya, amin. Amin. Doa yang sama untuk Kak Eca. Mau bergabung dong di JSI? Silakan dong. Aku tim yang suka ngemil katanya sesudah beraktivitas, seperti ngopi sore, dan berikut temannya nih ya. Kadang ada kue cake, kue kering. Gimana, ada stoknya aja katanya. Jarang-jarang makan malam. Sama dong ya. Jarang makan malam karena ya nanti, karena badan juga udah berisi gitu. Sama nih kayak Eca, timnya adalah tim yang gak makan malam, tapi kalau ngemil masih oke lah ya Kak Eca ya. Salam dari Kak Eca Mit. Baik, aku baru sampai rumah katanya, habis takziah. Oh siap. Ini juga berduka tentunya ya. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu, Anda tim yang mana nih? Tim yang juga tim langsung ngemil aja nih sekarang, atau menunggu sampai di rumah deh nanti ya. Ketika sudah sampai di rumah, makanan sudah ada juga, dan pilihannya juga lumayan banyak gitu ya, dan kenyang nanti sampai di rumah. Atau tim yang ngemil aja malam juga nanti gak makan lagi. Silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami 021 344 1499.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Anda kembali di Jakarta Sore Ini, pendengar, tentunya kalau sedang ngobrol tentang tim yang tadi banyak juga akhirnya yang bilang seperti Kak Eca adalah tim yang ngemil aja gitu ya, keke, kue, atau juga sambil temannya adalah ngopi, ngeteh gitu ya. Bung Brandy juga sedang ngebajigur katanya, ini dengan ubi hangat-hangat, pemandangan Gunung Salak, sahdu sekali tentunya. Anda juga masih kami undang tentunya di 0811-7972-7912. Tetapi saat lagi juga kita akan sama-sama untuk masuk di waktu azan maghrib, pendengar tentunya, dan kita juga akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya juga akan ada satu lagu religi. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat. Ia menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib sudah masuk, sudah berkumandang azan tadi. Dan kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta Sore Ini. Pendengar, di mana ini seru banget karena juga sudah banyak WhatsApp yang masuk ya. Pendengar, Anda tim yang kalau udah jam-jam pulang, tadi kita kalau sekarang mungkin udah ada yang beberapa di perjalanan nih, dan tentunya mau langsung pulang atau juga ngemil dulu tadi, dan tentunya ada yang memilih ngemil aja deh, nanti di rumah udah gak makan lagi, udah tinggal bersih-bersih, mandi dan istirahat ya. Atau tim yang ngemil aja, nanti di rumah makan lagi gitu. Banyak juga yang sudah ikutan tentunya. Ada Butari di Banten. Selamat sore Mas Andes, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan di Jakarta Sore Ini, langsung ngemil kalau Butari, ataupun menunggu sampai di rumah, lebih memilih tipe yang, oh Butari ini tipe yang menunggu sampai di rumah, apalagi pas sedang ada niat puasa Senin Kamis ya, jadi pas gitu untuk waktu ibadah sholat maghrib dan berbukanya, pas ibadahnya Senin Kamis nih puasanya. Kalau sudah di rumah makannya jadi tidak tergesa-gesa, dan juga ada orang lain yang ikutan makan katanya. Kalau Mas Andi sendiri seperti apa? Kalau saya lebih memilih untuk kalau waktunya ngemil aja gitu, tapi di rumah udah gak makan. Tapi untuk memilih tidak ngemil, artinya di rumah nanti makan lagi, biasanya lebih banyak malah, Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari yang ada di Banten. Berikutnya juga ada Pak Anggian di Medan. Kebiasaannya tahan sampai pulang, kecuali kalau masih lama waktu dan masih lapar. Iya ya, daripada nunggu-nunggu gitu ya Pak Hasian. Pak Anggian, kalau untuk di rumah mungkin ada pasti menunya, tapi kalau udah lapar ya udah di jalan juga ngemil aja gitu, setidaknya dalam tanda kutip ganjel dulu perutnya gitu ya, biar nggak terlalu lapar. Baik, terima kasih Pak Anggian. Dan untuk Anda pendengar, silakan berinteraksi bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912, atau fix line kami sekali lagi ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first.

0: menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit ke-6, Synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ke-7, Sharpen the Saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Rakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan tadi kita juga masih ngobrol tentang langsung ngemil atau juga menunggu sampai di rumah. Tapi kalau cemilannya atau ngemilnya juga agak berat gitu ya, seperti kalau saya tuh ngemilnya yang langsung kenyang sih sebenarnya, ada dimsum dan juga ada beberapa kue-kue cemilan kudapan pasar yang sebenarnya udah ngenyangin. Jadi kalau sampai rumah makan lagi, itu yang ada perutnya penuh gitu, terisi. Tapi kalau nggak makan di rumah juga, nanti yang sudah menyiapkan ini gak enak juga gitu tentunya sama orang rumah ya. Tapi kalau dari ini dari Assalamualaikum Mama Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Agung di Bekasi Kota. Halo Mas Andes, selamat petang. Halo juga Mama Agung, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Agung. Mas Andes, kalau saya lebih beli makanan ya, kalau mau langsung makan, gak usah sampai rumah, gak ada istilah nanti-nanti, lapar langsung makan katanya. Begitu kalau saya Mas Andes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Siap. Jadi memang ada juga ya tipe-tipe yang ya udah kalau lapar makan aja gitu, atau gak usah dinanti-nanti. Tapi masalahnya ketika udah makan nih Mama Agung, terus sudah kenyang, terus sampai rumah disiapin nih makanan sama orang rumah, gak enak juga nanti kalau gak dimakan. Gimana ya, ada dilema-dilema tersendiri gitu rasanya. Silakan untuk Anda bergabung. Kalau Anda tipe yang langsung ngemil aja di kantor, nanti malam baru makannya, atau memang ngemil nanti malam tidak makan lagi, atau memang menunggu aja gitu sampai di rumah baru makan kenyang ya, silakan di 0213440696 atau 0213441499, dan tentunya boleh di WhatsApp, masih kami tunggu tentunya, boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call di 0811 7972 7912.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Sa, akhir-akhir ini aku gampang capek deh.
2: Aku juga gitu, Rin. Tapi sejak aku mulai olahraga ringan, badan tuh jadi lebih seger.
1: Olahraga? Kamu kan sibuk ngurus kerjaan sama ngurus rumah. Memang sempat.
2: Justru itu, gak perlu lama-lama. Cukup 15-20 menit jalan cepat atau stretching sebelum kita kerja.
1: Oh, jadi gak harus ke gym ya?
2: Enggak juga, yang penting rutin. Kita ibu-ibu tuh perlu sehat supaya bisa tetap produktif dan kuat buat keluarga.
1: Aku mau coba deh mulai besok pagi.
3: Luangkan waktu untuk bergerak. Sehat itu investasi, bukan pilihan.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, dan sekarang saatnya untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh perakirawan Prima Stuti Indah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, Prima.
1: Baik, terima kasih Mas Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 20 Juli 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 pagi esok hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Prima Stutindah Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar gak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda Bu, takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah banyak juga yang sudah bergabung tentunya tadi tim ngemil dulu atau juga tahan sampai di rumah gitu ya, ketika sore hari di tempat kerja atau tempat aktivitas Anda. Banyak juga ternyata yang ngemil dulu aja kalau makan, atau juga kalau lapar gak usah ditahan-tahan sampai rumah. Atau ada juga yang mungkin lebih menghargai aja di rumah sudah ada yang menyiapkan, jadi ditahan, atau memang perjalanan pulangnya gak terlalu jauh gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi tentunya. Dan sebentar lagi atau saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita dari Pro 3. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Jakarta sore ini.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
4: Iya, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan populasi PDPB ini nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
16: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
20: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert

0: tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
5: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
4: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hay mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
6: Yeah, of course we know a lot about the
5: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
6: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Raplitiloli, Pro3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan mimbar agama. Pada hari ini mimbar agama Hindu dengan tema Misteri Percepatan Karma bersama Nikadek Setia, penyuluh agama Hindu. Untuk itu Anda Satria pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, di gatekeeper ada Angel dan juga Faza. Dan untuk Anda, terima kasih yang telah bergabung tentunya bersama kami di Jakarta sore ini. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Bamsari. Anda Satria pamit, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namosidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo Sobat Dharma, balik lagi nih bareng saya Nikadek Setia Dewi di program kesayangan kita Mimbar Agama Hindu. Gimana nih kabarnya Sobat Dharma? Baik-baik aja kan? Atau lagi banyak pikiran? Atau mungkin lagi meratapi nasib nih, ngeliat kehidupan orang lain yang mulus-mulus aja, sedangkan kehidupan kita yang ngestak gini-gini aja. Mungkin Sobat Dharma pernah kepikiran kalau hidup ini kok rasanya gak adil sih. Kita sering lihat di sekitar kita atau teman-teman kita, ada orang yang hidupnya penuh tipu-tipu, suka merugikan orang lain, tapi kok malah lancar-lancar aja. Hidupnya kelihatan mulus banget kayak jalan tol. Sebaliknya, kita lihat orang yang jujurnya luar biasa, yang gak pernah lupa sama sembahyang, hatinya baik, tapi kok cobaan hidupnya kayak gak habis-habis. Baru aja selesai masalah yang satu, ada aja masalah yang datang lagi silih berganti. Sampai-sampai kadang mikir, sebenarnya hukum karma itu beneran ada gak sih? Kenapa orang yang berbuat tidak baik seolah-olah lancar-lancar aja, sedangkan orang yang baik justru ada aja cobaannya? Tapi Sobat Dharma jangan berkecil hati dulu. Hukum karma itu gak sesederhana hitungan di atas kertas 1 tambah 1 sama dengan 2 yang hasilnya langsung kelihatan detik itu juga. Alam semesta ini punya cara sendiri yang jauh lebih rahasia dalam memutar roda kehidupan manusia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa sih yang sebenarnya sedang dipersiapkan semesta untuk kita? Dan kenapa sih cobaan yang datang bertubi-tubi itu justru mungkin bisa jadi tanda kalau hutang kita sedang kita bayarkan secepat mungkin. Sobat Dharma yang berbahagia, apakah menurut Sobat Dharma hukum karma itu sedang tidur? Mengapa kebaikan seolah-olah dibalas dengan penderitaan, sementara berbuat tidak baik dibalas dengan kemewahan? Jadi merujuk pada Bhagavad Gita bab 4 sloka 11,

Mi aham mama wart manu wartante manusia parta sarwasa, yang artinya dengan jalan bagaimanapun mereka mendekat kepadaku, dengan jalan yang sama itu pula aku menganugerahkan anugerahku. Manusia mengikuti jalanku dalam segala jalan, wahai Parta. Jadi, sloka ini menegaskan bahwa sifat Tuhan yang objektif. Alam semesta adalah cermin raksasa. Tuhan tidak memilih siapa yang sukses dan siapa yang gagal berdasarkan kesukaan, melainkan berdasarkan mekanisme yang sudah kita tabur sendiri. Kita harus memahami bahwa karma tidak bekerja seperti mie instan yang direbus 5 menit langsung jadi. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal dengan karma pala yang dibagi berdasarkan waktu berbuahnya. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

pendengar, mari kita lanjutkan pembahasan bagian karmapala berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu Sancita Karmapala. Ini adalah kumpulan hasil perbuatan kita di kehidupan-kehidupan yang lalu, yang belum sempat kita nikmati atau kita pertanggungjawabkan. Benihnya udah ditanam lama, tapi baru tumbuh sekarang. Contohnya, nah, ini jawaban untuk pertanyaan, kenapa sih orang yang berbuat tidak baik hidupnya lancar? Jadi orang tersebut mungkin saat ini melakukan kecurangan, tapi dia punya saldo pahala yang sangat besar di masa lalu. Jadi meskipun dia berbuat buruk sekarang, dia masih menikmati hasil yang baik yang dulu. Tapi ingat, begitu saldonya habis, dia akan jatuh sedalam-dalamnya. Sebaliknya, orang baik yang hidupnya penuh cobaan mungkin sedang melunasi cicilan untuk dosanya dari masa lalu. Karena dia orang baik, alam semesta mempercepat proses pembayarannya supaya di masa depan dia benar-benar bersih dan tinggal menikmati kebahagiaannya saja. Yang kedua yaitu prarabdha karmapala, yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Contohnya, ada seseorang yang melakukan korupsi. Kemudian dalam jangka beberapa waktu atau beberapa bulan tertangkap dan dihukum bertahun-tahun. Jadi apa yang diperbuat maka akan diterima di kehidupan yang sekarang juga. Yang ketiga yaitu kriyamana karmapala. Ini adalah perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sekarang, tapi hasilnya tidak langsung kelihatan. Hasilnya baru akan kita terima di kehidupan yang akan datang. Contohnya, ketika kamu rajin menolong orang, jujur, dan sabar menghadapi ujian, meski sekarang rasanya hidupmu ngerasa berat banget dan belum ada perubahan besar, kamu sebenarnya lagi menanam benih yang sangat bagus. Mungkin hasilnya tidak kamu petik tahun depan atau bahkan di kehidupan ini, tapi benih itu sudah tercatat dan pasti akan membuat hidupmu sangat bahagia. Orang berbuat tidak baik yang terlihat sukses saat ini sebenarnya sedang menghabiskan saldo pahala dari kehidupan sebelumnya. Ibarat orang yang dulu rajin menabung di bank, sekarang dia hanya tinggal menarik uangnya di ATM, meski saat ini dia udah berhenti kerja atau bahkan melakukan kriminalitas. Namun ingat, saldo itu pasti akan habis. Jadi ada dua alasan filosofis mengapa sih orang baik seringkali diterpa badai, yaitu ada pembersihan dosa. Kadangkala cobaan yang datang pada orang baik adalah cara alam mempercepat pelunasan hutang karma masa lalu. Ibarat mencuci baju yang sangat kotor, ia harus dikucek dulu, kemudian dipukul dan diperas agar menjadi bersih kembali. Lalu ada ujian kualitas jiwa. Emas tidak akan menjadi perhiasan yang indah tanpa melalui proses peleburan dalam api yang sangat panas. Orang baik diberikan cobaan untuk meningkatkan kelas spiritualnya. Jika kita mampu melewati ujian dengan dharma, maka derajat atman kita akan naik. Nah, di zaman modern atau Kali Yuga ini, frekuensi energi dunia bergerak sangat cepat.
Dulu mungkin butuh satu kehidupan untuk melihat hasil karma. Sekarang banyak orang merasakan yang namanya instan karma. Namun bagi mereka yang tingkat kesadarannya tinggi, karma seringkali datang lebih cepat agar mereka tidak membawa beban lagi di kehidupan berikutnya. Jadi, jangan pernah iri pada kesuksesan orang yang diraih dengan cara tidak benar. Itu adalah puncak kebahagiaan sebelum jatuh. Ibarat babi yang digemukkan bukan karena disayang, tapi karena sebentar lagi akan dipotong. Bagaimana sikap kita sebagai umat jika sedang berada di dalam posisi orang baik yang banyak cobaannya? Jadi, tetaplah dengan kesabaran. Sadarilah bahwa ini adalah proses pelunasan hutang. Semakin banyak cobaan yang kita lalui dengan ikhlas, semakin ringan beban atman kita. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jadi jangan karena ngelihat orang berbuat tidak baik ataupun karena mereka sukses, kita ikut-ikutan berbuat tidak baik. Jadi tetaplah pada jalan Dharma. Yang ketiga, yaitu fokus pada proses, bukan hasilnya. Hasil adalah hak prerogatif Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Jadi tugas kita hanyalah menanam benih yang baik. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, melampaui satu kelahiran. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah potongan kecil dari film yang sangat panjang. Keadilan Tuhan itu mutlak. Hanya waktu kita sering tidak sama dengan waktunya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap teguh di jalan Dharma, meski badai cobaan menerjang, karena pada akhirnya hanya Dharma yang akan melindungi kita. Dharmo raksati raksitah, siapa yang menjaga Dharma, maka dia akan dijaga oleh Dharma. Sobat Dharma, demikian untaian Dharma yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi Santi Santi Om. Saya Nikade Setia Dewi untuk mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Bam Sari di udara hari Senin 20 Juli 2026 sampai jam 12 malam. Dengarkan terus Pro 1 RRI Jakarta. Bisa didengarkan via streaming di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Beberapa informasi yang kami himpun di malam hari ini, yang akan saya buka dengan informasi kepadatan yang masih terjadi di jam 19.32 waktu Indonesia Barat untuk Anda yang menuju Tol Janger ya, daerah Tomang kilometer 00 menuju Meruya kilometer 05. Kemudian juga Meruya kilometer 06 menuju akses keluar Karang Tengah 1 sampai dengan kilometer 10 plus 600 padat. Ada pekerjaan perbaikan rekonstruksi rigid di lajur 2 sebelah kanan. Hati-hati di perjalanan Anda yang udah sampai di rumah. Siap-siap untuk besok mungkin mau ada meeting ataupun apapun yang akan dikerjakan besok, dipersiapkannya dari sekarang ya. Selamat mendengarkan Jakarta malam ini bersama saya Bam Sari, ditemenin sama teman-teman di Gatekeeper, ada Selo, Widi, sama Faiz.

Dibuka sama lagunya Glenn Fredly featuring Dewi Persik, Hikayat Cintaku. Anda mendengarkan Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan ngobrol di obrolan komunitas nanti. Temanya adalah mengenai membina generasi Qur'ani di keluarga. Yang mau tanya-tanya, siap-siap di pertanyaan Anda, boleh di WhatsApp nanti ya di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu ada persembahan dari RRI Banda Aceh. Inilah drama Maaf, Aku Belum Memaafkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin mengenai membina generasi Qur'ani di keluarga. Narasumber kami di line telepon malam hari ini ada Ibu Fika Fitria Syahroni Esos. Beliau adalah Mudiroh PT Weki Khodijah dan juga seorang penulis. Selamat malam Ibu Fika, assalamualaikum.
2: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Kita temanya mengenai membina generasi Qur'ani di keluarga. Ini kan sekarang di tengah berbagai perubahan dan tantangan zaman ya. Keluarga kan tetap menjadi tempat pertama dan utama dalam mendidik serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik kepada anak. Bagaimana kalau dari segi Qur'ani, Ibu Fika, silakan.
2: Baik, iya. Iya, betul sekali ya. Zaman sekarang itu kan kita ada di era globalisasi ya, yang kita memang tantangannya sangat luar biasa ya, tentunya adanya media sosial gitu ya. Dan mungkin hari ini gitu ya, kita akan membahas lah bagaimana membina generasi kita gitu, sehingga lahirlah generasi Qur'ani, terutama di ranah yang terkecil yaitu di keluarga gitu.
1: Ya, seperti apa yang dimaksud dengan generasi Qur'ani, Bu?
2: Ya, generasi Qur'ani ini tentunya dia generasi yang dekat dengan Al-Qur'an, kemudian dia mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Gitu, Bang. Kalau untuk keluarga sendiri, kenapa Qur'ani ini dijadikan patokan untuk membuat lingkungan terutama di keluarga supaya bisa

0: bahwa di dalam kitab ini ya kita harus menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman hidup gitu di keluarga tentunya ya, karena lingkup terkecil di kehidupan kita itu mulainya adalah dari keluarga gitu.
1: Oke, hal apa yang harus dilakukan supaya keluarga-keluarga di Indonesia ini bisa meneladani apa yang ada di dalam Al-Quran, Ibu?
0: Yang pertama mungkin kita harus mempelajari dulu ya Al-Quran, kita harus Islam gitu ya, harus masuk Islam dulu ya kalau ini, karena kan Islam itu kunci pertama gitu ya. Dan yang kedua, kita harus mempelajari kitab Al-Quran, bagaimana kita bisa membacanya, kemudian selain membaca bisa menghafalnya, dan yang sangat-sangat penting adalah mengamalkan ya. Dari semua itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, sehingga nanti tercipta tatanan kehidupan yang sesuai syariat Islam gitu.
1: Oke, bagaimana lalu menciptakan akhlak yang Qur'ani, bukan hanya sekedar kemampuan membaca atau menghafal Qur'an sendiri?
0: Baik, untuk menciptakan akhlak ya tentunya kita harus dari tahap yang pertama gitu ya, dari sejak dini gitu ya, sejak anak-anak gitu, kita dekatkan anak-anak kita itu untuk obrolan-obrolan seorang ibu ya misalnya, karena kan anak itu kan biasanya yang pertama itu dekatnya dengan ibunya ya. Ibunya mengenalkan apa agamanya, kemudian apa kitabnya gitu. Dan selanjutnya Al-Quran ini adalah pedoman seorang muslim. Nah selanjutnya tentunya membaca ya, diajarkan membacanya dari huruf hijaiyah gitu. Dan selanjutnya setelah huruf hijaiyah bisa membaca Iqra ya, kemudian membaca Al-Quran, dan selanjutnya ini ya tentunya menghafal gitu ya. Setelah menghafal mengamalkan gitu ya. Mengamalkan ini tingkatan yang betul-betul ya kita harus ekstra ya, karena banyak penghafal Al-Quran ini kadang untuk mengamalkannya gitu ya sangat sulit gitu, karena kan mengamalkan itu artinya kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari kita gitu.
1: Oke.
0: Jadi memang ya harus dari usia dini kita menanamkan akhlaknya. Gitu.
1: Oke. Bagaimana jika orang tuanya sendiri belum lancar untuk membaca Al-Quran?
0: Baik. Bagaimana ya? Jadi ketika orang tuanya sendiri tidak lancar ya, ya tentunya harus belajar gitu. Karena kan belajar itu kita tidak melihat usia ya, kadang-kadang ada keluhan gitu ya, saya udah tua ah gitu, nggak mau, nggak bisa gitu, nggak bisa menghafal Al-Quran atau membaca saja belum bisa gitu. Nah sebetulnya itu tidak boleh dijadikan alasan gitu, karena belajar itu tidak melihat usia. Walaupun di usia tua kita harus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga nanti anak kita akan melihat dari orang terdekatnya gitu, yaitu ibu dan bapaknya gitu. Seperti itu sih kalau pemahaman saya bang gitu.
1: Oke, berarti ada PR buat para orang tua yang kalau memang ternyata belum bisa, mau nggak mau belajar dulu ya sebelum ngajarin anaknya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik. Untuk generasi sekarang ini kan banyak sekali tantangannya ya. Salah satunya adalah era digital. Nah, banyak juga mereka berpikir bahwa sekarang kayaknya lebih banyak apa-apa tuh mudah dan sebagainya. Tantangan sendiri untuk menjadi generasi Qur'ani di era digital seperti sekarang ini apa, Ibu Fika?
0: Tantangannya ya tentunya media sosial itu sendiri gitu ya, bagi anak-anak sekarang gitu ya, zaman digital ini ya kita harus bijak gitu menggunakan media sosial. Dan kalau kita ingin betul-betul berdekatan dengan Al-Quran ya kita harus membatasi diri dari media sosial, atau kalau bisa kita fokuskan dulu gitu untuk berdekatan diri dengan

0: dengan Al-Quran gitu. Misalkan ketika ada yang kerja gitu Bang, terus tiba-tiba ada libur lah gitu, ada libur. Nah, cobalah liburan itu dipakai gitu untuk berdekatan misalkan ke lembaga Al-Quran. Dan kapan lagi, soalnya kan kalau kerja itu kan tiap hari terus gitu ya, ada kerjaan terus gitu. Nah, sebetulnya itu bukan alasan, kan kerja juga ada liburnya. Nah, bagaimana supaya kita memanfaatkan liburan ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah gitu. Terutama mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an gitu, seperti itu.
1: Oke, kalau untuk anak sendiri yang kesulitan untuk diajarin membaca Al-Quran misalnya, banyak yang mungkin tantangannya karena aduh ini lebih banyak gadgetnya nih daripada Al-Qurannya, apa hal apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyingkapinya?
0: Baik, ya sebetulnya ya kalau anak itu kan tergantung ya siapa yang mengajarinya gitu ya. Anak-anak itu justru adalah usia atau fase yang dia itu mudah gitu. Seperti ibaratkan kan kita pernah dengar ya gitu istilah. Kalau kita belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas air gitu. Nah, mengukir di atas batu. Nah, maksudnya kalau kita belajar di usia kecil ini, dia akan hasilnya itu akan membekas lama gitu. Dan anak-anak itu ya memang masa-masanya harus diajarkan Al-Quran. Nah, terutama usia dini ya, anak usia dini. Dan bahkan ada yang dari ketika masa kehamilan itu sudah didekatkan dengan Al-Quran. Jadi dengan cara bundanya sering menyetel morotal atau mendengarkan YouTube, bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Sehingga nanti ketika anaknya lahir, si anak ini gitu, tidak asing dengan Al-Quran ini. Jadi lebih familiar gitu. Jadi memang harus dikenalkan dari awal-awal Bang gitu.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Dan seperti biasa kita juga menerima pertanyaan dari pendengar, Ibu Vika. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan dulu dengan satu lagu, kita break sambil menunggu pertanyaan dari penelpon atau mungkin dari pendengar ya. Untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di malam hari ini, membina generasi Qurani di keluarga, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Eh Mai, gue heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
1: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
0: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
1: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
0: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
1: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah. Jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.
2: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita ngobrolin seputar membina generasi Qurani di keluarga bersama Ibu Vika Fitria Syahroni Esos, Mudiroh PT Weki Khadijah, dan juga seorang penulis. Ibu Vika.
3: Ya,
2: Bang. Baik, Ibu, ada pertanyaan dari Mas Teo dari Magelang yang mau tanya nih, katanya gimana sih menyiasati kesibukan orang tua yang bekerja supaya tetap bisa membersihkan dan juga memantau hafalan anak setiap harinya. Silakan Bu Vika.
3: Baik, ya. Langsung ya, Bang ya.
2: Iya, langsung.
3: Ya, baik, bagaimana ya caranya untuk memantau ya bagi orang tua yang bekerja ya?
2: Iya.
3: Ya tentunya mungkin kita cari waktu yang orang tua itu sedang ada di rumah gitu. Dan kalau bisa itu biasanya ada buku-buku mutaba'ah ya. Kalau kita itu ada buku mutaba'ah, buku capaian gitu ya. Buku capaian anak menghafal. Nah kalau di lembaga Al-Quran itu biasanya disediakan gitu. Nah mungkin disiasatinya bapak ibu yang bekerja bisa memasukkan anaknya ke lembaga terdekat, lembaga Al-Quran ya tentunya gitu. Jadi bisa dibantu oleh para ustadz-ustazahnya gitu, agar anak tetap hafalannya gitu terpantau. Dan tentunya ada target-target sehingga nanti ya orang tua yang bekerja juga tetap bisa memantau gitu di buku-buku pantauan prestasinya itu, Bang.
2: Oke, ada buku khusus ya untuk memantau prestasi anak yang harus dimiliki berarti ya sama orang tua. Oke,
3: ya.
2: Hidup itu kan harus seimbang, banyak orang bilang seperti itu. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan akademik, Bu Vika?
3: Ya, baik. Ya, tinggal diseimbangkan ya tentunya ya. Kita pendidikan umum kita boleh gitu ambil, tapi jangan melupakan pendidikan agama sehingga anak-anak kita juga tumbuh gitu mengenal kepada Rabb-nya, mengenal kepada Allah. Jangan sampai kita memprioritaskan pendidikan umum gitu sehingga lupa akan pendidikan agama. Karena ya ingat lagi ketujuan awal kita punya anak itu tujuannya apa gitu. Kan tujuannya adalah menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh gitu.
2: Oke.
3: Setinggi apapun prestasi anak tentang pendidikan umum gitu ya. Pada akhirnya nanti kita itu di akhirat gitu ya akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Anak kamu di dunia ini kamu didik dengan apa gitu. Seperti itu, Bang.
2: Oke, lantas apakah ada presentasi khusus untuk pendidikan sekian persen, pokoknya untuk pendidikan agama sekian persen atau bagaimana, Bu Vika?
3: Kalau itu kan itu ya apa harus meneliti dulu gitu dan saya belum ahli lah kalau persentase gitu, Bang ya. Tapi saya memilih jalan untuk menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, ya 50%-50% gitu.
2: Oke, okay. Ada amalan yang sederhana nggak sih yang bisa dilakukan sama keluarga supaya di rumah ini bisa menjadi lebih dekat dengan Al-Quran?
3: Ada ya, jadi kita di rumah itu ya kita adakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bernafaskan Islami gitu. Kita misalkan sholat bareng dengan anak, kemudian tilawah Al-Quran bareng, berzikir, berzikir bareng gitu. Jadi di situ nanti anak kita melihat, oh ternyata orang tua kita menanamkan Al-Quran, menanamkan Islam ini ya dari rumahnya gitu. Jadi ya yang utama itu adalah pendidikan keteladanan dari kedua orang tua gitu.
2: Oke, kalau bicara mengenai Al-Qur'annya, lebih baik didahulukan yang mana, antara menghafal Al-Qur'an atau memahami maknanya?
3: Baik, kalau untuk mendahulukan ya tentunya membaca ya, membaca dulu. Kita belajar bisa membaca dulu huruf-huruf Al-Qur'an gitu sehingga bisa kita membaca dengan lancar, dan setelahnya kita memahami dulu artinya. Karena apalah kita bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak mentadaburi artinya gitu. Justru ilmu yang sangat luar biasanya itu adalah di dalam artinya gitu, di dalam kandungannya. Ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu semua yang ada di dunia ini gitu ya, ilmu pedoman kehidupan kita ini adanya ya itu di terjemahnya gitu. Tapi tentunya Arab-Arabnya gitu ya, bacaan-bacaan Al-Qur'annya itu sendiri adalah shifa ya, disebutkan obat gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini obat bagi kita, bagi hati kita, bagi kita yang sering gelisah gitu, kurang tenang atau apalah itu namanya. Kalau kita membaca Al-Qur'an itu insya Allah jadi tenang gitu, karena Al-Quran adalah obat. Dan tentunya kalau diutamakan ya membaca dulu gitu. Setelah membaca baru membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi artinya, dan selanjutnya menghafal. Setelah menghafal, mengamalkan Al-Quran gitu.
2: Oke, ada indikator nggak sih bahwa ada keluarga yang sudah berhasil membina generasi Qur'ani? Seperti apa gitu mungkin sosok keluarganya?
3: Untuk banyak ya, contohnya Bang, kita juga sering melihat ya di Hafiz Indonesia ya, itu anak-anak kecil itu ya, sama orang tuanya, dari dia sejak kecil tuh dibina dengan Al-Qur'an, kemudian didampingi, dan bahkan ada anak-anak yang mereka ada yang buta gitu ya, dan bahkan ada yang cacat, ada yang kanker otak ya. Tapi masya Allah mereka walaupun dengan keterbatasan, karena kegigihan kedua orang tuanya membersamai mereka gitu, mereka jadi anak-anak yang tumbuh bersama Al-Qur'an, bahkan sampai hafalannya 30 juz gitu ya. Itu masya Allah ya gitu. Saya juga salut banget gitu ke orang tua yang luar biasa ini gitu.
2: Baik. Baik. Ibu Fika, sebagai pengantar penutup maksud kami di kesempatan kali ini, apa yang ingin digarisbawahi mengenai tema membina generasi Qur'ani di keluarga?
3: Baik. Mungkin ya kita harus berbanyak berdoa kepada Allah, memohon agar rumah kita ini bisa menjadi taman Al-Quran, dan anak-anak kita bisa menjadi generasi yang mencintai Al-Quran dari sejak dini. Dan semoga kita menjadi keluarga yang ahlul Quran. Kenapa? Karena keluarga yang ahlul Quran adalah keluarga khususnya Allah, keluarga khususnya Allah di dunia dan di akhirat. Itu Bang.
2: Baik. Ibu Fika, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu Ibu. Selamat baik, beristirahat malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini, membina generasi Qurani di keluarga bersama narasumber Ibu Vika Fitria Syahroni Esos, Mudiroh PT Wekio Khodijah dan juga seorang penulis. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan tentunya nanti di jam 9 akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tapi sebelum itu pendengar, ada relaas pemberitahuan isi putusan tingkat pertama RRI nomor perkara 173/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT. Saya Daud Leonardo SH selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 173/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT memberitahukan nama Erickson Habas, alamat dahulu beralamat di Jalan Gang Songsi dalam nomor 21C, RT 009, RW 006, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 173/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT tanggal 9 Juli 2026 dalam perkara antara B. Sartika sebagai penggugat melawan Erickson Habas sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan akta perkawinan nomor 3173 KW 281/22018/0015 di kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang masih di bawah umur perempuan yang bernama Madeline Gedister Habas. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.312.500. Dengan surat pemberitahuan isi putusan ini, saya jalankan melalui siaran RRI dan dibuat ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta. Jurusita pengganti, Daud Leonardo SH. Dan mendengar, kami sampaikan kembali nanti di jam 9, kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Decision Maker, unlock the potential of everyone in your organization, one decision at a time, karya Dennis Baik, memperkenalkan pendekatan revolusioner dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia berargumen bahwa keputusan terbaik dalam suatu organisasi seharusnya tidak hanya dibuat oleh eksekutif tingkat atas, tetapi oleh mereka yang paling dekat dengan masalah yang dihadapi. Baik menyampaikan idenya melalui sebuah cerita fiksi yang menggambarkan perjalanan Tom dan Susan, dua pemimpin yang mengambil alih sebuah perusahaan dan mencoba menerapkan model kepemimpinan berbasis kepercayaan. Mereka mendesentralisasi pengambilan keputusan, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Konsep utama dalam buku ini bahwa karyawan yang diberdayakan untuk membuat keputusan akan merasa lebih dihargai, lebih bertanggung jawab, dan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memberikan kepercayaan dan membiarkan individu mengambil keputusan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan kolaboratif. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan. Pemimpin harus siap melepaskan kontrol dan memberikan kepercayaan penuh kepada tim mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihukum. Baik juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam implementasi sistem ini. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi, nilai, dan tujuan organisasi agar membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, The Decision Maker, buku yang menginspirasi para pemimpin untuk mengubah cara mereka mengelola tim dengan membangun budaya kepercayaan dan pemberdayaan. Buku ini memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang ingin menciptakan organisasi yang lebih dinamis, inovatif, dan berbasis pada tanggung jawab bersama. The Decision Maker, karya Dennis Baik, diterbitkan pada tahun 2013. Baik adalah penulis buku terlaris versi New York Times. Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Baik.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa, kami mempersilahkan Anda untuk request lagu-lagu di tahun 80-90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. 0213440696 atau di 344-1499. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912. Ini saya buka dengan salah satu lagu yang dirilis di tahun 1999 miliknya almarhum Krisha, dan ini biasanya jadi lagu pembuka di sebuah acara. Kita dengerin ya, Cintaku.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

0: untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, hanya di Pro Satria Jakarta. Ini ada yang minta juga Hanya Memuji, tapi saya lagi cek dulu nih, Hanya Memuji itu tahun berapa? Karena maksimal kan tahun 90 ya, ibu, bapak, semua yang ada di sini. Nah, enggak masuk tuh Bu Rista. Bu Rista, selamat malam Bu Rista. Bu Rista enggak masuk, lagunya itu tahun 2000 Bu Rista, Santi dan Marcel, Hanya Memuji. Mohon maaf. Kita ke pendengar dulu yang sudah standby di line telepon malam hari ini. Udah ada yang masuk? Kalau belum ada, saya terima dulu yang di sini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ah, betul sekali. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Dengan Widi di Tokyo. Salam kenal ya, Bang.
0: Pak Widi di Tokyo. Siapa, ya? Dengan Bamsari, Pak Widi. Ini Pak Widi di Bang Tokyo Sari, beneran?
1: Iya, salam kenal Bang Hari ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Pak Widi. Yes. Pak Widi mendengarkan via apa, Pak Widi?
1: Maaf, kenapa?
0: Mendengarkan kami
1: via apa? Lewat RRI Digital.
0: RRI Digital. Oh, sampai di Tokyo. Ini Tokyo, Jepang, betul?
1: Iya, itu kan lihat dari nomor teleponnya kan ada kodenya 81 itu ya, nomor kode negara kan.
0: Oh, iya, betul sekali. Iya, gitu. Wow, luar biasa. Jauh sekali Pak Widi mendengar. Penerimaannya gimana Pak Widi? Jelaskah?
1: Ya, kalau untuk RRI digitalnya itu atau streamingnya itu ya jernih ya, luar biasa. Mm-hmm. Sampai kadang-kadang dibandingkan dengan radio manualnya itu kan ada ngereseknya gitu. Ini aduh, digital itu bening. Kalau cuacanya iya, bagus, lebih jernih sekali, audionya juga bersih juga.
0: Betul, betul. Ya. Baik, Pak Widi mau request lagu apa malam hari ini? By the way, Pak Widi asalnya dari mana nih?
1: Asal saya dari Bali.
0: Oh, dari Bali. Oke.
1: Okay. Iya, betul.
0: Baik. Pak Widi.
1: Tapi tinggalnya di Jepang
0: gitu. Tinggal di Jepang udah berapa lama Pak Widi di sana? Kita jadi ngobrol nih.
1: Halo, boleh-boleh. Halo,
0: lama. Pendengar, maaf nih, ini saya baru pertama nih soalnya jauh banget dari Jepang dengerin ini.
1: Yes. Maaf juga ya para pendengar.
0: Oke, okay,
1: Pak. Saya kalau ngomong-ngomong masalah lama itu, saya dari tahun 2001 itu kalau enggak salah.
0: 2001.
1: Ingat, 2001 bulan 3 kalau enggak salah itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sekarang 2006 lah.
0: Baik. Hampir
1: berapa tahun itu dah?
0: Baik. Dari 2001 ke 2026, 25 tahun di sana ya Pak Widi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Pak Widi mau request lagu apa malam hari ini?
1: Tadi dengar lagunya tahun 90-an ya?
0: 80-90, boleh Indonesia, boleh mancanegara.
1: Ya, ya. Itu lagunya yang dari My Love. My Love, the Andres and Roses.
0: My Love ini punyanya siapa ya, Pak Widi?
1: Andres and Roses.
0: Kayaknya saya nggak punya tuh, Pak Widi. Ada yang lain nggak, Pak Widi?
1: Oh gitu ya. Kalau gitu Bed of Roses dari Bon Jovi itu tahun berapa ya?
0: Bed of Roses kayaknya ada nih kalau Bed of Roses.
1: Itu tahun
0: 93 masih masuk nih.
1: Oh, masih masuk. Ya itu masih aja ya, Bang.
0: Boleh.
1: Bang Hari.
0: Ada ya, mau titip ya, salam Pak Widi? Mau kirim-kirim salam.
1: Ya, salam-salam mungkin? Ya sebentar aja ya salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Buat yang lagi tugas ya Bang Hari,
0: selamat
1: tugas sampai tuntas, salam kenal, sehat selalu.
0: Salam.
1: RRI Pro 1 yang mendengarkan dimanapun berada, ada Bu Parida di Palu, ada Ayu Masuk ini Maluku Tengah di Pulau Seram, ada Ciguria di Jakarta Selatan, ada juga Bang Leman di Lampung, ada Bang Bineju di Manado juga. Ya, untuk kesemuanya dah salamnya, dikumpulkan selalu di udara.
0: Baik.
1: Buat Bang Hari, selamat bertugas, sampai tugas, sampai ketemu lagi di lain.
0: Terima kasih, Pak Widi. Arigato gozaimasu. Ada dari Jepang, luar biasa. Ini jauh sekali ya. Saya terima dulu yang dari line telepon. Ada Kak Roni di Jakarta. Selamat malam Kak Roni.
2: Selamat malam Mas Bam ya.

0: Dongeng sebelum tidur?
1: Bukan bawahnya.
0: Atau damai?
1: Oh, damai nggak apa-apa sih.
0: Damai, oke. Buat siapa lagunya, Pak Roni?
1: Mau nyapa teman-teman saya, Mas Dwi, Mbak Indah Anjani, Mbak Rara Anggita, Mbak Iva, Mbak Dewi Rati, Mbak Atin Sarti, teman-teman LPPL Buana Sri.com, selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke.
1: Buat Mas Tommy, Mbak Tugas.
0: Terima kasih, Pak Roni.
1: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Salam buat orang rumah.
0: Siap. Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ah, Bu Farida udah mati nih. Nunggunya kelamaan. It's okay. Ngantri ya, Bu. Mohon maaf nih. Oke, dari Bogor ada Bung Brandy. Selamat malam, Bung Brandy.
2: Malam, Mas Bam. Sehat, Mas Bam.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Bang.
2: Di Bogor Brandy. Hujan nih, Mas Bam. Di Rancamaya hujan. Gerimis tapi, Mas Bam.
0: Gerimis
2: dikit-dikit.
0: Enak lah buat
2: gerimis dikit. Dingin Mas Bam sini kalau hujan.
0: Aduh enak itu, nggak usah pakai AC. Ii. Ya kan lebih irit.
2: Betul Mas Bam.
0: Siap mau request lagu apa malam hari ini?
2: Mas Bam, aku minta lagunya dari Chaka Khan, Through the Fire, bisa Mas Bam?
0: Through the Fire itu ya. Coba saya nanti cek dulu. Buat siapa lagunya?
2: Untuk Bogor Community Ruang Rindu, Bang Ray, lalu Teh Dinda, Pak Hasanuddin, ya di sekitar Bogor, Mas Bams yang ada di Bogor, dan teman-teman semua di seluruh Nusantara, pendengar RRI Pusat FM, dan Mas Bam, sehat ya Mas Bam ya.
0: Amin,
2: sehat
0: terima
2: selalu.
0: Kasih banyak.
2: Ya, terima kasih Mas Bam.
0: Terima selamat kasih, malam. Selamat malam. Kita langsung putarkan ya, ini lagu yang di-request sama siapa tadi? Pak Widi yang ada di Tokyo, Jepang. Bed of Roses, Bon Jovi.

0: Sari, Bu Sari. Kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Eh, kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
3: Halo ya.
4: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
5: Wayang orang?
3: Wayang Ben.
4: Oh.
3: Kan kita?
4: Yo, itu dia.
5: Kita siapa?
4: Kita siapa?
5: Wayang Ben.
4: Terus coba, W-nya apa?
3: Wai Wajianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, Ang-nya Gilang sendiri.
4: Oh gitu, pas tanggal 11 Juni 1995
6: Akhirnya
4: terbentuk juga dengan susah
3: wayang.
4: Payah dan jerih.
5: Payah
4: jadi deh wayang.
5: Jadi kan nih?
3: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
6: Jangan bisa main.
4: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Tapi ruang rindunya sampai jam 11 ya. Jadi sok mangga yang mau ikutan boleh request. Teh Dinda, selamat malam.
1: Malam Bang, kumaha ada Mang Bang?
0: Pangestu Teteh, kumaha ada Mang Teh?
1: Alhamdulillah Teteh juga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sok mau lagu apa malam hari ini?
1: Menitono baru ketemu sama Bams lagi ya Allah.
0: Iya ya. Udah lama enggak bersua kita Teh.
1: Iya ya benar ya. Udah lama enggak bersua di udara, apalagi di darat. Udah lama benar-benar.
0: Iya lagi.
1: Kepengin makan bareng lagi sama Bams gitu ya.
0: Oh iya ya, udah lama enggak ya?
1: Enggak lama, makan bareng lagi kita akhirlah kalau gitu.
0: Sok mangga tuh mau request apa?
1: Iya. Dari ini aja, dari Vince Gill aja deh.
0: Judulnya apa?
1: I Believe in You.
0: I Believe in You, stripper.
1: Vince Gill.
0: Saya punyanya stripper, I Believe in You.
1: Stripper sih lain, atau lagunya
0: lain ya. Berarti salah dong. Berarti gak ada dong. Adanya I Believe I Can Fly. Kalau enggak I Believe Blessed Union of Soul sama Duncan James and KD. Eh tapi itu gak masuk. Gak ada Teteh berarti.
1: Gak ada. Ya udah kalau gitu dari YouTube aja lah.
0: YouTube yang mana?
1: YouTube yang One.
0: One apa?
1: One aja udah nggak pakai two, nggak pakai three, pokoknya one.
0: Okay. Ada ini dia. Sok atuh buat siapa lagunya?
1: Iya, tadi yang terima telepon ada Faiz ya, selamat malam ya, salam kenal buat Faiz. Selo berarti udah mau selesai nih Selo nih.
0: Udah dia, tapi dia mau manjang katanya sebulan ke depan.
1: Manjang sebulan ke depan ya udah bertiga berarti ya. Widi juga selamat malam Widi, belum pernah dengar teteh namanya, pas bukan Widi yang ambil soalnya. Nah, ya udah doa terbaik buat kalian bertiga, buat Bams juga gitu.
0: Amin.
1: Ya. Teteh mau jumpa selamat malam. Ini geng ini ruang rindu community dari Bogor. Geng Bogor.
0: Sok atuh.
1: Ada Bang Brandy, ada Bang Ray, ada Bang Hasan.
0: Siap. Ada lagi?
1: Ibu Wasisin Abdono, ada Ibu Saurin, Ibu Dindin. Oke lah, kumuelah semuanya.
0: Siap.
1: Selamat malam semuanya, selamat istirahat.
0: Hatur nuhun Teteh.
1: Dari Teteh cukup dulu, hatur nuhun. Makasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye, selamat malam. Oke, ada siapa lagi nih? Udah ya, kita baca WhatsApp ya. Assalamualaikum ruang rindu Mas Bams. Request lagunya Beautiful Girl atau telepon rindu Beautiful Girl aja deh. Ini teh siapa? Oh, Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri. Mama Agung di Bekasi request lagunya Kok Jadi Gini Hatiku Sendang. Lagunya buat semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini. Udah ya, satu lagi ada. Kak Joyce, selamat malam Kak Joyce. Request lagunya Chris Dayanti ya, ini yang masuk. Kalau Selamat Jalan Kekasih itu tahun 2000, jadi gak masuk. Salamnya untuk Bang Ray, Kak Puja, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Eka, semuanya pendengar Pro 1 yang mendengarkan malam hari ini. Oke, kalau gitu selamat mendengarkan juga untuk yang sudah request malam hari ini.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pak Kuat Kuswanto, selamat malam yang ada di Tangerang. Request lagunya malam hari ini No One Like You, Scorpion. Tapi katanya diganti jadi Leoni Arjan Brass. Dan salamnya untuk Ibu Endang, Bu Eka, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Siti, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Sanudin, Pak Doni, Bang Pak Ujang, Pak Brandi, semua pencinta Ruang Rindu katanya. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Eka, selamat malam. Ibu Eka request lagunya Bintang-Bintang Titi DJ. Salamnya untuk Bu Titi, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Rista. Ini sama kurang lebih kayak yang barusan ya. Salamnya ada Pak Bambang juga tapi. Kemudian ada Kang Ujang, lagunya Ikut Aja kalau gitu. Salamnya untuk Teh Dinda, Bu Wulan. Sama juga ini salamnya untuk yang barusan, Bang Alex, Mas Doni di alamatnya masing-masing. Kemudian ada Yeri on the Road di Pik. Selamat malam. Request lagunya Nani Sugianto. Saya cari nanti yang sesuai dengan lagunya ya. Kalau gitu selamat mendengarkan Ruang Rindu.

talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama Bamsari sampai jam 11 untuk ruang rindunya ya. Oke, ini ada siapa nih? Bang Ray, selamat malam Bang Ray. Request lagunya Permataku Java Jive buat semuanya saja dari A sampai Z katanya. Ibu Saurin, selamat malam. Request lagunya I Don't Wanna Talk About It dari Rod Stewart ya. Ini sebenarnya jam 5, oke. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati, Bu Muji, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi, Ciguria, Kana, Kapuja, Tedinda, Paparsu di Bang Ray, semuanya saja katanya salamnya. Terus juga ada Pak Tatang, selamat malam Pak Tatang, lagunya buat istri tercinta di rumah yang sedang mendengarkan radio RRI Ruang Rindu katanya. Pak Tatang, tapi lagunya boleh ngikut aja yang ada di sini, Pak Tatang. Yang ini teh nggak ada, The Missile Races. Kemudian ada Ibu Iren di Tangerang, request lagunya Inarawi. Terus ada telepon dulu, kita terima dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Pro 1.
0: Selamat malam, Ibu Titi. Mau request lagu apa
1: ya,
0: malam hari
1: Mas
0: ini?
1: Mas Bam. Lagu ini Oh Melati dari edisi Litonga.
0: Ya, sepertinya saya nggak punya, Bu.
1: Ada.
0: Ada lagu lainnya mungkin?
1: Kalau ini dari Nia Daniati, Dia Sahabat Karibku.
0: Dia Sahabat Karib.
1: Diana Sahabat.
0: Diana. Nah, nggak ada juga, Bu. Edisi Litonga saya kasih lagu lainnya boleh, Bu?
1: Lagu apa yang ada?
0: Di sini ada lagunya Mama mungkin atau Tabahkan Hatimu.
1: Oh, Tabahkan Hatimu boleh.
0: Boleh. Oh, buat siapa lagunya, Bu?
1: Salamnya buat Bu Eka, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Anisal, Bu Wulan, Ibu Ete Rustam, Bu Ciracas. Untuk Cigoria, Pak Haris, Bu Siti, Kakak Grace, Kakak Ana, Kakak Puja, semuanya aja. Pak Wiji ya, Pak okay. Widi apa Pak Wiji tadi ya.
0: Pak Widi.
1: Semoga nanti betah di Ruang Rindu Pro 1.
0: Terima kasih
1: untuk
0: Bu
1: semuanya
0: Titi.
1: Aja, Mas Bam.
0: Terima kasih. Selamat malam.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya cepat aja supaya bisa ke bagian semuanya. Langsung ya. Ini ada Kakak Riva Ririn di Binong Tangerang, request lagunya Heart to Say I'm Sorry. Salamnya untuk Ibu Nuraida, amin di rumah. Juga untuk semua pencinta ruang rindu dimanapun berada. Kondisi lalu lintas di Lipo Karawaci Tangerang dan sekitarnya ramai lancar katanya. Oke, makasih. Kemudian ada siapa ini? Bang Ahmad dari Bogor, request lagunya Slow Rock Indonesia Sahara, biarlah sepi katanya. Kemudian satu lagi ada siapa ini? Kakak Eca Hamid di Bogor, request lagunya Shakin' Stevens Because I Love You. Salamnya untuk Mas Bams dan kawan-kawan. Satu lagi ada, oh ini ada Ibu Marpati, request lagunya Because She Love Me dari Celine Dion. Selamat mendengarkan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

Ruang rindunya sudah selesai, tapi satu jam ke depan Bamsari masih menemani Anda sampai Anda tidur sepertinya sambil mendengarkan radionya masih tetap nyala. Nggak apa-apa, yang penting nanti nyalainnya kalau udah selesai. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di tahun ini, Ancol menghadirkan program Kids Free Ticket mulai dari tanggal 23 sampai 26 Juli. Jadi anak-anak usia maksimal 12 tahun bisa masuk gratis ke salah satu wahana pilihan. Bisa ke Dufan, SeaWorld, Samudra Atlantis ya, sampai dengan Jakarta Birdland. Tapi ingat nih, ada syaratnya. Orang tua wajib melakukan reservasi maksimal H-1 dan anak harus memiliki kartu identitas anak atau KIA, dan setiap anak hanya bisa mendapatkan satu tiket gratis selama periode promo, dan kuotanya juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Tapi yang perlu diingat nih pendengar, promo ini belum termasuk tiket masuk kawasan Ancol dan biaya kendaraan. Jadi bolehlah merencanakan liburan tipis-tipis sama anak-anak Anda

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

waktu lihat film ini kayaknya beberapa kali nonton waktu zaman itu ya. Kayaknya masih zaman-zaman SMA apa ya. Makin kesini kayaknya suara saya udah mulai mau menipis nih pendengar. Tapi apakah Anda masih mendengarkan malam hari ini? Masih ada yang absen ya sih? Kalau masih belum pada tidur, ada informasi nih untuk Anda. Ini kabar baik ya. Jadi sekarang ngurus dokumen kependudukan ya, seperti kartu keluarga, kemudian KTP elektronik sampai dengan kartu identitas anak, ini sudah tidak lagi wajib membawa surat pengantar dari RT atau RW, pendengar. Dan kebijakan ini tujuannya memangkas birokrasi supaya pelayanan publiknya menjadi lebih cepat dan mudah dan juga efisien. Nah, kemudahan ini berlaku untuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Kemudian KTP pengganti yang hilang atau rusak juga bisa. Kemudian mengurus pindah alamat juga bisa. Sampai dengan penerbitan akte kelahiran dan akte kematian. Tapi yang harus diingat, untuk kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, surat pengantar atau surat keterangan domisili masih bisa saja diperlukan. Jadi, sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kembali persyaratan layanan yang akan diurus. Nah, gitu. Informasi ini Anda bisa baca juga loh di rri.co.id.

pendengar, belakangan ini kan pasti mungkin Anda sering lihat ya, orang jogging, goes, ikut kelas olahraga, atau mulai pilih makanan yang lebih sehat. Benar nggak? Karena saya termasuk salah satunya nih. Dan ternyata pendengar, gaya hidup sehat memang sedang jadi tren di masyarakat. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena semakin banyak orang sadar kalau menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada mengobati saat sudah sakit. Dan media sosial juga berperan besar nih pendengar. Mulai dari konten dari para kreator sampai dengan tenaga kesehatan yang membuat informasi soal olahraga, kemudian pola makan bergizi, dan pentingnya menjaga kesehatan mental jadi lebih mudah diakses. Nah, hasilnya semakin banyak orang yang termotivasi memulai kebiasaan sehat meskipun dari hal yang kecil. Nah, kalau Anda belum memulai, nggak perlu langsung yang berat. Cukup jalan kaki, tidur yang cukup, makan lebih seimbang, rutin bergerak setiap hari. Nah, bisa dilakuin. Kenapa begitu? Karena hidup sehat itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, ya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.

0: Kaos seputih melati menjadi penutup jumpa Anda bersama saya di Jakarta malam ini, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Terus dengarkan Prosatu RRI Jakarta. Jam 5 kami akan kembali mengudara untuk menemani Anda. Sekarang waktunya beristirahat. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Renungan kali ini mengisahkan tentang dua orang pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari, pedagang tamak melewati seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan baru. Maukah kau menukar perkakas itu dengan mangkuk tua ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Muncul niat jelek di hati si pedagang tamak. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Lalu ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesak kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," katanya. "Kalau tidak mau ya udah," sahut si pedagang tamak, pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek. Tapi dalam hati, ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, setelah pedagang pertama pergi, pedagang kedua muncul, yang juga melewati tempat si nenek bersama cucunya. "Hai, maukah kau menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kau jual?" tanya sang nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak yang mengakibatkan gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap harinya, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungannya sendiri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4-5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi di hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Semoga tidur Anda enak ya pendengar Pro 1. Cukup juga waktunya, mungkin semalam ada yang tidur lebih awal karena balas dendam tuh ya. Hari Senin subuhnya soalnya bangunnya dari jam 2 ya. Nonton Piala Dunia. Semoga enak tidurnya, enggak tiba-tiba apa tuh, salah bantal ya. Untuk Anda mungkin juga nih udah selesai salat subuh, lagi mau siap-siap bikin sarapan atau mungkin cari sarapan ya pendengar Pro 1. Dan saya akan temani aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang udah mau dan siap untuk cerita-cerita di pagi hari ini, silahkan di 0811-7972-7912 atau di 021-344-0696 dan 344-1499. Ruli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Roli Kutahayan kembali menemani Anda pendengar Pro 1. Masih di sini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk menuju ke dalam Mutiara Pagi ya pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya mau memutarkan Murotal Quran dulu dari surat Ali Imran nomor 190 sampai 192.

0: radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Roli Hutayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat. Terus sekarang juga sudah bersantai gitu ya. Karena baru bangun tidur tuh jangan langsung sat-sat-sat gitu. Takutnya nanti jatuh, puyeng gitu ya. Tenang-tenang dulu, santai-santai dulu sambil mungkin menikmati sarapan Anda ya. Atau justru sekarang sudah ada di stasiun kereta api karena ada jadwal KRL yang harus Anda kejar. Semangat ya pendengar Pro 1. Untuk menyemangati Anda juga di hari ini, saya akan mengantarkan Anda untuk masuk dalam Mutiara Pagi bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustazah Rosa dengan tema Akhlak Mulia. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Ada Ustazah Rosa SAG MPD. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kanwil Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya Ustazah ya.
4: Alhamdulillah, insyaallah.
3: Baik. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Rosa, ini adalah akhlak mulia kunci kedamaian hidup. Kami tunggu nanti gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 7912, atau yang mau telepon juga boleh di 02 1344 0696. Silakan Ustazah.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Pro 1 RRI, Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Mutiara Hikmah yang insyaallah nanti akan memberikan keberkahan kepada kita jika ada hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita insyaallah dalam kajian ini. Baik, pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah tema akhlak mulia kunci kedamaian hidup. Jamaah sekalian, kita senantiasa harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah akhlaknya mulia. Banyak orang yang mengejar harta, mengejar jabatan, dan mengejar popularitas, tetapi dia lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati kita, yaitu dipenuhi dengan akhlak yang baik. Pendengar RRI yang berbahagia, manusia tidak akan pernah hidup sendiri. Kita hidup bersama keluarga, kita hidup bersama tetangga, kita hidup bersama teman kerja, kita hidup bersama masyarakat. Kedamaian dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi kita selalu melihat akhlak seseorang. Jika akhlaknya indah, insya Allah kedamaian akan muncul. Orang yang santun akan selalu disayangi. Orang yang jujur akan selalu dipercaya. Orang yang sabar akan selalu kita cintai. Orang yang pemaaf hidupnya selalu insya Allah tenang. Sebaliknya, orang yang suka marah, orang yang suka menghina, orang yang suka bergunjing, meskipun kaya raya, hidupnya tidak akan pernah damai. Resah, gelisah, karena kenapa? Karena hatinya tidak tenang, ya kemudian karena akhlak tadi yang tidak terbentuk dalam dirinya. Karena itu Islam mengajarkan, menekankan pembinaan akhlak sangat diutamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu dalam hadisnya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innama ba'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya sahih insyaallah. Kita perhatikan bahwa Nabi tidak mengatakan bahwa beliau diutus untuk mengumpulkan kekayaan, beliau diutus bukan untuk mencari ketenaran, popularitas, tapi beliau diutamakan, diutus menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya rajin ibadah, tetapi kita melihat akhlaknya. Jadi orang muslim yang baik itu akhlaknya insya Allah baik, seperti itu. Sebagaimana Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad

intinya ini akhlak Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu menghormati anak-anak. Rasulullah itu selalu bersikap lembut kepada siapapun, terutama kepada wanita. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, inilah akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Sehingga Rasulullah itu walaupun bagaimana tekanan yang kita baca di sejarah, walaupun bagaimana perjuangan, tapi beliau tetap dalam keadaan damai. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 34. Dalam ayat ini berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'at. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi Rasulullah membalas dengan satu kebaikan. Banyak kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengkisahkan Rasulullah sudah dihina, sudah ditekan, ya, sudah di macam-macam ya oleh orang kafir Quraisy saat beliau berjuang, tapi beliau Rasulullah tetap melakukan akhlak kebaikan kepada orang-orang yang telah menjahatinya atau orang yang telah menghinanya. Subhanallah, inilah akhlak Rasulullah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa cara mengalahkan kebencian bukan dengan kebencian, tapi kita mengalahkan kebencian dengan akhlak yang baik. Mungkin pernah kita disakiti, mungkin juga kita pernah difitnah, mungkin juga kita pernah dihina, tetapi Allah mengajarkan akan membalasnya dengan kebaikan. Insya Allah. Banyak bukti dalam kehidupan. Kalau misalnya kita merasakan semua. Kita sendiri merasakan dan kita sendiri mengalami. Bahwa ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi. Terus kita tidak membalas dengan kejahatan terhadap orang yang mencurangi. Dan lama-lama, insya Allah. Allah yang akan memberikan balasan kepada kita dengan kebaikan, dan mohon maaf, akan Allah juga yang akan memberikan pelajaran kepada orang yang telah menzalimi kita. Itulah Islam. Islam jelaskan kepada kita bagaimana menuju kedamaian. Allah menjelaskan kepada kita kalau kita seandainya selalu berakhlak baik, insya Allah kita mengalami kedamaian. Tapi kalau seandainya orang jahat kita balas dengan kejahatan, hati kita juga tidak tenang, hidup penuh dengan ketakutan, ya, seperti itu. Pendengar RRI Roda 1 Jakarta yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah bahwa akhlak mulia itu paling berat timbangannya ternyata di yaumil akhir nanti. Ini kita bisa baca dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in aqal fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat, kata Rasulullah, dalam timbangan amal kita nanti pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Artinya apa? Senyum kita, kesabaran kita, kejujuran kita, sikap lembut kita, semuanya itu akan menjadi pemberat amal insya Allah di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, jika kita lihat bagaimana caranya kita melihat akhlak orang itu baik, ya kan? Artinya kita pengen melihat bagaimana ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, kita lihat sehari-harinya. Pertama, biasanya orang yang berakhlak mulia itu, satu, dia punya sifat jujur. Kejujuran itu melahirkan kepercayaan. Benar atau tidak, kita telah menyaksikan pada diri kita sendiri, di sekitar kita, dalam keadaan kita berkomunikasi, bermasyarakat. Apabila ada teman kita tidak jujur, biasanya kita tidak pernah percaya lagi, ya kan? Nah, kejujuran juga menjadikan rumah tangga kita damai. Kalau kita tidak jujur di dalam rumah tangga, contoh ya, biasanya salah satu pasangan sudah gak percaya, curiga bawaannya, selalu pulang-pulang, terkadang handphone dibuka dan segala macam gitu ya. Nah,
Begitu juga dalam bisnis. Mohon maaf, kalau seandainya kita dalam bisnis, kita tidak jujur, orang lain juga tidak akan percaya jika apapun yang kita akan lakukan, kita tawarkan, mereka sudah apa ya, a priori dah males. Kenapa? Kan dia sudah mengecewakan, sudah pernah berkhianat. Nah, biasa begitu ya. Nah, sama persahabatan juga begitu. Kalau

0: kita bersahabat, sudah salah satu pernah tidak jujur, kita sudah berhati-hati. Hati-hati itu teman kita sudah pernah kita dikhianati. Nah, kita khawatir. Nah, itu salah satu ciri-ciri akhlak mulia. Kemudian ciri-ciri akhlak mulia juga itu sabar. Kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita pernah dengar, selalu kita dengar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu sangat-sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Orang yang sabar tidak akan pernah mudah marah, iya kan? Orang yang sabar tidak akan pernah mudah tersinggung. Seandainya orang berapi-api, lihat kalau misalnya orang berakhlak mulia, orang lawan bicaranya berapi-api, dia masih tenang, bicaranya masih santun. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang akhlaknya sudah mulia, insya Allah. Orang yang sabar tidak akan pernah putus asa, iya enggak? Apapun ujian Allah, dia selalu kembali kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semua itu datangnya dari Allah, insya Allah akan kembali kepada Allah. Anggap itu semua ujian. Nah, biasa orang sabar begitu. Ciri-ciri yang ketiga kita bisa lihat juga orang-orang yang mulia itu sifatnya pemaaf. Mohon maaf ya, biasanya mohon maaf. Kalau orang yang misalnya akhlaknya kurang mulia ya, kita sebut aja kurang mulia ya, kalau tidak mulia nanti kesannya jahil sekali begitu ya. Orang yang kurang mulia itu biasanya kalau dia dikhianati, jadi sakit hati, awas dah gua kagak bakal pernah maafin dia. Itu terungkap, ya kan? Tapi dalam surat Al-Imran ayat 134, ayat Allah telah berfirman, artinya nih, orang-orang yang menahan amarah ya dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, Allah meminta bahwa orang-orang ini selalu berbuat baik. Jadi kita kalau sering menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah gak pernah berbuat syai'ah, gak pernah berbuat kesalahan. Inilah hebatnya kalau kita pemaaf. Jadi ada satu hadis Rasulullah, saya lupa matannya, tapi artinya begini. Jika kita akan selalu bersih dan suci ya. Insya Allah kalau misalnya mau tidur itu selalu kuatkan dalam hati, ya Allah, mungkin kalau ada teman-temanku, saudaraku, ya sahabatku yang tadi siang, tadi sore, tadi pagi sudah mengkhianati aku, insya Allah aku maafkan segalanya. Nah, itu ketika kita mohon maaf, ketika kita memang ajal datang saat kita tidur, insya Allah kita dakhalal jannah. Itu hadis Rasulullah. Artinya orang pemaaf ini masya Allah ya. Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis tadi kita baca, bahwa amalan yang sangat memberatkan kita dalam keadaan baik itu adalah salah satunya akhlakul karimah. Kemudian salah satu ciri-ciri orang berakhlak mulia itu dia selalu menjaga lisan. Kita selalu dengar hadis Rasulullah ya. Kita selalu dengar dari guru, selalu dingaung-ngaungkan ini hadis. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau orang siapapun orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, biasanya falyakul khairan, dia akan selalu berkata yang baik-baik. Atau kalau tidak, dia diam. Ya, tidak asal ngomong. Kalau kata orang sekarang asbun, tapi menyakitkan begitu ya. Lebih baik diam daripada bicara. Ini hadis Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Betapa banyak rumah tangga hancur karena ucapan. Iya betul ya. Nah, betapa banyak persahabatan kita putus karena lisan kita. Dan juga betapa banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena kita tidak bisa menjaga ucapan kita. Nah, inilah ciri-ciri orang yang punya akhlak mulia. Nah, insya Allah mungkin sementara ini jamaah Pro 1 RRI DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita munculkan tema ini, akhlak mulia insya Allah akan memunculkan ataupun memberikan kedamaian kepada kita, karena memang ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu yang diutamakan untuk turun ke muka bumi, diutus Allah adalah menyempurnakan akhlak. Karena kita tahu, mohon maaf, saat Rasulullah diturunkan di muka bumi, memang akhlak manusia ini sangat bejat. Sudah kita sudah banyak membaca tentang bagaimana kaum jahiliyah di masa Rasulullah diutus. Mungkin itu sementara ini, Mas. Insya Allah, kalau ada yang ingin bertanya, kita akan jawab sesuai dengan apa yang kita dapat.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Nanti kita akan kembali lagi pendengar masih di kajian Mutiara Pagi.

0: kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga ada Ustazah Rosa dari Kemenak Kanwil Jakarta Timur ya, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Butari. Selamat pagi Butari. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kepada Ibu Ustazah, apakah berbuat akhlak mulia memang sebaiknya dimulai sejak usia dini, misalnya adalah sejak anak-anak masih usia PAUD, TK atau SD, agar menjadi kebiasaan hingga dewasa? Silakan Ustazah.
1: Iya benar, alhamdulillah itu ungkapan ataupun pendapat yang sangat benar sekali. Memang akhlak mulia itu memang dididik dari awal. Dari jangankan tadi disampaikan sejak usia dini anak, usia dari 1 sampai 5 tahun, dalam kehamilan pun itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita dalam keadaan hamil, kita harus sudah berakhlakul karimah, ya, mengajarkan kepada anak, mohon maaf, menciptakan generasi yang mulia, ya, generasi yang kita inginkan itu bukan sekedar sekonyong-konyong setelah lahir, kemudian atau sekonyong-konyong setelah dia besar umur 7 tahun, 8 tahun baru kita mengajarkan, ayo kita sholat, ayo kita ini, tidak gampang. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bahwa mendidik anak itu dari awal kehamilan, bahkan sebelum kehamilan, mohon maaf, kita ini diberikan tuntunan, mohon maaf ya, apa tuntunannya? Ketika kita akan berhubungan suami istri, kita dituntun berwudu dulu, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya, kemudian kita baca doa sebelum kita bergaul suami istri. Itu tandanya kita juga sudah memulai memberikan pendidikan yang baik dari sedini mungkin, ya kan, dari kita proses meniatkan akan mempunyai keturunan, kita sudah berlaku atau memberikan contoh akhlak yang baik. Lalu di dalam kandungan, mohon maaf, kita tidak boleh itu berbahasa kasar. Kenapa? Insya Allah nanti itu na'udzubillah mizalik, jangan sampai terjadi ya. Yeah. Tahu-tahu anaknya sampai sudah mulai bisa bicara dan segala, baca bahasanya tidak baik. Kita marah-marah, ini ada apa? Padahal kita sendiri yang mengajarkan. Jadi mulai dari kandungan, kemudian bergaul saat kecil, jangan pernah bicara kotor kepada anak, di sekitar anak. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ilmu. Kita tahu bahwa kulu mauludin alal fitrah, ya, bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kalau misalnya anak itu mau ditulis kok jelek, mau ditulis baik, itu adalah ibu bapaknya yang bertanggung jawab. Jadi itu benar sekali ungkapannya saudari kita yang dari mana tadi, Mas?
0: Dari Banten.
1: Iya, dari Banten, ya. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah ya, insya Allah ingin kita lakukan dan kita kumpulkan anak-anak kita di kelompok yang baik, peer group itu sangat menentukan akhlak, maka tidak akan melenceng akhlak yang kita inginkan terhadap Amin. Anak-anak kita dan keluarga kita. Ya begitu, Mas. Baik. Sementara ini jawaban saya.
0: Berikutnya ada dari Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, di medsos sekarang ini banyak perdebatan yang bikin kita mudah untuk saling menghina. Gimana caranya Islam mengajarkan kita akhlak yang baik saat berinteraksi di dunia digital?
1: Baik, alhamdulillah memang ini sekarang sangat viral sekali ya. Kita belum men-sharing, menyaring apa yang akan kita share kembali, kita sudah share, akhirnya menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu yang pertama kita hadirkan adalah memang kita harus cross-check dulu apa yang akan kita tiru, apa yang akan kita amati ya, atau apa yang akan kita pahami di dunia medsos hari ini. Mohon maaf ya, terkadang kita tidak tahu ya, sebenarnya dunia medsos ini apa memang dia hanya sekedar, mohon maaf, hanya sekedar untuk mencari popularitas, atau hanya sekedar untuk main-main saja di medsos ya, atau memang memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus cross-check terlebih dahulu apa yang kita baca. Dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah, nih, saya takut matannya saya salah, isinya saya salah, saya artinya aja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apabila datang kepadamu berita, maka berita itu harus tabayun dulu. Kita harus mencarikan kebenarannya. Apakah berita ini benar atau tidak, kita tabayun dulu, kita cari dulu kebenarannya. Dalam artian kita, dalam bahasa kita, viral kita adalah kita cross-check dulu nih informasi benar atau enggak ya. Kalau enggak benar, kita jangan malah ikut-ikut memviralkan apa yang kita dapat. Nah, kalau tidak benar, kalau kita berani, kita juga harus memviralkan dan menjawab bahwa ini tidak benar dengan alasan yang tepat, ya kan, dengan data yang benar. Jadi kita ungkapkan bahwa ini tidak benar, datanya seperti ini, setelah kita melakukan cross check terlebih dahulu. Itulah yang mungkin sementara ini kita pikirkan, yang sementara ini saya berikan jawabannya, Mas.
0: Oke, baik. Berikutnya satu lagi yang akan kita jawab ada dari Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi yang ada di Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, kadang kita jadi gampang marah kalau misalnya lagi nggak punya duit, katanya. Amalan apa yang bisa membantu kita lebih sabar biar akhlak kita tetap terjaga?
1: Baik, ya Allah, bagaimana kita tetap harus sabar dan akhlak kita sudah terjaga, karena memang itulah, mohon maaf, kita tahu bahwa makhluk Allah di dunia ini bukan kita manusia saja, tapi ada juga kaum setan atau jin yang diberikan Allah janjinya memberikan keluasan, kebebasan untuk menggoda manusia ya. Jadi itu adalah tempat-tempat jin yang diberikan Allah izin ya untuk menggoda kita. Nah, salah satu tempat yang membuat kita suka berakhlak yang tidak baik itu adalah ketika kita dalam keadaan kalut ya, ekonomi sedang sempit. Maka bagaimana cara membiasakan akhlak mulia? Ini insya Allah praktekan. Jadi saya juga jujur, siapapun manusianya dalam keadaan kalut, dalam keadaan depresi, kita selalu bahasanya juga tidak nyaman, emosi tidak terkontrol, kan gitu ya Mas. Maka kata Rasulullah kepada kita, supaya kita tidak marah, yang pertama biasakan baca Al-Quran. Jadi dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita tidak akan marah, kita baca istighfarlah dulu ya, istighfar, astagfirullah ya. Nah, terus kita diajarkan duduk gitu ya, dari berdiri kita duduk supaya kita tidak marah. Kemudian kalau misal juga enggak, kita berwudu, kita baca Al-Qur'an gitu kan. Kita teladani Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah tadi sudah dijawab di atas ada hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh para perawi hadis bahwa Rasulullah tuh enggak pernah tuh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, insyaallah kita mencoba ya, mencoba meneladani akhlak Rasulullah. Semoga kita bisa. Kemudian kita harus mengendalikan emosi. Ketika kita mau akan marah, kita istighfar. Jangan marah, ya kan? Karena kenapa? Karena memang itu harus dipaksakan, Mas. Keadaan kita tidak emosi itu kita memaksa diri. Kalau kita tidak memaksa diri, ya kita tidak akan pernah bisa berakhlak yang baik, karena tidak dipaksakan diri kita untuk tidak emosi. Ya, kemudian kita mungkin membiasakan memberi maaf atau memaafkan. Dalam keadaan tadi ekonomi, mohon maaf, dalam keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, mungkin kita banyak doa ya, kemudian kita anggap ini ujian Allah dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalau ini ujianmu, insya Allah aku bisa melalui ujian ini. Itu tadi kita baca istighfar, kita baca banyak Al-Quran, kita banyak doa, dan kita baca juga apa yang dianjurkan oleh Allah ketika kita dapat ujian, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini semua dari Engkau dan kan kembali kepada Engkau. Okay. Begitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk materi dan juga penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, boleh silakan sampaikan pesan penutup singkat saja Ustazah.
1: Baik. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang berbahagia, memang akhlak itu itu penting kita utamakan karena kita ingin menciptakan kedamaian dalam diri kita. Maka dari itu akhlak yang baik hadirkan selalu kasih sayang, ya kan? Akhlak yang baik itu hilangkan rasa dendam. Akhlak yang baik itu kita harus mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Akhlak yang baik juga akan memberikan ketenangan dalam hati jika kita selalu meminta kepada Allah, pertolongan Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa biasakan diri dengan membaca Al-Quran, biasakan diri kita ingat-ingat tauladan akhlak Rasulullah, biasakan diri untuk kita jangan emosi, ya kan, tidak mudah marah, karena akhlak baik itu akan muncul kalau kita bisa sabar, kita bisa memaafkan, kan begitu tadi ya masnya, kita bisa membalikan segala sesuatunya itu kepada Allah, yeah. Dan memperbanyak doa. Kenapa? Doanya ada tuh mas, Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna saburan wa ja'alna fi ainani sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Ya Allah, berikan aku kesyukuran selalu, berikan kesabaran, dan berikan aku rasa rendah hati sehingga kita tidak suka marah, seperti itu, okay. Baik, itu dari saya, banyak maaf, semoga ini bermanfaat. Jika ada salah dan silapnya, saya dimohon dimaafkan. Kepada semua pendengar RRI Po 1 di Jakarta pagi ini, billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Rosa SHG MPD yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kanwil Jakarta Timur, sekaligus juga ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Dengan tema kita pagi hari ini adalah akhlak mulia, kunci kedamaian hidup. Besok pendengar Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Sutama di Cipondoh dan Bapak Bonar nih di Manokwari. Selamat pagi Bapak, sudah bergabung di Jakarta pagi ini. Ada Roli yang akan menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang mau berangkat, jangan lupa dicek kembali barang-barang bawaannya ya, supaya tidak ada yang tertinggal. Jadinya nanti nyampe kantor gak bete gitu, barangnya ketinggalan ya. Charger mungkin, payung apalagi pendengar Pro 1 biasanya, dompet ya, kartu, karena mungkin sekarang sudah terbiasa tuh pakai yang lebih ringkes, pakai handphone aja udah bisa gitu ya, tapi lupa gak punya uang cash. Ini ada Bapak Bonar juga nih yang menyapa ya. Pagi ini sudah olahraga nih di Sport Center Unipa Amban katanya ya. Baik. Terima kasih Bapak Bonar, sehat selalu nih, pagi-pagi sudah berolahraga. Mungkin Anda juga sudah berolahraga juga ya pendengar Pro 1, atau justru baru mau berangkat olahraga. Semangat yang mau olahraga, jangan lupa stretching dulu agar tidak cedera. Hati-hati olahraganya ya, pokoknya kita sehat-sehat terus. Untuk Anda yang belum sarapan, mungkin boleh dipikirkan nih setelah ini sarapan apa ya. Sambil nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pada hari anak ini, pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak.
3: Kita membuat perpustakaan ini sebenarnya dari sebuah inisiatif karena hadirnya Kementerian Kebudayaan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Peringati Hari Anak Nasional, Gubernur Pramono Anung komitmen wujudkan Jakarta kota ramah anak. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan perpustakaan Ronggo Warsito di Gedung E Kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Berita selengkapnya. Peringati Hari Anak Nasional, Gubernur Pramono Anung komitmen wujudkan Jakarta kota ramah anak. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah anak dengan terus memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Pramono menjelaskan pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada anak, diantaranya penyaluran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, program pemutihan ijazah, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, program sekolah swasta gratis di 103 sekolah, pembangunan 324 ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, serta penyediaan layanan daycare dan pusat perlindungan perempuan dan anak yang beroperasi selama 24 jam.
5: Hari ini di Balai Kota kita memperingati Hari Anak Nasional ke-42 untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan bermain gembira, dan juga tentunya pada Hari Anak ini pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak, dan untuk itu hari ini kita semua mengadakan peringatan dan sekaligus menjaga agar Jakarta tetap ramah bagi anak dan juga bagi siapapun sebenarnya yang akan ke Jakarta.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
6: Memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena betul-betul berbagai kebijakannya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan betul-betul menciptakan suasana pemenuhan hak anak secara optimal. Salah satu yang ingin kami usulkan adalah karena pemberdayaan masyarakat penting sekali. Kami sudah merintis sejak tahun 2011 LPAI, yaitu Sparta. Sparta adalah seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
4: Selain itu, pada kesempatan tersebut, LPAI juga menganugerahkan penghargaan Gubernur Sahabat Anak kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan perpustakaan Ronggo Warsito di Gedung E, Kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Kementerian Kebudayaan mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan sekaligus mengkonsolidasikan puluhan ribu karya cetak dan naskah kuno kebudayaan yang selama berdekade-dekade terpisah dan terbengkalai. Inisiatif pendirian perpustakaan khusus kebudayaan yang bernama Perpustakaan Ronggo Warsito menjadi salah satu program utama setelah kementerian tersebut resmi berdiri mandiri. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan, sejak dekade 1970-an, pemerintah telah mendanai berbagai proyek pembukuan, riset kebudayaan, hingga alih aksara naskah-naskah manuskrip Nusantara. Kendati demikian, pasca bergantinya nomenklatur kementerian dari waktu ke waktu, keberadaan aset literasi berharga itu menjadi tercecer di berbagai lokasi. Demikian disampaikan Fadli Zon saat meresmikan pembukaan perpustakaan Ronggo Warsito di Gedung E, Kantor Kementerian Kebudayaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat kemarin.
3: Kita membuat perpustakaan ini sebenarnya dari sebuah inisiatif karena hadirnya Kementerian Kebudayaan. Dan saya tahu sejak tahun 70-an banyak proyek buku tentang kebudayaan juga. Buku-buku itu kemudian diterbitkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, ketika Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri, buku-buku ini tercerai-berai. Entah di mana gitu. Pokoknya ada yang di gudang, ada yang di lantai berapa, yang gak pernah ditengok orang, lantai 11 juga ya kalau tidak salah. Dan pokoknya tercerai-berai.
7: Hingga saat ini, Kementerian Kebudayaan berhasil menghimpun sedikitnya 14.000 judul buku fisik dengan total sekitar 22.000 eksemplar. Seluruh koleksi tersebut kini ditempatkan di sebuah fasilitas terintegrasi yang difungsikan sebagai perpustakaan khusus kebudayaan, yakni Perpustakaan Ronggo Warsito. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Usai motornya digondol maling selama 1 tahun, sepeda motor milik warga Cengkareng akhirnya ditemukan dan dikembalikan polisi. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Setelah hilang selama 1 tahun akibat motornya dicuri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sepeda motor milik seorang warga akhirnya ditemukan dan dikembalikan oleh jajaran Polsek Tambora. Sepeda motor tersebut merupakan satu dari 12 unit kendaraan yang berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Tambora dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor beberapa waktu lalu. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, mengatakan belasan sepeda motor itu ditemukan di dalam sebuah truk yang melintas di kawasan exit tol Cikupa. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 3 orang yang berada di dalam truk dengan status sebagai saksi. Sementara itu, pelaku utama kasus pencurian kendaraan motor tersebut masih dalam proses pengembangan. Salah satu penerima kendaraan, Sulistiono, mengaku bersyukur karena sepeda motornya yang hilang 1 tahun lalu di kawasan Cengkareng akhirnya berhasil ditemukan. Hal ini disampaikan Sulistiono saat mengambil motornya di Mapolsek Tambora pada Senin 20 Juli 2026.
9: Banget mas, dikenal sama Polsek Tambora, terima kasih. Kerjasamanya Polsek Tambora, saya bisa ditemuin. Semoga Polsek Tambora kedepannya lebih maju lagi, lebih bisa memberantas kejahatan.
10: Amin.
9: Banyak.
10: Itu motornya hilang kapan, Bang?
9: 1 tahun yang lalu.
10: Oh.
9: Iya.
10: Di mana, Bang, mungkin bisa dijelaskan?
9: Kejadiannya itu di Cengkareng, di kontrakan. Di kawasan Cengkareng. Itu bulan Juni 2025. Kemarin saya dapat info kan dari TikTok. Nah, begitu saya lihat TikTok, saya pastiin ke sini. Katanya sama, udah dicek semuanya, akur semua. Alhamdulillah motor udah ketemu.
10: Akhirnya kan saya Bang megang SIM kamu buat KB-nya itu.
9: Iya.
10: Bang nyangka enggak sih Bang motor ketemu, Bang?
9: Saya juga enggak nyangka bisa ketemu. Tadinya udah pikirnya udah ini aja lah lepas lah kan.
8: Sulistiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polsek Tambora atas keberhasilan menemukan dan mengembalikan kendaraannya miliknya. Menurut dia, pengembalian motor tersebut sangat membantu sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, menyelami spot tersembunyi BKT. Ini adalah kisah pemuda yang mengubah tantangan menjadi peluang pasokan pangan. Berikut Samsudin Elias melaporkan.
11: Sebelum matahari menampakkan wujudnya di ufuk timur, Lutfi Nugroho dan rekannya Ahmad Hanapi sudah bersiap di tepian sungai banjir kanal timur Marunda. Di saat sebagian besar warga ibu kota masih terlelap, kedua pria ini justru memulai petualangan harian mereka sebagai pengayak atau pencari cacing sutra. Bagi mereka, waktu adalah segalanya, dan alam telah menetapkan jadwalnya sendiri yang tidak bisa ditawar. Menyelami profesi sebagai pencari cacing sutra di BKT membutuhkan keahlian dan pemahaman mendalam tentang karakter sungai. Lutfi menjelaskan bahwa tidak semua sudut di sepanjang aliran BKT menyimpan cacing sutra. Jam terbang dan pengalaman bertahun-tahunlah yang menuntun mereka untuk mengetahui titik-titik atau spot potensial secara akurat. Siklus hidup cacing sutra sangat dipengaruhi oleh suhu air dan sinar matahari. Itulah alasannya mengapa Lutfi dan Hanafi harus turun ke sungai sejak pagi buta. Pada waktu-waktu tersebut, cacing sutra cenderung naik dan berkumpul di atas permukaan lumpur sehingga lebih mudah untuk ditangkap.
12: Saya sendiri awalnya memang karena saya pecinta budidaya ikan air tawar ya. Banyak petani-petani teman-teman saya itu kesulitan mencari pakan, apalagi di musim kemarau seperti ini. Yeah. Nah ini menurut saya jadi peluang. Satu sisi saya punya pakan untuk budidaya saya sendiri, di sisi lain saya bisa sedikit banyak menutup operasional saya seperti biaya listrik yang tadinya harus biaya pribadi. Dengan saya menjual cacing ini atau cacing sutra tersebut bisa menjadi income, passive income saya sendiri. Membiayai budidaya saya, jadi mengurangi operasional juga gitu.
11: Bagi Lutfi, keterbatasannya dalam profesi ini bermula dari ketidaksengajaan. Sebagai seorang pecinta budidaya ikan air tawar, ia kerap kesulitan mendapatkan pasokan pakan alami untuk ikan-ikannya. Tingginya persaingan di antara para peternak memaksa Lutfi untuk memutar otak dan belajar mencari cacing sutra sendiri langsung dari alam demi menekan biaya operasional. Siapa sangka, aktivitas yang awalnya didasari oleh kebutuhan pribadi itu kini terus digelutinya hingga sekarang. Meskipun harus menghabiskan waktu berkali-kali lipat, lebih lama di bawah sengatan matahari, Lutfi dan Hanafi tetap bertahan. Bagi mereka, setiap liter cacing sutra yang berhasil diangkat dari dasar lumpur BKT adalah urat nadi yang menjaga usaha budidaya mereka dan keberlangsungan hidup keluarga tetap berputar. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta.
1: Nonton bareng final Piala Dunia di lapangan Banteng membawa dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Setia Agung melaporkan.
13: Nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Belum genap satu malam berjualan, pedagang jersey dan aksesoris tim nasional meraup omset hingga 2 juta rupiah. Ditemui sebelum kick-off final dimulai, sekitar pukul 12.30 malam, Basir yang biasanya berjualan aksesoris bebek di sekitar stasiun Sudirman ini mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkannya untuk menambah dagangan bertema sepak bola. Pada laga final, ia sengaja menambah stok jersey, bendera, dan aksesoris tim nasional Spanyol dan Argentina.
14: Ya, naik turun sih, ya, tapi ya, alhamdulillah lah semenjak ada Piala Dunia ini.
13: Kira-kira berapa, Pak?
14: Ya, kira-kira 4-an lah, ya, ya 4 juta. Ya, berat lah.
13: Kalau mau,
14: ya, tapi apa? Tapi kalau ini ya agak lumayan naik nih, final.
13: Final lumayan?
14: Ya, lumayan.
13: Udah berapa banyak, Pak, malam ini? Sampai jam 8 nih, jam 12 ya?
14: Iya, ya sekitar baru 2-an lah. Ya, alhamdulillah lumayan banget.
13: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut mengikuti nobar di lapangan Banteng. Ia mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 200 tenan UMKM melalui kolaborasi dengan Jakpreneur dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.
15: Ya tentu, ini dengan Jakpreneur kan, apalagi ini kerjasama dengan Kadin. Berdasarkan informasi hampir 200 tenan yang ikut di ini. Itu ini menandakan. Dan tadi kita lihat kan dari hasil perputaran ekonomi bisa hampir 5 triliun. Wah itu luar biasa kan. Nah jadi itu pergerakan ekonomi yang memang bisa digerakkan oleh masyarakat itu sendiri.
13: Dalam sebuah tayangan video, Direktur Utama TVRI, Vicky Satari mengutip kajian Kadin dan survei Lokadata yang menyebut manfaat ekonomi telah menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Selama penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia di Indonesia, estimasi perputaran ekonomi sebesar lebih dari 5 triliun rupiah. Vicky mengatakan dampak ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku UMKM di lokasi nobar, melainkan juga sektor perhotelan, restoran, promosi melalui iklan, hingga berbagai kegiatan aktivasi.
15: Ya tentunya ini kan dampak ekonomi, ya. Saya yakin lebih besar lagi ya nilai ekonominya, tapi tadi dari UMKM, dari hotel, restoran, dan kafe, kemudian juga dari dampak on air, off air, saya rasa ini kita optimalkan.
13: Pada minggu malam, sekitar 14.000 orang diperkirakan memadati nobar final Piala Dunia di lapangan Banteng. Sebelum kick-off dimulai, penonton dihibur penampilan musisi dari Juan Reza, Armada, dan Tip X. Ketika berganti hari, Senin dini hari, ribuan pasang mata menyaksikan tim nasional Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kali setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pembangunan fisik operasi Kelurahan Merah Putih di Pagadungan telah mencapai 100%. Namun operasionalnya kini terkendala akibat ketiadaan pos anggaran resmi dan kejelasan regulasi. Akibatnya pengurus terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membiayai perawatan aset. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang kini menghadapi kendala operasional setelah pembangunan fisik koperasi mencapai 100%. Pengurus koperasi terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya harian karena belum tersedianya pos anggaran resmi serta kejelasan regulasi penggunaan simpanan anggota. Penggerak koperasi di Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi menyatakan hambatan utama meliputi pembiayaan perawatan kendaraan dinas, tagihan listrik hingga upah petugas keamanan. Pihak pengurus saat ini masih mengandalkan swadaya relawan untuk menjaga aset koperasi selama 24 jam penuh agar terhindar dari resiko kerusakan atau pencurian. Ketidakpastian jadwal operasional disebutnya menjadi beban tersendiri bagi pengurus yang sudah menyelesaikan seluruh kesiapan infrastruktur dan keanggotaan. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran karena pengurus koperasi yang sudah siap justru harus menunggu penyelesaian pembangunan di wilayah lain yang progresnya masih jauh di bawah target.
17: Karena saat ini kita masih dalam swadaya ya, swadaya adalah relawan. Ada tadi ya di sini satu orang keamanan dan itu diambil dari anggota yang memang benar-benar kami ini ya berbondong-bondong untuk mensukseskan koperasi Merah Putih ini. Kan tetapi juga kesulitan masih banyak pengurus, terutama pengurus ya, itu masih menggunakan dana pribadi gitu untuk operasional awal. Satu untuk keamanan, dua untuk voucher listrik dan segala macam. Yang ketiga juga untuk perawatan kendaraan, isi bensinnya seperti apa gitu kan.
16: Selain masalah pendanaan, Tubagus menyoroti ketidakjelasan status manajer operasional yang ditunjuk langsung oleh pihak eksternal, yaitu PT Agdinas. Penunjukan ini dianggapnya tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART koperasi yang telah disahkan melalui SK Kemenkumham. Dalam aturan internal yang dibuat, menurutnya posisi pengelola koperasi seharusnya diambil dari anggota atau pengurus koperasi itu sendiri. Perbedaan persepsi antara kebijakan pemerintah pusat dengan regulasi lokal ini dipandangnya menciptakan ketegangan internal serta menghambat efektivitas kinerja pengurus di lapangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Festival Ciomas Ngabring 2026 berlangsung meriah di Kabupaten Serang. Ini melibatkan ribuan warga sebagai wujud pelestarian budaya, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
18: Festival Ciomas Ngabring 2026 yang melibatkan lebih dari 3.500 warga berlangsung meriah di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang pada Sabtu 18 Juli 2026. Peserta dari berbagai kalangan menampilkan tari silat kolosal sebagai rangkaian utama festival dan diawali dengan penebaran 20.000 benih ikan nila di Sungai Cibanten oleh Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan Festival Ciomas Ngabring 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hasil gotong royong masyarakat yang didukung pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Festival juga menjadi rangkaian awal peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500.
19: Jadi tentu kami sangat mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini adalah dalam rangka melestarikan budaya lokal, kemudian juga menghidupkan ekonomi kreatif, dan tentu ini juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM. Pasti dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM itu juga jualannya pasti habis ya, dari UMKM kecil dari sampai yang sedang dan besar itu pasti semuanya habis jualannya karena kegiatan ini.
18: Menurut Bupati, Festival Ciomas Ngabring menjadi upaya melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ia berharap festival tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang. Rangkaian kegiatan juga berlanjut hingga Minggu 19 Juli 2026 dengan penerbangan balon udara, senam bersama pegiat silat, penerbangan 6.000 lampion, dan hiburan layar tancap. Sementara itu, Camat Ciomas Ugun Gurmilang berharap Festival Ciomas Ngabring terus digelar pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, keberhasilan festival tidak lepas dari kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat Ciomas. Ia juga optimistis dukungan pemerintah Kabupaten Serang melalui APBD akan membuat festival semakin berkembang pada tahun berikutnya. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Peringati Hari Anak Nasional, Gubernur Pramono Anung komitmen wujudkan Jakarta kota ramah anak. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan perpustakaan Ronggo Warsito di Gedung E, Kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita kami di rri.co.id.

0: Gunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu?
3: Betul! Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Hutahayan yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang mungkin sekarang Anda sudah ada di dalam transportasi umum atau di kendaraan Anda sendiri ya pendengar Pro 1 untuk langsung berangkat ke kantor. Hati-hati di jalan, jangan lupa sekarang tuh tanggal ganjil ya. Takutnya kelupaan gitu, kasihkan denger lagu di radio bablas tuh masuk ke dalam jalur ganjil genap pada lagi ganjil nih. Lagi ganjil. Plat Anda genap ya. Hati-hati di jalan. Untuk Anda yang juga baru mau berangkat, mungkin akan ada persiapan yang tidak boleh dilupakan ya. Mungkin bawa payung atau bawa jaket ya. Jangan tertinggal. Untuk memastikan itu semua dan bagaimana kondisi cuaca di hari ini supaya kegiatan Anda lancar, saya akan mengajak Anda bergabung dengan Kirawan Clara Dea dari BMKG Pusat. Selamat pagi, Prakirawan Clara.
6: Pagi, Marili.
5: Siap. Bagaimana nih untuk cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya? Silakan.
6: Baik, untuk wilayah Jabodetabek hari ini perkiraan cuacanya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan kami prediksi terjadi di sekitar wilayah Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten dan Kota Bogor. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 46 hingga 90%.
5: Baik, untuk suhu udaranya seperti apa hari ini?
6: Ya, untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga maksimum 34 derajat Celcius.
5: Oke, untuk jalur penerbangan seperti apa?
6: Untuk jalur penerbangan pagi hari ini terdapat beberapa wilayah yang perlu diwaspadai pertumbuhan kumulonimbus, di antaranya di pesisir barat Sumatera, kemudian di Kepulauan Riau, sebagian Jambi Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan Utara, Kalimantan Utara Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi bagian utara dan perairan utara Papua.
5: Oke, untuk penyeberangan sendiri seperti apa, Prakirawan Clara?
6: Ya, untuk penyeberangan hari ini seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, secara umum ketinggian gelombangnya dalam kategori aman, berkisar antara 0 hingga 0,5 meter.
5: Baik, dan himbauan terakhir mungkin untuk pendengar Pro 1 terkait cuaca dan juga peringatan lainnya, silahkan.
6: Baik, untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan call center di 196.
5: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Itu dia untuk informasi cuaca di hari ini ya, pendengar Pro 1, di mana nanti kan ada hujan ringan di

daerah Jakarta Selatan, untuk warga Jakarta Selatan nih, mungkin sudah bisa bersiap-siap ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati, semangat ya. Mungkin sudah ada di dalam kereta atau di Transjakarta di pagi hari ini. Untuk informasi terbaru dan update lainnya akan segera diinfokan oleh RRI Pro 1 Jakarta untuk Anda. Dan berikut ini saya punya lagu yang enak nih dari The Cardigans. Ada Loveful dari tahun 1996. Ini merupakan salah satu original soundtrack ya dari Cruel Intention untuk Anda pendengar Pro 1.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
3: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
2: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
3: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
2: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
3: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
2: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
3: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
2: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Huta Hayan mendengar Pro 1 menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Update terbaru di pagi ini datang dari Pamjaya pendengar Pro 1 ya. Ini akan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan air hingga Rp50.000 kepada pelanggan penerima kartu air sehat yang saat ini terdampak gangguan pasokan air akibat perawatan instalasi pengolahan air hutan kota. Direktur Operasional Pamjaya Syahrul Hasan mengatakan kalau kompensasi ini diberikan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama proses perawatan instalasi berlangsung. Tidak hanya memberikan kompensasi hingga Rp50.000, ini selama proses juga dipastikan kalau pelanggan akan tetap mendapatkan pelayanan terbaik melalui penyediaan mobil tangki gratis. Dan ini juga disiagakan tangki gratisnya dengan memasang tandon berkapasitas 5.000 liter dan 1.000 liter di sejumlah titik untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dipastikan kalau proses perawatan instalasi terus dioptimalkan agar distribusi air dapat kembali normal secepat mungkin. Jika memang Anda butuh bantuan terkait dengan distribusi air bersih ya, terkait dengan Pamjaya, Anda bisa menghubungi call center di 1500223 pendengar Pro 1, di mana sebelumnya terinfo kalau ada pengumuman penghentian sementara pasokan air di 7 kelurahan di Jakarta Barat di tanggal 17 sampai 22 Juli 2026. Dan ini juga diketahui kalau perawatan ini dilakukan karena PT Jakarta Utilitas Propertindo JUP yang melakukan perawatan instalasi pengolahan air hutan kota untuk menjaga kendalaan sistem penyediaan air minum. Di mana ini akan menyebabkan tekanan air menurun hingga penghentian sementara aliran air di sejumlah wilayah. Bagaimana di tempat Anda pendengar Pro 1 di daerah Jakarta Barat ya, seperti di Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, Pegadungan dan Tegal Alur, apakah hingga saat ini masih kesulitan air atau mungkin di sekitarnya juga terkena dampak? Anda boleh ikutan cerita dan sharing sama saya ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440 6 96 dan 3441499.

0: Shanti dengan Okasi, pendengar Pro 1. Masih ditemani oleh Roli Utahayan juga di Jakarta pagi ini. Menemani perjalanan pagi Anda, semoga menyenangkan. Yang belum beli sarapan, jangan lupa nanti mampir dulu beli sarapan ya, sebelum ke ruangan Anda, supaya gak bolak-balik. Semoga yang ngidam beberapa sarapan incaran Anda dekat kantor tetap masih ada ya. Entah bubur ayam mungkin, atau lontong sayur ya, atau sesimpel bakwan goreng atau tempe goreng pakai bumbu kacang. Wah, pagi-pagi gorengan sedep sih ya. Atau sudah mulai gaya hidup sehat nih ya, pendengar Pro 1, sarapannya buah potong atau kukusan, atau mungkin dada ayam dibakar pakai kacang-kacangan. Wah, sedap. Atau sekarang lagi ada yang makan bekal dalam kendaraan Anda. Nah, sambil menemani perjalanan Anda juga, supaya lancar luncur hari ini ya, saya mau mengajak Anda bergabung dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya untuk informasi jalanan di pagi hari ini. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Ruli dan juga pendengar Pro 1. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Bagaimana kondisi terkini lalu lintas di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kompol Heri? Silahkan.
1: Baik Ruli, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, Selasa di tanggal 21 Juli. Lihat beberapa titik sudah mulai padat, terutama penyangga Jakarta. Ada satu kecelakaan tadi di sekitar Cikampek, kilometer 58, yaitu yang menuju ke arah Jakarta. Ini sekitaran Kabupaten Bekasi. Tiga kendaraan kecelakaan beruntun, jadi di lajur 4 atau lajur paling kanan, agar berhati-hati, cukup padat. Kejadian kurang lebih 35 menit yang lalu dan saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga. Dan sudah diupayakan untuk ditaruh barang bukti ataupun yang terlibat kecelakaan di lajur bahu jalan agar tidak mengganggu. Sementara untuk memasuki ke arah Jakarta, baik di Simpang Cawang, padat. Untuk itu telah diurai kontraflow dengan memasang kerucut lalu lintas ya. Dari PJR Jaya 1, di sana sudah ada Bapak Kasat PJR langsung memimpin untuk pemasangan kerucut lalu lintas di KM 1.300 Halim, nanti keluar di 8.100. Di keluar 8.100, kiraan Polda, karena berhati-hati karena di arteri terlihat saat ini sudah mulai agak sedikit perlambatan, volume kendaraan cukup tinggi. Untuk yang arah bandara, sebaiknya gunakan lajur ketiga dan empat, baik Tomang, Bandara, Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Untuk penyangga Jakarta lainnya, yaitu di sekitar Ciputat Raya, Jalan Juanda, yang menuju ke arah Pondok Pinang, terpantau padat, terutama di Lampu Merah, sekitar Pondok Pinang, maupun juga di Situ Gintung. Ini karena volume saja. Dan berhati-hati banyak galian-galian Pamjaya, seperti di kawasan Organon, kemudian Raya Condet, yang akan menuju ke arah Rindam. Ini juga ada beberapa titik untuk galian-galian Pamjaya agar diwaspadai. Demikian.
0: Baik, bagaimana untuk jalur protokol di pagi hari ini, Kompol Heri? Apakah lancar semuanya?
1: Ya, kalau melihat pantauan kami di MQR, Mandala Quick Response ya, pantauan CCTV kami cukup normal, hanya nanti diperhatikan di sekitar Bundaran HI yang akan menuju ke Imam Bonjol, sudah mulai perlambatan, cukup meriah. Demikian pula di Sarinah maupun juga Kebon Sirih yang menuju ke arah dari Sudirman menuju ke arah baik Tamrin maupun arah Merdeka Barat. Kemudian di sekitar Harmoni cukup padat, terutama yang di traffic light dari arah Tomang karena volume saja. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, sudah ada di sana Bapak Kasat Gatur dengan dibantu tim Mandala, tim URE, baik di sekitar Tegal Parang, arah Pasar Minggu, terlihat walaupun padat, namun padat pengalir. Ini biasa karena volume saja, biasa mulai normal nanti pada pukul 8.30 sampai pukul 9, ini sudah mulai normal, pergerakan memasuk kantor, maupun ada yang berangkat sekolah. Demikian.
0: Baik. Untuk aksi unjuk rasa, apakah ada jadwal di hari ini, Kompol Heri?
1: Ya, prediksi penyampaian pendapat nanti di sekitar kantor BPK RI, ya, di sekitar kawasan Jakarta Pusat maupun juga di sekitar Jakarta Selatan. Ini ada KPK RI, juga akan kedatangan tamu kurang lebih 30-50 masa ya, pada pukul 11.30 dan 13.30. Kemudian di Kodam Jaya ini juga akan ada penyampaian pendapat pada pukul 12.30. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai 10 orang di depan Kedubes RRT Friend of Falungong, 8 orang saja, tidak mengganggu di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
0: Baik.
1: Cukup normal, demikian.
0: Oke, apakah ada imbauan lain Kompol Heri untuk lalu lintas di hari ini kepada pendengar Pro 1, silahkan.
1: Iya, tentunya banyaknya galian-galian PAM ya di jalur-jalur penyangga arteri yang menuju jalan utama agar diwaspadai, dan juga apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Tidak usah memaksakan diri agar cepat-cepat sampai tujuan karena sangat berbahaya apabila berkendara dalam keadaan mengantuk atau lelah, bisa mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Jangan lupa tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas dan gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Kompol Heri, selamat kembali bertugas. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Terima kasih, sama-sama, sehat selalu rekan Ruli.
0: Baik, pendengar Pro 1, itu dia Kompol Heri Prianto dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Dan kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Pendengar Pro 1, Roli Utahayan masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tepat di pukul 7 kita akan bergabung dengan program 3 untuk Warta Berita Sentral. Pendengar Pro 1,
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional